nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui, pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaran, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu. Terus terang saja minta hati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
10: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
11: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
10: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
11: Persiapan anak-anak kita itu memang setelah event provinsi di sana sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
10: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
12: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi.
10: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
12: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik.

0: pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasoha, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Ruo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya bergeser ke Simpang Ruo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Mohon maaf pendengar, untuk hari ini kami tidak dapat menghubungi BMKG atau informasi cuaca yang disiarkan langsung atau mungkin yang diinformasikan langsung dari BMKG Pekanbaru. Namun kami hadirkan informasi perkiraan cuaca dari seluruh provinsi se-Indonesia dari laman rri.co.id. Berikut untuk wilayah Sumatera, pendengar, Banda Aceh, Medan, Padang, dan Pekanbaru, hujan dengan intensitas ringan. Jambi berawan, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung udara kabur. Kemudian dari Jawa, Serang dan Jakarta berawan, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal, Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram cerah berawan, Kupang berawan tebal, Kalimantan Pontianak berkabut, Palangkaraya dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan tebal. Beralih ke Sulawesi, Mamuju dan Palu, hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Manado cerah berawan, dan juga untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate berawan tebal, Ambon, Manokwari, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Sorong, Nabire dan Merauke udara kabur. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa akses kembali dari laman rri.co.id dan terus pantau perkembangan perkiraan cuaca untuk wilayah Pekanbaru dan seibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku, semangat.
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
5: Kabar gembira buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan The Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kondisi udara di sejumlah wilayah, terutama di Riau, yang masih terasa berkabut atau berasap. Situasi seperti ini tuh tentu perlu menjadi perhatian bersama, ya, terutama masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Dan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, juga Manggala Agni memiliki peran penting, di mana tim Manggala Agni ini melakukan pemantauan titik rawan, lakukan patroli, pemadam kebakaran hingga penanganan agar api tidak kembali meluas. Dan tim ini juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, mungkin BPBD, TNI, Polri dan juga berbagai pihak lainnya dalam upaya pengendalian karhutla. Namun bagaimana situasi dan juga kondisi saat ini, ya, yang mana sampai pagi hari ini kita masih menghirup udara yang tidak sehat. Kita akan berbagi cerita nantinya dalam dialog Riau Menyapa yang akan membahas dengan topik siaga melindungi hutan, menjaga masa depan, dan kita akan menghadirkan narasumber dari tim Manggala Agni, ya, baik dari Regu 2 Daopas dan juga langsung dari Kepala Manggala Agni Daopas Sumatera 4 Pekanbaru. Untuk itu, pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dialog Riau Menyapa dengan topik siaga melindungi hutan menjaga masa depan.
1: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau Menyapa.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema yang saat ini mungkin kita sedang rasakan bersama dampaknya, di mana kebakaran hutan masih terjadi mungkin di sejumlah wilayah, terutama di Riau ya. Ada topik yang akan kita bahas pagi hari ini dalam Dialog Riau Menyapa, siaga melindungi hutan menjaga masa depan. Dan juga bagi Anda yang mungkin saat ini sedang mendengarkan kami atau memantau kami melalui live streaming atau mungkin di TikTok dan juga YouTube RRI Pekanbaru, Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami dalam Dialog Riau Menyapa pagi hari ini. Dan kita sudah kedatangan narasumber, di mana narasumber kita ini adalah salah seorang yang menjadi garda terdepan ya dalam melindungi hutan. Dan juga bagaimana terkait kondisi saat ini, kita akan langsung sapa saja. Yang pertama ada Kepala Manggala Agni Daops Sumatera 4 Pekanbaru, Bapak Firza Kausar. Selamat pagi Bapak Fauzan.
2: Selamat pagi
0: Bapak Firza ya.
2: Iya.
0: Sehat ya Bapak ya?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Iya, sudah. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktunya pagi hari ini, Pak Firza. Kemudian yang kedua ada Bapak Sahrimanto, Kepala Regu 2 Daops Pekanbaru. Selamat pagi, Pak Sahrimanto.
3: Selamat pagi, Pak.
0: Iya. Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Bapak Sahrimanto ini mungkin punya cerita tersendiri nanti, karena beliau ini yang langsung terjun ke lapangan ya Pak ya.
3: Siap.
0: Baik pendengar, dan juga untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami dalam Dialog Riau Menyapa pagi hari ini, kami mengundang Anda di 0761245595. Baik, mungkin mengawali perbincangan kita dan obrolan kita di pagi hari ini, ini juga bertepatan dengan 13 September kemarin, ini hari
2: ulang tahun,
0: jadi ulang tahun ya Manggala Pak ya, hari Agni, jadi ya. Manggala Agni yang diperingati setiap 13 September, September ya Pak ya. Yep. Dan beberapa hari yang lalu artinya ulang tahun. Namun bagi tim Manggala Agni ini bukan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Namun tetap berjibaku ya di lapangan mungkin. Saya ke Pak Firza terlebih dulu. Pak Firza, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Pak, untuk peta situasi dan juga mungkin tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau, khususnya di Pekanbaru, sampai hari ini seperti apa Pak Firza?
2: Untuk Pekanbaru per hari ini alhamdulillah titik api sudah tidak ada Pak. Hmm. Tetapi kami baru saja selesai memadamkan di lokasi yang berbatasan langsung dengan Pekanbaru, yaitu di Kampar.
0: Dekat,
2: karena dekat sekali di Rimbu Panjang. Hmm. Karena sumber asapnya biasanya yang terpengaruh ke Pekanbaru itu biasanya dari Rimbu Panjang, Pekanbaru sekitarnya, seperti Rimbu Panjang, Kecamatan Tambang, kemudian ada di Karya Indah, kemudian ada di Pagaruyung. Jadi satu bulan kemarin kami hampir dua bulan ya, kita hampir dua bulan kami pemadaman di Rimbu Panjang itu secara simultan berpindah-pindah. Jadi salah satunya di Rimbu Panjang, kemudian di Pagaruyung, kemudian di Karya Indah.
0: Artinya asap yang saat ini, kabut yang saat ini kita rasakan ini yang dari
2: enggak, maksudnya untuk sekarang titik api di Riau relatif eskalasinya menurun.
0: Menurun.
2: Ya, tetapi berdasarkan BMKG, ya, sebaran asap yang kita terima saat ini itu berasal dari selatan.
0: Oh, dari selatan.
2: Ya, dari Provinsi Sumatera Selatan yang sekarang eskalasinya sedang meningkat.
0: Begitu. Ya. Tapi kalau untuk kesiapan dari tim Manggala sendiri Pak, untuk kondisi yang saat ini artinya kan sudah mulai membaik ya,
2: ya,
0: dari tim Manggala sendiri, untuk kesiapsiagaan personilnya Pak, walaupun saat ini mungkin bisa dikatakan udah mulai menurun, bagaimana?
2: Kami walaupun tidak ada titik api, tidak terjadi kebakaran, kami selalu bergerak melakukan kegiatan pencegahan. Hmm. Jadi kami besok terutama akan mulai lagi kegiatan patroli pencegahan, terutama di lokasi-lokasi yang bekas terbakar. Hmm. Seperti di Rimbu Panjang tadi, kami akan selalu monitoring, Pak. Jadi walaupun sudah padam, kami akan selalu datang. Hmm. Kami akan selalu kembali ke titik itu untuk melakukan pengecekan apakah benar-benar padam. Kemudian di Rimbu Panjang itu kan sangat rawan, Bapak. Hmm. Sangat rawan. Contoh saja kami pemadaman pagi ini di jalan, misalkan di jalan keluarga. Hmm. Siangnya kami berpindah ke jalan Madura. Seperti itu setiap hari ya, selama yeah. hampir 2 bulan itu. Hmm. Jadi untuk memastikan itu tidak terjadi lagi kebakaran, kami akan selalu melakukan monitoring. Hmm.
0: Tapi gambaran untuk kondisi di sana sendiri, Pak, untuk mungkin wilayah yang terbakar itu seperti apa? Mungkin bisa digambarkan, Pak.
2: Sebagian besar wilayah yang terbakar itu semak belukar ya.
3: Semak belukar.
2: Semak belukar. Sangat jarang biasanya akan dijadikan
0: lahan
2: kebun oleh masyarakat. Cuman, yaitu teknik pembukaan lahannya masih dengan cara dibakar, entah itu secara kelalaian atau sengaja ya, karena 99% kebakaran itu disebabkan oleh faktor manusia.
0: Faktor manusia.
2: Di Indonesia ya, 99% kebakaran itu disebabkan oleh faktor manusia. Nah, entah kan itu sengaja atau tidak sengaja.
0: Tapi kan banyak yang seliweran nih katanya karena kondisi tanah juga berpengaruh ini, Pak ya,
2: betul.
0: Firza
2: ya, ya betul.
0: Yang mana kalau gambut
2: betul.
0: Itu bisa menyimpan panas dan itu bagaimana?
2: Ya betul, kadang secara kasat mata sudah padam di atas untuk lahan gambut ya. Tetapi di bawahnya masih menyimpan bara. Makanya tim pemadam itu setiap pemadaman kebakaran itu selalu ibaratnya kalau kami bilang itu di gambut itu kami bikin bubur tanahnya. Jadi benar-benar kami basahi sampai benar-benar basah. Kadang kawan-kawan juga menggunakan alat khusus yang namanya suntik gambut ya.
3: Suntik gambut, sumbut.
2: Sumbut, suntik gambut. Jadi nozzle-nya itu disambungkan dengan nozzle, selangnya disambungkan dengan nozzle gambut, khusus suntik gambut, ditancapkan ke dalam. Karena bara apinya tuh tersimpan di bawah permukaan tanah.
0: Dan itu maksimal, Pak Firza?
2: Maksimal. Tetapi ya itu, progresnya sangat lambat.
0: Lama.
2: Sangat lama. Karena butuh waktu yang sangat lama, 1x1 meter aja kita bisa lama ya, bisa hampir 10 menit, 15 menit lama baru berpindah.
0: Kendalanya ada di kondisi tanahnya atau?
2: Sebenarnya kemarin kendala utama yang kami hadapi itu sumber air, Pak.
0: Sumber air.
2: Ya, terutama di Rimbu Panjang dan Pagaruyung itu sumber airnya sangat minim. Hmm. Bahkan kami harus ada minta bantuan alat berat untuk menggali, membuat embung. Kemudian ada juga alhamdulillah di situ ada sumur bor. Jadi kami harus menghisap dulu dari sumur bor, kita tampung di embung, baru kita lakukan pemadaman.
0: Oh, artinya nah itu memang instan saat itu juga ya, Pak ya.
2: Terkadang ada sumber airnya yang kita gunakan, kita menunggu dulu penuh 10 menit. Pemadamannya cuma 5 menit karena airnya sudah habis, kita harus menunggu lagi. Nah, itu kita tidak bisa menahan laju api. Penjalaran api. Karena sumber airnya minim. Kalau kemarin sumber airnya minim, sumber airnya maksimal, insya Allah itu tidak akan meluas. Tetapi kami insya Allah dengan segala cara kami usahakan, entah itu menggunakan tangki air, menggunakan suplai tangki. Kemarin alhamdulillah di sekitar Rimbu Panjang kita ada bantuan dari perusahaan juga ya. Jadi secara simultan bergantian tangki airnya, menyuplai air. Jadi ada 2-3 tangki bergantian.
0: Iya, baik. Berarti memang perjuangan keras sekali.
2: Iya, betul.
0: Ya. Firza ya. Baik, saya ke Pak Saharimanto nih, yang mungkin selalu di lapangan ya, Pak ya. Bagaimana siap. Bapak untuk melakukan patroli dan juga mungkin yang lebih sering turun itu adalah Pak Sormanto gitu ya. Bagaimana Pak, mungkin kondisi yang Bapak alami saat di lapangan itu seperti apa, dan mungkin tim-tim yang ada di lapangan itu harus melakukan hal apa saja di lapangan untuk memadamkan api tersebut, Pak?
3: Ini saat pemadaman atau patroli nih, Pak? Ini beda.
0: Mungkin ya saat patroli dulu dan juga saat pemadaman.
3: Oke, siap. Jadi saat patroli itu kami itu melakukan yang pertama, yang paling utama kali kami pendekatan kepada masyarakat itu. Sosialisasi, melakukan pencerahan tentang masyarakat, kepada masyarakat. Setelah itu kami berpindah tempat, menandakan titik-titik rawan di desa tersebut. Yang mana lokasi rawan itu biasanya diindikasi karena bahan bakar yang melimpah. Terus lahannya tertinggal yang tidak dikelola oleh pemiliknya, yang jauh dari keramaian, itu yang biasanya rawan. Terus yang kedua kami tandai sumber air itu, Pak.
0: Sumber air.
3: Apakah terjadi saat kebakaran itu di lokasi rawan itu ada sumber air yang memadai atau tidak? Itu kami tandai. Kalau tidak, ya kami bikin tidak. Kalau memadai, kami bikin ada. Gitu. Terkait itu akses jalan juga sangat penting. Apakah itu bisa dilalui roda 4 atau roda 2? Terkadang kami dalam itu tuh tidak bisa dilewati kendaraan sama sekali. Pernah kami jalan kaki 11 kilo untuk mencapai titik api paling jauh. Kurang lebih seperti itu, Pak.
0: Artinya udah dipetakan semuanya ya, Pak?
3: Sudah dipetakan.
0: Dan yang terkait dengan mungkin kondisi air yang bagaimana pasokan air di sana jika terjadi jaga-jaga, apakah itu dilaporkan atau bagaimana?
3: Dilaporkan, sebab ada beberapa faktor yang menandakan sumber air itu memadai. Yang pertama kita ukur itu rata-rata permukaan air. Jadi rata-rata permukaan air gambut itu yang aman itu siklusnya dari 0 sampai 30 cm. Itu masih dikategorikan aman, masih basah lahan gambutnya. Sebab yang namanya tanah gambut itu, Pak, seperti spons dia, menyimpan air. Jadi kenapa gambut itu sekarang kering? Karena udah dibikin sekat-sekat kanal.
0: Itu pengaruh ya, Pak?
3: Ya, jadi kanal-kanal itu mengalir airnya ke bawah, langsung ke sungai. Itu yang bikin gambut itu kering.
2: Kering, betul.
3: Itu salah satunya. Jadi untuk mencegah itu tuh ada program kemarin tuh kita bikin sekat kanal untuk rata-rata permukaan air itu.
2: Tinggi muka air tanah.
3: Tinggi muka air tanah. Terus selain mengukur rata-rata permukaan air, kita juga mengukur kedalaman airnya.
0: Kedalaman air.
3: Iya. Karena gambut itu lumpur, Pak. Lumpur. Jadi ada mesin kita itu tidak bisa menyedot lumpur. Karena kipasnya itu berbeda dengan mesin robin. Jadi minimal permukaan tanah, air tanah itu harus digantung selang saringan hisapnya.
2: Filternya.
3: Filternya. Minimal 30 cm dari permukaan tanah.
0: Artinya menunggu dulu?
3: Bukan menunggu. Jadi di situ karena permukaan air keadaan airnya minim, jadi kami terus mencari inovasi bagaimana airnya bisa dimanfaatkan walaupun sedikit. Padahal jarak amannya itu 30 cm minimal. Jadi ada kami bikin saringan. Agar air itu bisa dimaksimalkan, bisa digunakan.
0: Dan inovasi itu Bapak atau mungkin tim-tim Bapak yang punya
3: bisa,
0: ide
3: bisa melakukan pemadaman. Habis itu kering, tunggu lagi.
0: Jadi memang harus menunggu ya, Pak.
3: Memang
0: ya?
3: Harus menunggu. Itu kalau keadaan air tidak memadai. Tapi kalau yang seperti Pak Firza bilang tadi, keadaan airnya maksimal, itu tidak akan menghambat saat proses pemadaman.
0: Tapi dibandingkan dengan tahun ini kan bisa dikatakan musim yang setiap tahun kita alami nih, Pak. Apakah tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya atau bagaimana?
3: Ini kalau dibandingkan tahun sebelumnya yang dalam tanda kutip itu 15 dan 16, ini belum sampai.
0: Belum sampai.
3: Lebih parah tuh 15 dan 16 kemarin. Tapi ini sudah mendekati.
2: Betul.
0: Sudah mendekati.
3: Sudah mendekati. Ya? Sebab tahun 2015 dan 16 itu jarak pandang kita maksimal cuma 5 meter. Itu tahun 2015 dan 16 itu kami ngekam di Rimbo Panjang.
0: Di Rimbo Panjang yang terpakai.
3: Selama kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Itu bergantian.
0: Baik, baik. Dan kalau turun itu bagaimana Pak Sarimanto? Apakah tim-tim itu memang diturunkan semua atau dibagi menjadi beberapa regu? Karena titik api kan bukan cuma satu ya gitu. Jadi bagaimana untuk pembagiannya atau alat-alat memadai tidak alat-alat saat ini?
3: Kalau untuk pembagian personil dan alat itu udah kami udah diatur sama Pak Firza, yang mana itu tuh kami minimal 5 hari pemadaman diganti timnya, maksimal 7 hari. Tapi kalau keadaan darurat kemarin tuh tetap harus ada yang standby untuk pergantian shiftnya. Kalau dipaksakan terus, mungkin dari kawan-kawan kita sendiri kan akan mengalami kondisi fisik yang kurang sehat jadinya.
0: Artinya di lapangan itu selama 5 hari atau sampai 7 hari itu memang standby di
3: memang
0: sana
3: standby
0: ya Pak ya?
3: Itu.
0: Baik, saya kembali ke Pak Firza terlebih dulu Pak. Tadi Pak Sarimanto sudah menggambarkan ya Pak ya untuk kondisi terutama untuk peralatan yang digunakan ya, tadi untuk menyedot air. Salah satu kendalanya itu tadi adalah tidak langsung bisa digunakan. Betul. Karena ada beberapa alat penyedot air itu yang mungkin tidak dapat menyaring lumpur ya Pak Firza.
2: Betul.
0: Nah, terkait dengan hal ini yang mungkin dilakukan dari tim Manggala Agni sendiri, apakah ada bekerja sama dengan BPBD atau mungkin TNI atau Polri terkait dengan alat-alat seperti ini, Pak?
2: Kalau untuk peralatan, kami masing-masing instansi itu punya
0: sendiri
2: masing-masing, Pak. Karena BPBD juga punya sendiri, kami juga punya sendiri, tetapi untuk operasi lapangan kami selalu bersatu padu. Jadi setiap hari itu kita briefing, pembagian tugas, posisinya di mana. Kemudian sorenya evaluasi target besok. Evaluasi hari ini, misalkan luas yang dipadamkan berapa. Kemudian target yang untuk besok, untuk operasi besoknya kita sudah tetapkan yang mana. Tapi kalau untuk peralatan, tetapi tidak dipungkiri juga, ada kalanya kita bekerja sama ya. Misal seperti kami dengan Polri kemarin, misalkan selang Polri, misal tim polisinya sudah habis, kami kebetulan punya mesin yang bertekanan tinggi. Jadi kami bisa menyuplai dulu. Di tengah itu ada collapsible tank. Collapsible tank itu mungkin seperti bak penampung portable. Jadi karena kami punya mesin tekanan tinggi, kami bisa menyuplai dulu ke sana. Jadi menyuplai ke tengah, kemudian baru digunakan, menggunakan mesin Polri-nya baru bisa disuplai untuk pemadaman. Jadi kami bekerja sama Pak di lapangan, tidak sendiri-sendiri.
0: Tidak sendiri-sendiri.
2: Betul. Kalau karena kebakaran itu tidak bisa sendiri.
0: Artinya jadi, tanggung jawab bersama.
2: Tanggung jawab bersama, Pak betul.
0: Firza, betul. Dan juga mungkin Pak Firza terkait dengan mungkin penyebab-penyebab dari ini tadi kan Pak Sarimanto juga sudah menggambarkan ya apakah ini biasa terjadi di dengan jarak ya, lahan-lahan yang jaraknya itu jauh dari pemukiman.
2: Betul.
0: Apakah kalau misalnya yang terjadi di lapangan, Pak, apakah pernah mendapati gitu, mungkin masyarakat yang kepergok, yang melakukan pembakaran hutan secara ilegal seperti itu?
2: Ada beberapa kali.
0: Ada.
2: Misalkan teman-teman berpatroli, bertemu dengan masyarakat yang sedang membakar, kawan-kawan segera mengingatkan, tolong Pak dipadamkan. Atau kawan-kawan juga pada saat patroli sudah dibekali dengan jet shooter, Pak. Kemarin viral katanya alat jet shooter yang manual itu, padahal itu sangat bermanfaat pada saat penanganan awal, apalagi di lokasi tidak ada sumber air. Nah itu sangat bermanfaat.
0: Kan viralnya karena ini kayaknya sia-sia
2: ya,
0: pakai main-main gitu.
2: Ya betul, ya, padahal itu sangat bermanfaat, Pak. Apalagi di kondisi di tidak ada sumber air di perbukitan. Itu sangat bermanfaat, peralatan manual, peralatan tangan. Jadi pada saat berpatroli, kawan-kawan begitu menemukan api langsung dipadamkan. Dan masyarakat yang diduga melakukan pembakaran itu kawan-kawan memberikan penyadar tahuan sosialisasi.
0: Nah, ini dari informasi Pak Firza dan juga Pak Sarimanto, kan seliweran ini di, sosial media ya,
2: betul.
0: Pak. Ya, apa sih kerjaan itu, Manggala ini?
2: Betul.
0: Seperti mainan saja ya, gitu ya.
2: Itulah namanya jet suter atau pompa punggung.
0: Artinya itu dilakukan mungkin salah satunya tadi yang jarak antara sumber air dan juga jarak tempuh yang akan di jauh dari yang namanya sumber air itu tadi ya Pak ya. Jadi selalu di dibekali dengan jet shooter itu tadi.
2: Kawan-kawan selalu standby di motor itu di Bulung, begitu ada sudah mulai mengerjakan sampai lokasi diisi. Nanti begitu ada bertemu dengan api langsung action.
0: Nah, baik.
3: Perbandingan enggak apple to apple?
0: Iya, jadi karena selama ini kan mungkin masyarakat mengira wah ini seperti semprotan pembasmi hama.
2: Betul, ini. Betul. Ya, prinsipnya seperti itu.
0: Tapi ini sangat-sangat membantu sekali untuk di keadaan yang urgent ya Pak.
2: Betul. Tapi kalau sumber air memadai, ya kami tetap menggunakan mesin dan selang.
0: Baik, pendengar, artinya ini sudah tidak jadi ini lagi ya. Tidak menjadi pertanyaan di luaran sana. Wah, ini sepertinya Manggala cuma main-main saja nih memadamkan api. Tapi Pak Firza, ini kan ada kemarin itu juga ada yang viral tentang kebijakan Presiden Prabowo terkait dengan pemadaman api menggunakan tepung ya. Tepung singkong
2: ya,
0: atau
2: betul.
0: Apa. Nah mungkin bisa digambarkan Pak Firza, seperti apa sih sebenarnya ini prinsip kerjanya?
2: Sebenarnya itu prinsip kerjanya adalah itu mengisolasi oksigen Pak ya, udara, agar karena kan prinsip segitiga api itu kan ada tiga. Ada namanya segitiga api, jadi ada bahan bakar, ada oksigen, kemudian ada panas. Nah, jadi prinsip singkong, tepung singkong. Yaitu mengisolasi oksigen agar tidak bertemu dengan
3: dua lagi.
2: Sama dengan namanya, ada kami namanya flame freeze atau racun api. Jadi dia mengisolasi agar udara oksigen itu tidak masuk ke api tadi. Jadi api itu terisolir dan tidak berhubungan dengan segitiga.
3: Terputus
2: dia. Ya. Jadi untuk memutus mengisolasi oksigen tadi dengan panas dan bahan bakar tadi. Kalau itu terputus, jadi apinya kemungkinan besar bisa padam.
0: Tapi ini sudah disosialisasikan Pak Sarimanto atau Pak Firza di masyarakat mungkin terkait hal ini. Karena ini informasi mungkin yang ditangkap oleh masyarakat ini masih sepotong-potong ya. Jadi kesannya itu hanya, wah ini candaan ini. Bagaimana Pak?
3: Terkait itu tuh Pak, seperti yang dijelaskan Pak Firza ya, itu gunanya memang untuk memutus salah satu penyebab api terjadi, yang mana segitiga api tadi tersebut. Jadi yang namanya tepung itu kan kalau dicampur air itu kan kental Pak.
0: Betul.
3: Kental. Jadi bahan yang kental itu tuh bisa menutup oksigen yang masuk dari luar. Itulah yang memutus salah satu penyebab terjadinya api. Sama seperti kita memadamkan lahan gambut, kita bikin bubur dulu. Kita bikin bubur dulu agar apinya tuh padam, terus oksigennya terputus.
2: Betul.
3: Yang tinggal hanya bahan bakarnya aja.
2: Betul.
3: Kurang lebih seperti itu.
2: Prinsipnya tuh sama seperti racun api yang kalau racun api yang kami gunakan itu dalam bentuk foam, Pak. Dalam bentuk foam, jadi foamnya itu menutupi yang lahan yang terbakar, tanah yang terbakar. Ya, fungsinya itu memutus oksigen yang masuk sehingga apinya tidak bisa merambat lagi.
0: Baik. Jadi seperti itu informasinya tentang informasi yang seliwaran tentang bom tepung itu tadi ya Pak Firza.
2: Tapi kami kemarin ini belum pernah menggunakan ya.
3: Belum
2: karena itu kan inovasi juga, inovasi terbaru. Tetapi karena kami masih mengutamakan air sih untuk
0: air ya. Karena itu yang dirasa lebih maksimal.
2: Betul,
0: ya, Pak, ya.
2: Air paling ditambah dengan racun api tadi ya, flame freeze.
0: Baik, mungkin ke Pak Sarimanto terlebih lagi untuk patroli ini Pak ya. Dikarenakan kan mungkin sebagian wilayah kita terutama di Riau ini kan lahannya gambut Pak. Mungkin bisa digambarkan setelah mungkin masa dari kebakaran ini berakhir, Pak. Mungkin tindakan yang dilakukan oleh Manggala sendiri untuk mengedukasi masyarakat, terutama mungkin bagi lahan-lahan gambut yang apakah itu memang menjadi langganan terbakar kebakaran atau bagaimana, itu seperti apa, Pak?
3: Jadi kurang lebih langkah kami setelah melakukan pemadaman itu, Pak. Yang pertama yaitu kita terus monitoring lahan-lahan yang bekas terbakar itu. Kita lebih tingkatkan lagi sosialisasi dan koordinasi ke desa-desa rawan. Contohnya, kami koordinasi ke pihak desa saat patroli itu juga melakukan mendorong desa atau tingkat tapak itu untuk membuat aturan seperti perdes gitu untuk larang membakar. Di balik itu tuh ada aturan tertentu untuk masyarakat. Terus di lapangan juga kami bersosialisasi dengan masyarakat itu. Ada usul-usulan dari masyarakat itu yang kami tampung. Yang mana kendala dari masyarakat kita ini yang paling utama yaitu masalah biaya itu, Pak. Dalam pengelolaan lahannya. Kebanyakan itu. Karena bahan bakaran di lahan gambut ini berbeda dengan lahan mineral. Susah untuk dikelola gitu, untuk dibersihkan. Karena bahan bakaran di tanah gambut itu lengket dengan tanahnya, jadi susah. Menggunakan alat berat aja susah di lahan gambut, apalagi dengan manual gitu. Jadi kendala yang dihadapi masyarakat itu dengan tata cara pengelolaannya. Jadi ada masukan dari masyarakat yang kami tampung, yaitu minta bantuan dari pemerintah setempat dalam hal pengelolaan itu. Dan juga kami juga mendorong dari pihak desa untuk memberdayakan lahan tertinggal itu, yang rawan itu, untuk dikelola secara kelompok. Kami dorong pihak desa untuk melakukan itu tuh.
0: Tapi ada mungkin, Pak, lahan-lahan gambut yang mungkin sebelumnya sudah pernah terbakar. Ada ini lagi nggak, Pak? Maksudnya akan bisa terbakar lagi gitu?
3: Kemungkinan bisa terbakar lagi. Jadi ada gambut itu setelah dipadamkan itu belum tentu bisa kita pastikan padam total setelah dipadamkan itu. Setelah satu hari kita melakukan pemadaman, itu kan dah padam, dah hilang asap sama apinya. Kita tunggu beberapa hari kemudian muncul lagi titik api kecil.
0: Artinya itu yang menyimpan di dalam, ya, Pak, ya.
3: Ibarat bara dalam sekam itu, Pak.
0: Jadi bisa keluar sewaktu-waktu, ya.
3: Jadi dalam pemadaman gambut itu, Pak, tidak kita pastikan api itu padam dalam satu hari itu. Kita harus monitoring beberapa hari ke depan.
0: Artinya
3: contohnya di lahan di Rimbau Panjang kemarin itu kurang lebih dari satu minggu kami tinggalkan. Kemarin kontak sama Babinsa. Ini masih ada nih Dandru, dua titik lagi. Padahal itu tuh udah gak ada asap lagi, udah gak ada bara api lagi tertinggal. Tapi yang namanya gambut itu menyimpan panas yang sudah terbakar itu. Jadi lama muncul lagi, Pak.
2: Ya, muncul karena penyalarannya bisa lewat bawah, Pak. Karena bawah. Itulah namanya underground fire, ya.
0: Oh, jadi
2: penjalarannya bisa melalui bawah permukaan, ya.
0: Jadi artinya di atas tidak kelihatan, tidak terlihat. Tapi di bawah bisa menjalar gitu,
2: bisa,
0: ya.
2: Bisa, betul. Iya. Karena kan kebakaran ada tiga, ada kebakaran tajuk, ada kebakaran permukaan, ada kebakaran bawah atau underground fire. Nah, itu yang kita sangat, tim pemadam pun harus hati-hati pada saat melakukan pemadaman, karena ada beberapa kasus itu tim pemadamnya itu malah ke apa ya namanya, terperosok. Ya, dan di bawahnya itu masih panas.
0: Iya.
2: Ya. Makanya kadang kami juga menggunakan ada kamera thermal, ya. Nah, di kamera thermal itu bisa kita saksikan secara kasat mata api itu sudah tidak ada. Tetapi pada saat di kondisinya itu masih panas di bawahnya itu. Bisa kita lihat pada saat dengan menggunakan kamera thermal. Itu makanya tim pemadam pun menggunakan sepatu yang khusus yang tahan
0: api,
2: panas ya. Karena beberapa kali kasus itu ada yang terperosok ke dalam dan masih banyak bara api.
0: dan pernah ada mungkin dari kejadian kebakaran yang terjadi di tahun ini, apakah ada insiden yang mungkin terjadi kepada tim Manggala sendiri?
2: Alhamdulillah untuk Manggala Indah Pekanbaru untuk insiden belum ada, Pak.
0: Belum ada ya.
2: Karena mudah-mudahan enggak ada karena kami sangat memperhatikan SOP ya. Mm-hmm. Jadi semua kawan-kawan juga menggunakan sepatu boots yang ini yang tahan panas, kemudian APD lengkap, wear pack, masker, Google, semuanya. Tetapi kemarin pada saat melakukan operasi pemadaman di Bengkalis itu, kautopsia ada anggota teman kita yang meninggal, tetapi tidak setelah melaksanakan operasi pemadaman. Ya, kemudian kelelahan mungkin.
0: Karena kelelahan itu tadi ya, Pak ya.
2: Nah itu makanya kami sangat concern dengan
3: pergantian
2: pengaturan tim pemadamnya. Karena saya 5 hari sampai 7 hari sudah saya rolling. Nanti
0: nah ini kan artinya Pak Firza, ini kan keterbatasan SDM juga di Manggala.
2: Ya betul, kami saat ini 60 orang. Dibagi menjadi 4 regu. Satu regu itu 15 orang, Pak.
0: Satu regu 15 ya, orang.
2: Dan satu regu kami tempatkan di Rokan Hulu. Karena wilayah kerja Dubes Pekanbaru meliputi Pekanbaru, Rokan Hulu, kemudian Kabupaten Kampar dan sebagian Siak. Nah, jadi
0: standby di sini enggak sampai
2: sekitar 45 orang.
0: 45 orang.
2: Makanya bahkan pernah kawan-kawan kemarin pada bulan Agustus kemarin pemadaman itu hanya sekitar 4 orang.
0: Empat lima orang
2: karena.
0: Dan apakah tidak ada dari mungkin tim relawan?
2: Ada gitu, Pak, banyak. Maksudnya untuk tim Manggalakninya kami turun 4 orang. Tapi ada juga ada dari BPBD, kemudian dari masyarakat peduli api, ada TNI, Polri, itu mitra kami. Mitra kami di lapangan selalu berkomunikasi lah.
0: Berkolaborasi
2: ya, ya di lapangan. Alhamdulillah. Hal sampai saat ini berjalan lancar.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan tidak ada insiden lah di lapangan.
0: Mudah-mudahan saja ya Pak ya. Yeah. Dan seperti itu gambaran dari perjuangan tim Manggala pendengar untuk memadamkan api. Jadi mungkin ini jadi bisa membuka mata para masyarakat ya, mata hati kita bahwasanya tim Manggala ini sudah berjibaku di lapangan bagaimana caranya agar api itu padam ya. Namun mungkin karena keterbatasan dari tim sendiri, mungkin tadi faktor lokasi yang akan ditempuh atau mungkin lokasi kebakaran itu mungkin jadi salah satu faktor sampai saat ini kabut asap belum hilang juga ya Pak ya.
2: Teman, sedikit Pak teman, kawan-kawan juga bekerja tidak mengenal waktu. Jadi kemarin ada informasi kebakaran itu jam 5 sore ya, jam 4, jam 5 sore. Kawan-kawan langsung berangkat pulang ke rumah, sampai ke rumah jam berapa? Jam 12.
3: Jam 12.
0: Ya. Artinya bisa dikatakan on call ya Pak.
2: Ya, kami pemadaman sampai sekitar jam 11 ya.
3: Iya.
2: Ya, sekitar jam 11 kondisi kira-kira sudah aman, baru kita kembali ke markas.
3: Karena di situ kami diturunkan tuh ada beberapa pemukiman di situ, Pak.
2: Nah, betul.
3: Jadi harus kami selamatkan itu tuh. Jadi yang paling utama dalam pemadaman itu kan penyekatan itu, Pak. Penyekatan setelah kita tersekat baru kita melakukan pendinginan ke dalamnya.
2: Iya. Tinggal di tengah yang di tengah.
0: Artinya seperti yang disampaikan Pak Firza tadi ya, karena penyebaran api itu tidak melalui atas tapi under.
3: Ada bawah.
2: Bisa underground, bawah. Bisa underground.
0: Artinya jika mungkin titik api yang terlihat dari atas mungkin jaraknya masih satuan kilo, mungkin di sini sudah dilakukan penyemprotan itu tadi ya, Pak ya.
2: Iya, betul.
0: Ya. Untuk antisipasi ya, Pak,
2: betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Baik. Begini, kita bisa sapa dulu pendengar yang sudah bergabung apa di 24595, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Halo, selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Anti. Iya, Mbak Anti. Mbak Anti di Duri ya.
4: Bapaknya siapa namanya?
0: Pak Firza dan juga Pak Sahrimanto.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firza sama Pak apa tadi?
2: Sahrimanto.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Simanto.
2: Sahrimanto.
4: Sahrimanto, maaf ya Pak.
0: Iya, nggak apa-apa.
4: Ini ya Pak ya, ini karutlahnya kan terus terulang ya Pak ya.
2: Betul.
4: Sejarah terulang kembali lah ya Pak ya. 15, 19, ini 2026 ya Pak ya. Pertanyaan saya gini Pak, ada nggak seminar menjadi tim relawan Manggala gitu, sebelum terjun ke lapangan.
0: Baik.
4: Yang kedua, ada posko medisnya nggak di saat pemadaman api ini? Mm-hmm. Ada nggak ini untuk medisnya gitu?
0: Baik.
4: Sebagai relawan tim Manggala sih. Manggala.
2: Manggala
4: Agni. Iya, iya, tim Manggala. Mm-hmm. Apa edukasinya, Pak?
0: Baik, baik.
4: Edukasinya supaya tim Manggala ini apa ya, di lapangan tuh sudah ada lah gitu edukasinya. Mm-hmm. Di baik. Apa di lapangan?
0: Baik. Cukup?
4: Mungkin ada tingkat kesulitannya, Pak ya. Mm-hmm. Seperti apa tingkat kesulitan yang mendeteksi titik api di lahan gambut itu seperti apa, Pak?
0: Mm-hmm. Baik.
4: Itu aja lagi. Apa Pranoto?
0: Baik, terima kasih, Mbak Anti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ini suara dari masyarakat juga ya, Pak ya. Tapi kita terima satu penelpon lagi ya, Pak ya, untuk satu pertanyaan sebelum dijawab mungkin. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
5: Mas Bas dan Pak Narasumber.
0: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
5: Dengan Pak Mes di Tangkerang.
0: Pak Mes di ya. Tangkerang ya.
5: Semoga kita sehat walaupun diserang asapnya.
0: Amin.
5: Dan ini bukan kali pertama nih. Saya ingat tahun 2015 itu luar biasa nih. Ini hampir mendekati nih. Mm-hmm. Dan saya heran juga kenapa bisa berulang. Padahal sudah ada siaga karhutla, apel siaga karhutla kan gitu. Padanannya itu. Kemudian dashboard lancang kuning itu yang Polri punya ya. Mm-hmm. Kemudian ada eco apa? Green
2: policy ya.
5: Intinya itu kan memihak kepada lingkungan supaya menjaga lingkungan. Mm-hmm. Dari sisi pemerintah usahanya sudah sangat luar biasa, apalagi tim Manggala Api dan luar biasa nih. Nah, sisi masyarakatnya apakah yang membakar dalam tanda petik yang membakar itu tidak tahu bahwa yang dilakukan itu sangat merugikan orang lain, orang yang tidak ada hubungan dengan kebun, dengan hasil kebun yang akan didapatnya dari lahan yang dibukanya, dibakarnya. Apapun alasannya, susahlah, biayalah, segala macamnya. Itu ikut merasakan ya, bayi-bayi nggak berdosa, segala macam itu. Itu apakah nggak tahu dia? Apakah sosialisasi itu nggak sampai kepada mereka?
0: Baik.
5: Apakah hanya sebatas siaga karhutla apel di kantor gubernur di titik-titik itu saja?
0: Baik.
5: Ini kejadian lagi gitu. Gimana kita mengukurnya agar tidak terjadi lagi?
0: Baik, baik.
5: Ini luar biasa nih, dan sampai orang asing membantu kita kan. Malu juga nih.
0: Baik.
5: Ya, campur tangan gitu ya. Sedangkan bencana alam lain dihalang tuh datang, tapi karhutla ini datang cepat nih datangnya nih ya. Akhir kemarin bantuan asing misalkan dilarang tuh oleh pemerintah.
0: Baik.
5: Kalau nggak salah, tapi ini langsung nih Jepang yang saya lihat nih.
0: Iya.
5: Ada cinoknya, dan kita sudah kejadian ini kenapa nggak ada helikopter waterbombing seperti cinok itu kan luar biasa itu.
0: Baik, Pak Mes.
5: Saya rasa itu aja, dan
0: baik, terima kasih.
5: Semoga sehat terus Bapak-bapak Manggala Api luar biasa.
0: Terima kasih banyak, terima kasih.
5: Jaga diri Pak, semoga selamat Pak. Terharu saya.
2: Terima kasih banyak, Pak.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mes dan juga Mbak Anti tadi di Hidul yang sudah bertanya. Ya, mungkin sebelum ditanggapi pendengar dari Pak Firza dan juga Pak Sarimanto, kita akan kembali lagi sesaat lagi ya dalam dialog Riau Menyapa. Untuk itu tetap bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghilang.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Menyapa, dan kita masih bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa memberikan inspiratif dan juga informasi yang penting sekali tentang perlindungan dari hutan dan juga menjaga masa depan dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang saat ini mungkin terjadi ya. Baik, kita kembali ke Pak Firza dan juga Pak Sahrimanto nih, dan dua narasumber kita yang punya pengalaman yang sangat banyak sekali di lapangan ya saat kebakaran hutan dan lahan. Ini terkait dengan dua pertanyaan pendengar kita tadi Pak, dari Mbak Anti di Duri ya, tentang bagaimana sih Pak untuk menjadi seorang relawan, apakah ada pelatihannya atau mungkin edukasi gitu sebelum bisa terjun ke lapangan. Kemudian ada posko medis yang disediakan saat pemadaman, dan juga mungkin edukasinya kepada masyarakat seperti apa gitu.
1: Di kami itu ada namanya ya Masyarakat Peduli Api. Nah itu merupakan relawan yang untuk membantu kegiatan pencegahan maupun penanggulangan. Nah itu biasanya itu setiap desa punya apa. Untuk saya di desa-desa rawan di Riau, itu sebagian besar itu sudah punya MPA tadi, Masyarakat Peduli Api atau relawan. Masyarakat yang peduli terhadap api. Nah sebelum turun masyarakat itu kami bekali dengan pelatihan Pak. Kami ada namanya program pembentukan Masyarakat Peduli Api. Jadi sebelum masyarakat itu turun, kami bekali teknik-teknik dasar, kami pengetahuan dasar karhutlahnya kami bekali. Kemudian teknik pencegahannya, kami patrolinya kami ajarkan. Kemudian penanggulangan pemadamannya, kami ajarkan simulasi pemadaman. Nah jadi tidak masyarakat yang masyarakat peduli api yang turun itu benar-benar sudah teredukasi, sudah maksudnya menggunakan mesin seperti ini, menggunakan jet shooter tadi, pelatihan tangannya seperti ini. Jadi kami ajarkan.
0: Artinya yang kita lihat di sosial media ada masyarakat yang ikut turun tangan, itu bukan masyarakat yang ya, biasa
1: sudah
0: ya,
1: terlatih,
0: tapi sudah terlatih Pak. Dan sudah diedukasi. Nah, ya Pak Firza.
1: Setelah dibentuk pun, setelah pembentukan beberapa tahun kemudian, kami adakan pembinaan, ibaratnya refresh. Jadi ada pembinaan masyarakat peduli api, kami refresh lagi termasuk penggunaan alat, sebab mereka lupa kan.
0: Betul.
1: Nah kemudian untuk posko medis, alhamdulillah ya, kemarin ada pada saat pemadaman di Bupanya juga ada tim medisnya dari puskesmas ya, dari puskesmas. Bahkan di markas kami Pak, di Minas, puskesmasnya itu rutin ya, berapa bulan sekali melakukan pemeriksaan terhadap anggota Manggalakni. Alhamdulillah juga baru minggu kemarin tim tenaga kesehatan dari Kementerian Kehutanan itu datang keliling untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada seluruh anggota Manggalakni di seluruh Riau. Jadi mereka selama 4-5 hari itu keliling ke daerah operasi kami. Ada di Pekanbaru, kemudian ada di Dumai, Siak, Rengat. Termasuk pegawai UPT Kementerian Kehutanan juga dilakukan pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah, alhamdulillah perhatian pemerintah terhadap kebakaran, terutama khususnya terhadap Manggalakni, kami juga sangat tinggi ya. Alhamdulillah, APD kami dilengkapi Pak. Dulu kalau dulu ya mungkin APD kita sangat kurang ya. Tapi makin kesini alhamdulillah kami dilengkapi APD-nya. Kemudian apa namanya, kesehatan kami 2 kali medical check up. Alhamdulillah pimpinan kami, kebijakan pimpinan kami 2 kali 1 tahun medical check up. Jadi pertengahan tahun dan akhir tahun. Jadi untuk memastikan tim Manggalakni yang turun ke lapangan itu benar-benar fit. Saya juga melakukan filter terhadap anggota-anggota yang kurang sehat. Misalnya yang kurang kesehatannya kurang, saya tahan dulu, jangan ikut pemadaman.
0: Artinya ini salah satu bentuk support dari beberapa instansi.
1: Betul.
0: Ya, untuk kesehatan dari tim Manggala sendiri ini diperhatikan.
1: Tidak hanya dengan Manggala Pak ya, maksudnya tim posko medis juga melakukan pemeriksaan.

0: Patroli itu ada beberapa tipe. Ada patroli terpadu. Itu melibatkan aparat. Ada Babinsa, Babin Kamtimas, TNI Polri, sama masyarakat peduli api. Kami selama sebulan berkeliling. Ada namanya kampanye ke sekolah. Kami ke sekolah-sekolah. Memberikan edukasi kepada anak didik. Peserta didik itu bahwa kebakaran itu sangat berbahaya. Kami sampaikanlah dampak buruk kebakarannya. Kemudian masyarakat peduli api tadi, pembentukan masyarakat peduli api, pembinaan EPA, kemudian bantuan peralatan, mungkin BPBD memberikan bantuan peralatan ke desa-desa rawan, sudah sangat masif. Di medsos sudah sangat luar biasa kami. Di medsos, kemudian di semua lini lah kami. Kawan-kawan berpatroli itu membawa poster, Pak. Patroli biasanya membawa maklumat. Nah, jadi kami membawa poster, kami jelaskan kepada masyarakat, kemudian kawan-kawan ada kelihatan warung kopi, kawan-kawan nimbrung, berbaur, ngobrol, sambil diselipkan agar tidak membakar poster.
1: Tapi Pak Firza dan juga Pak Sriwanto, ini kan untuk mengedukasi masyarakat nih. Kita kan tidak semua masyarakat itu punya mindset yang
0: betul.
1: Bagus mungkin ya. Punya pengalaman tidak Pak untuk mengedukasi tentang kebakaran? Karena tadi terkait dengan pertanyaan Pak Mes tadi ya Pak ya, ini kan masyarakat itu sadar atau tidak sih sebenarnya? Nah mungkin bisa dijelaskan apa pengalaman terburuk yang mungkin pernah dialami Pak Sriwanto dan juga Pak Firza terkait dengan sudah dilakukan sih ini edukasi kepada masyarakat, tapi beberapa masyarakat mungkin ada yang punya mindset yang berbeda atau mungkin tidak mau menerima masukan. Seperti apa Pak?
2: Terima kasih Pak. Ini memang menarik pertanyaan dari Bapak yang dari Tangerang ya. Jadi untuk memunculkan atau menimbulkan kesadaran pada diri seseorang itu mungkin mustahil lah tibanya gitu, kalau dalam hal kata-kata saja. Jadi dalam patroli itu kita meningkatkan itu sosialisasinya, melakukan penyederhanaannya, itu masih kurang cukup, makanya kita berulang terus. Terus efek yang membuat seseorang itu sadar itu cuma dua Pak, yang kita pahami. Yang pertama, diri sendiri yang kena atau keluarganya yang kena, itu baru sadar. Yang kedua, karena siraman rohani atau keagamaan. Nah, itu yang membuat orang itu sadar. Ini pengalamannya dari salah satu masyarakat juga, MPA kita, di salah satu desa Kera Indah ini Pak. Itu pengalaman pribadi beliau. Beliau, kenapa setiap terjadi kebakaran itu aktif dalam hal pemadaman gitu? Tidak kenal lelah, tidak tahu digaji atau tidak. Dia suka rela itu Pak. Itu karena satu, karena anaknya pernah kena ISPA, dirawat di rumah sakit sampai 1 bulan. Di situ dia punya itikad diri, itikad dalam hatinya, kalau ada kebakaran di desa saya akan melakukan pemadaman tanpa digaji. Sampai sekarang. Nah, itu salah satu munculnya kesadaran dalam diri seseorang. Nah, ini himbauan untuk seluruh masyarakat nih dari kami. Jangan tunggu dulu diri atau keluarga kita yang kena.
0: Betul. Ya, betul.
2: Tapi cegahlah sebelum kebakaran itu terjadi. Karena bersama kita mencegah kebakaran itu, akan tercipta udara bersih terus. Tapi kalau kita mengabaikan, tunggu dulu keluarga kita yang kena atau diri kita yang kena baru kita sadar, itu sangat disayangkan gitu.
1: Makanya banyak masyarakat mungkin yang ada yang melakukan pembakaran, bukan keluarga saya yang dapat kok, yang kena kok gitu ya Pak ya. Dan mungkin ini bisa menjadi informasi penting juga ya untuk para pendengar, bahwasanya tim Manggala dan juga mungkin tim-tim yang memang berjibaku di lapangan, yang saat ini bagaimana caranya agar kejadian ini atau mungkin musim kebakaran ini yang terjadi setiap tahun ya, mulai dari yang terparah itu 2007 ya Pak ya, kalau nggak salah ya
2: 2015
1: yang waktu itu sangat gelap, tapi tidak selama ini ya Pak ya kalau tidak salah
0: ya, karena kita ini kan saat ini sedang El Nino.
1: El Nino
0: panjang ya, betul, karena musim kemarin lebih panjang,
1: betul.
0: Tapi alhamdulillah Riau kemarin ada hujan beberapa kali, itu sangat membantu.
1: Sangat membantu.
0: Karena ya, dibantu juga dengan saat ini ada namanya OMC Pak ya, operasi modifikasi cuaca. Jadi alhamdulillah kemudian

0: beberapa titik-titik yang potensi awan hujan, kemudian disebar garam, disebar ini, jadi bisa mempercepat turunnya hujan. Alhamdulillah di beberapa titik.
1: Baik, mungkin di menit-menit terakhir saya ke Pak Firza terlebih dulu ya Pak ya, berkaca pada tahun-tahun sebelumnya ini Pak, mungkin evaluasi yang paling penting terutama bagi masyarakat yang akan membuka lahan atau mungkin agar penanganan karhutla ini semakin efektif dan tidak menjadi musim setiap tahunnya, seperti apa Pak Firza?
0: Mungkin saya juga imbauannya kepada masyarakat, mungkin agar berhati-hati menggunakan api, Bapak. Api kecil itu kawan, kalau api besar itu sudah menjadi lawan. Jadi banyak kasus yang terjadi kebakaran itu karena kelalaian. Contoh membakar sampah. Kemudian ada kasus juga puntung rokok. Itu yang kelalaian, Pak ya. Nah, untuk masyarakat yang membuka lahan pertanian untuk lahan untuk perkebunan, saya himbau lebih baik menggunakan mekanis ya. Tetapi kami juga sadar bahwa tidak semua masyarakat itu mempunyai kemampuan ekonomi untuk melakukan pembukaan lahan secara mekanis dengan menggunakan alat berat. Itu kami sangat paham Pak. Kami juga sampai saat ini masih mencari formula itu bagaimana caranya pembukaan lahan bagi masyarakat itu yang efektif dan efisien dan murah. Karena pada saat ini bagi masyarakat yang beranggapan bahwa yang paling murah dan efektif efisien itu yang membakar. Nah, tapi saat ini kami dengan instansi-instansi lain juga masih berupaya mencari formula itu bagaimana untuk membantu pembukaan lahan itu tanpa membakar. Banyak kami sedang kembangkan inovasi. Misalkan pengelolaan bahan bakarnya bisa digunakan, bisa dijadikan kompos, kemudian bisa dijadikan briket arang. Atau juga bisa dijadikan cuka kayu. Nah itu kami arahkan ke situ untuk pengelolaan bahan bakarannya. Kadang kawan masyarakat kan di Peru nih, kalau bahasanya di Peru, kemudian dibakar. Nah itu yang bisa menjadi ditebas, kemudian dibakar.
1: Baik. Mudah-mudahan inovasi yang sedang dijalankan saat ini segera terrealisasi ya Pak. Betul. Ya, segera mendapatkan pilihan yang tepat ya.
0: Ada satu lagi pepatah bilang lebih baik menyalakan lilin daripada meratapi kegelapan. Jadi maksudnya mari kita bergerak, kita ajak ke tetangga masyarakat agar daripada kita mengeluh, lebih baik kita ajak kawan-kawan untuk agar jangan membakar. Begitu saja.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Baik, untuk Pak Sahrimanto sendiri Pak yang langsung terjun ke lapangan, apa nih Pak pesan moral mungkin atau mungkin himbauan bagi masyarakat terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini Pak?
2: Baik, pesan kami untuk masyarakat kita dalam pencegahan ini maupun kebakaran ini, yang pertama yaitu mari bersama-sama kita cegah kebakaran hutan dan lahan ini dari kecil. Maksudnya sebelum api itu besar, kita padamkan dulu kalau kelihatan. Terus yang kedua, jangan tunggu dulu diri atau keluarga kita yang kena penyakit dari akibat kebakaran hutan dan lahan ini. Tapi mari kita bersama-sama melakukan ini dan mencegah kebakaran hutan dan lahan ini bersama-sama. Karena kalau bersama-sama kita mencegah kebakaran hutan dan lahan ini, insya Allah pasti bisa terlaksana.
1: Baik.
2: Kurang lebih seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Sahrimanto dan juga Pak Firza.
0: Siap.
1: Sebenarnya masih butuh waktu ya kita untuk mengetahui bagaimana perjuangan dari tim-tim pemadam, terutama tim Manggala Agni dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan ya. Dan dari perbincangan ini pendengar, kita mudah-mudahan kita sadar ya bahwasannya untuk menjaga dan juga melindungi hutan itu tidak serta-merta hanya tanggung jawab dari tim Manggala Agni saja, tetapi peran dari masyarakat dan juga tim-tim lainnya itu sangat dibutuhkan. Untuk itu dibutuhkan kesadaran bagi kita, bagi Anda yang ingin membuka lahan, mungkin bisa mencari alternatif lainnya selain dari membakar hutan dan lahan. Baik, demikian informasi dan juga dialog Riau Menyapa hari ini. Terima kasih Pak Firza dan Pak Sahrimanto, sehat-sehat terus Pak.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan selalu dilindungi dalam bekerja di lapangan, karena kalau tidak ada tim dari Manggala dan juga tim-tim lain yang ada di lapangan, mungkin kita akan diselimuti oleh kabut terus ya Pak ya. Ya, kita berdoa bersama-sama pendengar agar musim ini tidak terjadi setiap tahunnya, dan mudah-mudahan ini adalah musim terakhir kita mendapat namanya kabut dikarenakan kebakaran hutan dan lahan. Baik, sampai bertemu kembali dalam Dialog Riau Menyapa selanjutnya. Namun tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi tentang penawaran atau penamaan vaksin Mflusiva buatan Moderna. Vaksin itu adalah vaksin flu berbasis mRNA pertama di dunia, dan dalam narasi yang beredar, nama Mflusiva diklaim berasal dari Shiva atau Siwa yang merupakan dewa penghancur dalam agama Hindu. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Mflusiva buatan Moderna dinamai berdasarkan Dewa Siwa. Narasi ini memberikan kesan negatif karena kedudukan Siwa sebagai dewa penghancur. Adapun penamaan Mflusiva merujuk teknologi vaksin berbasis mRNA untuk mengatasi virus yang mengakibatkan influenza atau flu. Selain itu, vaksin Mflusiva telah mendapatkan izin penggunaan dari FDA sehingga telah teruji keamanannya. Untuk itu, informasi yang beredar mengenai vaksin Mflusiva dinamai berdasarkan dewa penghancur adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
6: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dalam program informasi dan musik, dan kami masih menghadirkan informasi-informasi terkini tentu saja dari laman rri.co.id, di mana Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyebut kondisi udara di Pekanbaru masih mengalami perubahan atau fluktuasi. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh asap kiriman dari wilayah selatan yang terbawa hingga masuk ke kawasan kota Pekanbaru. Dan dijelaskan kualitas udara sebelumnya sempat mengalami perbaikan dan berada dalam kategori sehat pada akhir pekan lalu. Namun kondisi kembali berubah setelah asap kembali masuk ke wilayah Pekanbaru. Melihat kondisi tersebut, Markarius meminta masyarakat lebih waspada, terutama bagi warga yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan. Penggunaan masker dinilai penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Dan di sisi lain, Markarius memastikan saat ini tidak ditemukan titik panas atau hotspot di wilayah Kota Pekanbaru. Aktivitas kebakaran lahan dalam wilayah kota masih berada dalam kondisi terkendali. Dan meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan dengan meminta organisasi perangkat daerah terkait terus memantau perkembangan kualitas udara serta dampak kesehatan yang mungkin terjadi di masyarakat. Dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru juga diminta memperkuat pelayanan bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan, khususnya masyarakat dengan keluhan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku nggak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi nggak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
4: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
5: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Hey boy, listen. Kau bilang padaku.
1: Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya, di mana Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Rabu malam 16 September 2026. Letusan yang terjadi pukul 22.18 waktu Indonesia Barat tersebut disertai suara dentuman dan gemuruh di sekitar kawasan Gunung Api. PVMBG melalui petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Agus Tia Rajendra, mengatakan erupsi tersebut tidak dapat teramati secara visual, namun aktivitas letusan terekam jelas melalui alat seismograf dengan amplitudo maksimum mencapai 25 mm dan durasi selama 128 detik. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnugroho, membenarkan adanya suara gemuruh yang terdengar bersamaan dengan erupsi Gunung Semeru. Meski demikian, berdasarkan laporan sementara, suara tersebut tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Dan kondisi tersebut dikatakan membuat masyarakat diminta mematuhi sejumlah rekomendasi keselamatan di kawasan yang berpotensi terdampak aktivitas vulkanik. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang besok Kobokan hingga sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Badan Geologi Kementerian ESDM juga memberikan perhatian khusus terhadap kawasan tersebut karena kondisi erupsi Semeru berpotensi terdampak perluasan awan panas maupun aliran lahar. Dan selain itu, ia menjelaskan masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru. Dan kawasan tersebut dinilai rawan terhadap lontaran batu pijar. Dan juga potensi lahar juga perlu diwaspadai pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak-anak sungai dari Besuk Kobokan, dan masyarakat yang berada di sekitar aliran sungai diminta mengikuti informasi serta arahan dari instansi yang berwenang. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pendengar, pernahkah Anda merasa gemas melihat bayi dengan mata besar, pipi tembem, dan wajah mungil? Lalu tanpa sadar kita berkata, aduh, gemas sekali. Bahkan bukan hanya bayi manusia, anak kucing atau anak anjing yang mungil pun sering membuat hati kita meleleh. Nah, ternyata rasa gemas itu ada penjelasan ilmiahnya, namanya baby skema. Jadi konsep ini diperkenalkan pada tahun 1943 oleh ahli etologi asal Austria, Konrad Lorenz. Ciri-cirinya antara lain, kepala yang relatif besar, dahi tinggi, mata besar, pipi cabi, serta hidung dan mulut yang kecil. Menariknya, kombinasi ciri tersebut dapat memicu respon alami di otak yang membuat kita merasa senang, sayang, sekaligus terdorong untuk merawat dan melindungi. Jadi, ketika melihat si kecil dan hati langsung terasa meleleh, itu bukan sekedar terlalu gemas. Bisa jadi, tubuh kita sedang menjalankan salah satu mekanisme alami untuk menjaga dan melindungi makhluk yang masih membutuhkan perhatian.

Rekan kita ke informasi selanjutnya, gempa bumi dapat terjadi kapan saja, termasuk saat masyarakat sedang tidur pada malam hingga dini hari. Dan kondisi tersebut membuat kesiapsiagaan penting dilakukan agar kepanikan tidak memperbesar resiko saat guncangan terjadi. Dan saat gempa terasa ketika berada di tempat tidur, jangan langsung berlari keluar rumah. Tetap tenang dan segera lindungi kepala serta tubuh dari kemungkinan tertimpa benda. Dan juga ada beberapa hal yang mungkin harus dilakukan saat gempa terjadi pada malam hari dan dini hari, dikutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jika gempa terjadi saat sedang tidur, tetap berada di tempat tidur jika kondisi kamar masih aman. Lindungi kepala dan leher menggunakan bantal atau tangan. Jika terdapat meja kokoh di dekat tempat tidur, berlindung di bawah meja. Jauhi jendela, kaca, lemari atau benda yang berpotensi jatuh dan jangan langsung menggunakan lift atau berdasarkan atau mungkin berdesekan menuju pintu keluar. Dan juga BMKG merekomendasikan metode drop cover hold on sebagai langkah perlindungan diri ketika gempa terjadi, di mana metode tersebut berarti merunduk, berlindung, kemudian bertahan sampai guncangan berhenti. Dan jika berada di dalam rumah, segera lakukan drop, yakni merundukkan tubuh untuk mengurangi resiko terkena benda yang jatuh. Dan kemudian lakukan hold on, yaitu berpegangan pada meja atau tempat perlindungan hingga guncangan benar-benar berhenti. Setelah guncangan berhenti, setelah gempa mereda, periksa kondisi diri dan anggota keluarga. Jika bangunan mengalami kerusakan, segera keluar secara tertib menggunakan tangga dan juga menuju tempat yang aman. Dan hindari penggunaan lift karena kondisi listrik maupun struktur bangunan dapat berubah setelah gempa. Dan juga BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai gempa susulan dan tidak memasuki bangunan yang sudah mengalami kerusakan. Demikian pendengar, informasi ini bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id dan tetap bersama kami karena sesaat lagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa yang akan membahas tentang penerapan mekanisme

mekanisme pengakuan bersalah. Dan nantinya akan dihadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri ya. Begitu, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sil! Sil! Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Rina! Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa yang akan membahas topik penerapan mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Dan kita akan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singgigi dan juga bersama presenter Khairani Januari ini.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa menyapa sahabat kita semua.
2: Selamat pagi menjelang siang pendengar, apa kabarnya untuk Anda di hari ini? Saya senang sekali bahwa pada hari ini kita bersama dalam program Jaksa Menyapa kembali untuk edisi hari Kamis 17 September 2026. Seperti yang tadi rekan penyiar katakan bahwa hari ini kita membahas terkait dengan penerapan mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia, ya. Nah, kita sudah kehadiran dua narasumber kita pada hari ini. Ini Kejaksaan Negeri dari Kuantan Singingi. Oh, cukup jauh juga ya. Baik, kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita di studio program 1 RRI Pekanbaru. Ada Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Ada Pak Handika Iqbal Pratama SH. Selamat pagi Pak Handika.
3: Selamat pagi Bu.
2: Iya, apa kabarnya nih Pak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Kalau Kuansing gimana asap?
3: Tidak se
2: separah Pekan Baru ya.
3: Pekan Baru.
2: Iya. Jadi masih bisa ya. Masih anak sekolah masih belum libur ya di sana ya.
3: Sudah libur beberapa hari tapi sekarang sudah mulai sekolah ya.
4: Sudah mulai masuk lagi.
2: Oke, baik. Baik, kita juga bersama dengan Kasubsi 2 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Bapak Aditya Tri Prasetyo SH. Selamat pagi Pak Adi.
4: Selamat pagi Ibu.
2: Kabar baik.
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, senang sekali ya kita bersama dalam program Jaksa Menyapa langsung dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Oke, untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami pendengar, kita buka nanti di line interaktif di 0761245955 atau di 0811767391 untuk Anda yang ingin menyampaikan atau bertanya mungkin melalui via WhatsApp dan juga SMS kami ya, dan juga Anda bisa bersama kami juga menyimak di YouTube channel RRI Pekanbaru dan juga di di RRI Pekanbaru streaming di rri.co.id ya, dan di aplikasi digital lainnya atau di RRI digital. Baik, kita mungkin mengenal terlebih dahulu apa sih itu terkait dengan tema kita pada hari ini adalah penerapan mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain ya. Nah, sebenarnya mungkin ini bisa dijelaskan kepada pendengar kita apa penerapan pengakuan bersalah dan ini sejarahnya seperti apa ini? Mungkin dari Pak Adit atau Pak Handika terlebih dahulu.
3: Oke, mungkin saya yang menjelaskannya ya. Mm-hmm. Baik, berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, mm-hmm. pengakuan bersalah atau plea bargain adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti pendukung pengakuan dengan imbalan keringanan hukuman. Seperti itu kalau berdasarkan undang-undang KUHAP yang baru. Akar dari historis dari plea bargain tersebut sebenarnya telah ada di dalam sistem yang menganut sistem Anglo-Saxon atau common law negara Inggris dan juga Amerika Serikat pada pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-18, kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat pada abad ke-19 dan disempurnakan di pertengahan abad 20. Karena aliran negara yang menganut sistem common law tersebut berhasil dalam menerapkan sistem plea bargain, mungkin saya sedikit menceritakan bagaimana awal mulanya plea bargain tersebut dapat diterapkan di negara tersebut. Awalnya negara-negara tersebut memiliki permasalahan. Permasalahannya yaitu terdapat peningkatan perkara dalam proses pidana di dalam negara tersebut. Kemudian yang mengakibatkan terbatasnya sumber daya aparat penegak hukum yang terbatas. Maka dari itu para ahli dari Amerika Serikat mengadopsi sistem plea bargain yang dimana dapat melakukan pemeriksaan secara cepat terkait permasalahan-permasalahan yang mana terdakwanya mengakui bersalah begitu.
2: Oke, okay, itu sejarah dari Lee Bergen itu.
3: Okay. Sementara jika di Indonesia kita dapat melihat Lee Bergen tersebut setelah ahli-ahli kita mempelajari Lee Bergen di negara-negara civil law seperti Belanda, terus Prancis, Rusia, Jerman, dengan mengadopsi sistem sistem plea bargain tersebut ke dalam sistem hukum Indonesia dan diterapkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, yang mana mekanisme plea bargain tersebut diatur di dalam Pasal 78, Pasal 205 dan juga Pasal 234. Jadi sebelum KUHAP yang baru yang berlaku di tahun ini, pengakuan bersalah itu sebenarnya sudah ada dan diatur secara tersirat di Undang-Undang Nomor 8 tahun 81, yaitu tentang KUHAP yang lama, yang mana pengakuan bersalah tersebut hanya diakomodir di dalam salah satu alat bukti, yaitu pengakuan terdakwa. Tetapi mekanisme dalam percepatan dan efisiensi proses pengadilannya tidak dijalankan secara, tidak ada mekanisme khusus dalam proses pengadilannya. Hanya sebatas bahwasanya jika terdakwa mengakui kesalahannya, maka menjadi pertimbangan jaksa dalam melakukan penuntutan dan juga hakim dalam mengutus suatu perkara. Mungkin begitu, Ibu.
2: Oke, itu sejarahnya dari plea bargain itu. Tapi kalau untuk hukum untuk mekanisme plea bargain ini mulai dibahas dalam pembaruan hukum acara pidana atau seperti apa nih? Kenapa mulai dibahas ini, Pak Adit?
4: Jadi mungkin dapat saya jelaskan sedikit, Bu, ya, terkait kenapa plea bargain ini dimasukkan atau diadopsi ke hukum, sistem hukum Indonesia. Karena tingkat keberhasilan dari plea bargain ini untuk mengurangi kapasitas dari atau penghuni lapas atau narapidana seperti itu. Karena kita tahu di Indonesia itu salah satu permasalahan utama dalam tindak pidana ini adalah fullnya setiap lapas yang ada di Indonesia itu pasti over capacity. Over capacity pasti. Yang tadinya hanya 1000 kapasitasnya diisi dengan lebih dari 1000, karena itu tadi tindak pidana semakin meningkat, yang membuat para pakar-pakar hukum kita di Indonesia ini berpikir kenapa di negara-negara lain bisa berhasil plea bargain itu. Soalnya di Belanda sekarang lapas-lapas pada tutup, ada beberapa lapas yang tutup karena salah satunya plea bargain ini. Jadi plea bargain ini pada hakikatnya adalah mekanisme atau sistem yang digunakan untuk mengurangi kapasitas dari lapas itu sendiri, karena paradigma udah berubah nih, Bu. Dulu itu hukum pidana itu adalah primum remedium atau jalan utama untuk menghukum seseorang atas perbuatan yang dia lakukan. Sekarang penjara atau pidana itu adalah ultimum remedium, jadi upaya terakhir nih, penjara nih. Makanya plea bargain ini diciptakan. Jadi plea bargain ini mempersingkat lama hukuman seseorang apabila dia mengakui perbuatannya, dan ada syarat-syaratnya juga gitu. Nggak serta-merta semua tindak pidana bisa. Ada syarat-syaratnya, nanti bisa kita akan beralih ke syarat-syaratnya gitu.
2: Oke, baik. Itu ini sebagai apalah ya, supaya mungkin hukum itu tidak sekedar untuk langsung dihukum dan dipenjara.
4: Betul,
2: kalau misalnya kita mengacu pada yang lama, seperti itu begitu ya. Oke, baik. Jadi apa tujuannya untuk penerapan mekanisme pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana ini? Pak Adit atau juga Pak?
4: Kalau tujuannya itu ada beberapa sebenarnya, terkait plea bargain ini ya. Mungkin bisa kita masukkan dalam manfaat atau urgensinya juga dulu ya, Bu ya. Terkait yang pertama itu adalah efisiensi peradilan. Jadi sidang plea bargain ini tidak seperti sidang pidana umum lainnya yang memakan waktu berbulan-bulan, bisa bahkan karena menghadirkan saksi dan lain sebagainya, sebagainya kan. Terus penghematan sumber daya juga, mengurangi beban biaya dan waktu proses peradilan, karena peradilan itu biayanya sangat tinggi. Jadi yang menanggungkan negara nih sekarang nih, adanya plea bargain ini juga mengurangi itu, mengurangi beban negara dalam membiayai suatu perkara. Karena biaya yang tinggi, mungkin kalau yang selama ini kita tahu, semakin lama dia di dalam penjara, semakin banyak nih negara ngasih uang buat satu orang narapidana, makannya, terus tempat di lapasnya, seperti itu kan, tempat dia ini, terus kepastian hukum juga, kemudian pemulihan korban, karena yang tadi saya bilang ada syarat-syaratnya, plea bargain ini salah satunya harus memulihkan, kalau tindak pidananya mempunyai korban, itu harus dipulihkan dulu keadaan korbannya, misalnya pencurian dan sebagainya, seperti itu. Mungkin itu.
2: Oke, baik. Tadi Pak Handika mengatakan ini akar historisnya itu di dunia common law. Yeah. Nah, ini apa sih Pak itu maksudnya? Mungkin dari orang awam ya seperti saya, akar historisnya common law ini maksudnya apa, dan perkembangan menuju sistem civil law ini seperti apa?
3: Jadi di dalam sistem peradilan modern itu terbagi dalam beberapa sistem hukum. Yang pertama yaitu sistem hukum civil law atau Eropa kontinental. Itu yang dianut oleh negara-negara, ya, sebagian besar negara Eropa, terutama Prancis, Jerman, Belanda. Kemudian ada juga negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, yaitu negara-negara yang biasanya adalah negara-negara bekas jajahan dari Inggris. Negara tersebut ya Inggris, Amerika Serikat, dan lainnya. Dalam prosesnya, negara-negara yang menganut sistem common law tersebut lebih mengutamakan dari putusan majelis hakim yang terdahulu. Jadi dia menganut secara maksud saya dalam sistem hukum civil law, dia lebih kepada hukum tertulis yang dibuat oleh anggota legislatifnya. Tetapi di common law dia lebih penerapan hukum secara lebih bebas, tidak kaku, dan lebih mengutamakan kepada putusan hakim yang terdahulu begitu.
2: Oh, oke, okay. Itu dia.
3: Di sistem peradilannya juga beda. Kalau di common law mereka menggunakan juri seperti kita lihat di peradilan Amerika Serikat, sedangkan civil law kan tidak ada. Hanya jaksa, penuntut umum, advokat, terdakwa, dan juga majelis hakim.
2: Oke, okay, berarti kita
3: kalau plea bargain dia di Amerika dalam pemeriksaan acara singkatnya, bukan pemeriksaan singkat, jika terdapat pengakuan bersalah atau plea bargain, maka juri-juri yang banyak itu di dalam sistem peradilan mereka itu tidak dihadirkan, maka prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien begitu. Sedangkan di Indonesia sendiri atau negara-negara Eropa kontinental atau civil law, itu semua aturan mengenai plea bargain tersebut diatur harus secara jelas di dalam kitab hukum acara pidana. Jika tidak diatur secara jelas, maka aturan tersebut tidak dapat mengikat kepada terdakwa dan juga para penegak hukum dalam menjalankan plea bargain tersebut.
2: Oke, okay. Berarti kita masuk yang ke civil
3: kita atau lebih ke arah civil law.
2: Civil law gitu ya, untuk saat ini ya. Oke, okay, Mike.
4: Indonesia.
2: Oke, okay. Kalau untuk saat ini sudah dijalankan atau sudah diterapkan sebagaimana nih Pak Andika?
3: Yang terkait plea bargain. Plea bargain ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, atau pengakuan bersalah ini, sebelum undang-undang yang berlaku, undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang kitab hukum acara pidana yang berlaku mulai tanggal Januari. 1 Januari 2026. Jadi baru tahun ini berlaku. Di situ sudah mengatur secara lebih jelas mengenai plea bargain. Tetapi sebelumnya di Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang Kitab Hukum Acara Pidana atau kita biasa kita sebut KUHP lama,
4: KUHP
3: juga mengatur sebenarnya secara tersirat mengenai plea bargain tersebut, tetapi hanya di dalam salah satu alat bukti, yaitu keterangan terdakwa. Jadi sebenarnya di dalam persidangan, ketika kami bersidang, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, itu banyak sebenarnya terdakwa yang telah mengakui kesalahannya dan membantu para penyidik ataupun jaksa penuntut umum dalam memberikan barang bukti atau alat bukti yang diperlukan begitu.
2: Oke,
3: tapi memang perbedaannya secara jelas yang bisa kita lihat, bahwasanya di pasal di Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 itu tidak ada mekanisme percepatan percepatan persidangan atau persidangan acara
4: cepat.
3: Hanya diakomodir dengan acara biasa, jadi persidangannya seperti biasa dan efeknya kepada terdakwa tidak juga maksimal dikarenakan hanya menjadi pertimbangan dari penuntut umum dalam melakukan penuntutan karena dia bersalah nih, mengakui dia bersalah, kami bersalah pak apa segala macam ini barang buktinya benar apa segala macam, maka jaksa dalam melakukan penuntutan itu biasanya mengurangi hukumannya. Tetapi tidak ada diatur di dalam KUHP yang lama berapa yang harus dikurangi kan. Kalau di KUHP baru ada bahwasanya tidak boleh melebihi 2/3 atau tidak boleh melebihi 3 tahun. Sedangkan di KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 itu lebih diatur secara spesifik dari ancaman hukumannya, maksimal hukumannya juga tidak boleh lewat kalau di pasal 278 itu 5 tahun kan? 78. 5 tahun. Begitu juga di pasal 205 juga 5 tahun. Sedangkan di pasal 234 itu maksimal 7 tahun dan minimalnya 5 tahun. Jadi perkara-perkara yang antara 5 tahun sampai 7 tahun itu tidak bisa. Terus ada juga dalam perkara-perkara tertentu, misalnya di pasal 205 itu tidak boleh tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun, tindak pidana terhadap keamanan negara, negara sahabat, kepala negara, sahabat serta wakilnya, tindak pidana terorisme tidak dapat dilakukan kepada tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap nyawa orang, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna. Nah, begitu. Okay. Jadi memang di dalam sistem hukum common law dia lebih bebas dalam penerapannya baik jaksa maupun hakim. Tetapi kalau di civil law, semua aturan tersebut harus tertulis jelas di dalam aturan yang berlaku.
2: Oke, sesuai dengan aturan yang berlaku yang sudah diberlakukan saat ini gitu ya. Baik, kalau ya, ini mungkin masyarakat mungkin ya sudah tapi berpikir ini mekanismenya seperti apa ya untuk plea bargain ini dan nantinya dapat diterapkan dalam proses penanganan perkara pidana dan pada tahap mana mekanisme pengakuan bersalah dapat dilakukan ini Pak Adit?
4: Oke, jadi kalau mekanisme plea bargain itu sebenarnya sudah diakomodir oleh KUHP, KUHP kita yang baru, yang 20 tahun 2025 itu, dari 3 tahapan Bu. 3 tahapan peradilan. Peradilan kita kan memiliki tahapan-tahapan, yang pertama itu adalah penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan juga di persidangan, seperti itu. Jadi plea bargain ini sudah diakomodir mulai dari penyidikan. Penyidikan itu dari kepolisian, kalau kita bicara pidana umum ya, ke penyidik di pidana umum kan kepolisian juga termasuk. Jadi di penyidikan itu sudah bisa diterapkan. Jadi ditanya dulu nih, misalnya memenuhi syarat-syarat yang tadi dijelaskan Pak Iqbal, apabila hukumannya maksimal, hukuman dari perbuatan tersangka itu 5 tahun, nanti ditanya tuh sama penyidik. Ada mekanismenya. Kalau di kepolisian mungkin saya kurang menguasai ya, karena ada aturan sendiri kan di masing-masing instansi. Jadi ditanyain ke tersangka apakah mau menempuh jalur plea bargain. Tapi plea bargain ini menghilangkan hak-hak dari tersangka ataupun terdakwa.
2: Hak apa itu?
4: Hak-hak. Jadi tersangka ini tidak hanya punya kewajiban, mereka juga punya hak. Yang pertama itu hak ingkar. Jadi diberikan hak seluas-luasnya oleh undang-undang, hak tersangka dan terdakwa itu untuk ingkar. Tapi balik lagi, dia ingkar maksudnya berbohong ya Bu ya, dia tidak mau mengakui misalnya kan perbuatannya, itu diberikan seluas-luasnya. Kemudian hak untuk diam. Jadi kalau ditanya sama penyidik atau aparat penegak hukum terkait suatu tindak pidana, dia tidak mau menjawab, itu dibolehkan oleh undang-undang. Tapi balik lagi, itu akan memberatkan dia nanti di pembuktian di pengadilan, seperti itu. Okay. Nah, kemudian itu sudah tahap penyidikan, kemudian kita masuk ke penuntutan di setelah tersangka ini diserahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Di penuntutan Jadi nanti setelah dia ada proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian, itu namanya tahap 2. Mm-hmm. Nah, tahap 2 itu tersangka dihadirkan di kejaksaan, nanti jaksa penuntut umum yang memegang perkaranya, kalau syarat-syaratnya tadi terpenuhi, akan menanyakan, mau gak menempuh plea bargain atau pengakuan bersalah? Mau gak kamu mengakui perbuatanmu untuk meringankan atau mempercepat proses pidana kamu, seperti itu kan, tanya ke terdakwa atau tersangka. Jika dia bilang mau, nah itu ada prosesnya lagi tuh, Bu. Prosesnya lumayan panjang sebenarnya, cuman tidak sepanjang sidang biasa. Kalau sidang biasa tuh proses dan waktunya sangat lama. Kalau ini waktunya singkat, diberi selama 20 hari penahanan itu. Kurang dari itu pun lebih bagus kan, seminggu, biasanya sih seminggu. 7 hari itu diberikan waktu. Disitulah prosesnya semua, dan wajib juga didampingi oleh penasihat hukum kalau di penuntutan.
2: Okay.
4: Dan ini apa, dan penyidikan seperti itu. Jadi biar dia diberitahukan hak-haknya apa, hak-hak yang hilang apa, kewajibannya apa, seperti itu. Kemudian di pengadilan. Setelah masuk persidangan nih, bisa juga ditanyakan. Misalnya di penyidikan dia enggak mau ngaku. Enggak mau, Pak. Saya menempuh jalur itu. Hak-hak saya sudah hilang semuanya, kata dia kan. Di penuntutan juga seperti itu. Di kejaksaan ditanyain mau enggak? Tidak mau. Masih ada nih terakhir nih. Pas di persidangan itu sebelum sesudah jaksa membacakan dakwaan, hakim akan menanyakan kepada terdakwa. Terdakwa apakah mau menempuh plea bargain atau pengakuan bersalah? Mau enggak kamu mengakui perbuatanmu? Nanti diberikanlah kemudahan-kemudahan yang akan didapat oleh terdakwa. Hukumannya diringankan, terus proses persidangannya dipercepat, seperti itu kan. Nah, jika dia mau, ya bisa dimulai dari di persidangan. Itu jalan penawaran terakhir untuk plea bargain. Jadi plea bargain itu sudah bisa ditawarkan dari penyidikan, penuntutan, di kejaksaan, dan juga di persidangan peradilan gitu.
2: Okay. Siapa-siapa yang terlibat dalam plea bargain ini, Pak Adit?
4: Kalau yang terlibat dalam plea bargain itu, kalau dari aparat penegak hukum dari awal itu kepolisian, sudah jelas satu. Terus advokat atau penasihat hukum, tersangka atau terdakwa, penuntut umum, dan kalau sudah sampai pengadilan baru kita melibatkan juga hakim, seperti itu, majelis hakim.
2: Oke. Okay. Tapi bisa tidak sampai pengadilan?
4: Oh tidak, tetap harus
2: di pengadilan.
4: Kecuali jadi kan ada dua nih. Sekarang untuk mengurangi kapasitas dalam lapas itu ada dua tuh, restoratif justice sama plea bargain. Nah, kalau restoratif justice ini beda lagi mekanismenya. Tidak sampai ke persidangan. Dia penghentian penuntutan di luar persidangan, seperti itu. Penghentian perkara di luar persidangan. Kalau plea bargain tetap harus ke persidangan, cuman dipersingkat dia. Seperti itu.
2: Oke, baik. Dan dari diskusi atau dialog ini saya lebih mengenal hukum ya mungkin ya. Ternyata ada plea bargain yang dimudahkan untuk juga terdakwa atau tersangka. Tersangka begitu ya, untuk kasus hukum agar hukumannya lebih ringan dan tidak memenuhi lah namanya lapas.
4: Betul.
2: Sekarang juga sudah overload begitu ya.
4: Oke,
2: baik. Kita buka di line telepon interaktif ya. Baik. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar di 0761245 atau di 0811767399. Kita membahas terkait dengan tema kita pada hari ini adalah penerapan mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia ya. Ini sudah diberlakukan sejak awal Januari 2026 yang lalu, dan saat ini juga sudah berjalan di hukum pidana Indonesia ya. Dan ini tujuannya untuk apa? Untuk mempersingkat hukuman dari tersangka dan juga tidak terlalu memenuhi yang namanya lapas,
4: lembaga pemasyarakatan
2: yang ada di Indonesia. Baik, Pak Adit Penahan Dika, kita break sejenak. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada hari ini. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.
1: Jaksa menyapa sahabat kita semua.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. kampus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Yah, borong-borong. Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le. Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu. Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya. Lupa ya, coba ingat. Tunggu, ini Siska tuh.
9: Iya.
8: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
9: Iya kok, ini coba lupa.
8: Iya, sabi gitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
10: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
11: Lihat nih, gara-gara inflasi, harga-harga barang jadi naik semua. Tuh kan, ukuran jajanan juga jadi berdampak. Dulunya besar, sekarang jadi kecil gini. Bisa nggak sih inflasi itu nggak usah terjadi?
12: Tahukah Anda, ternyata inflasi itu bukan hanya sekedar merugikan dan berdampak negatif saja loh. Inflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Karena tanpa inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Selain itu, pada kondisi tertentu, inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian dan akhirnya perputaran ekonomi ini akan mensejahterakan masyarakat. Sehingga diperlukan pengendalian harga dan pemahaman menangani inflasi agar dampak positif inflasi bisa kita rasakan bersama.

0: Anda masih bersama kami dalam program Jaksa Menyapa, Dialog Interaktif untuk edisi hari ini pendengar. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, kami buka di line interaktif di 0761-24595 atau di 0811-7673-991 ya. Kita membahas terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu penerapan mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain ya, dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Jadi ini sudah diberlakukan sejak 1 Januari yang lalu ya, 2026, dan ini memang kalau kita bilang cukup baru ya, belum sampai setahun untuk mekanisme ini dilakukan, tapi dengan tahap yang mungkin berproses ya, yeah. Ini juga satu langkah kita untuk mengurangi keoverloadan lapas, di mana mungkin kalau dulu ya bersalah sedikit langsung masuk lapas, bersalah sedikit langsung masuk lapas. Tapi yang sudah memberlakukan ini mungkin kalau di ini sudah dilakukan di seluruh wilayah hukum Indonesia. Yeah. Tapi kalau untuk di Kuan Sing sendiri ini sudah diberlakukan, sudah pernah diberlakukan atau seperti apa, yang di mana di Provinsi Riau sudah sukses melakukan ini?
1: Kalau di Provinsi Riau, kebetulan Kuan Sing kita belum ada penerapan plea bargain ini. Karena masih pembaruan juga kan hukumnya. Cuman kalau di Riau ini yang sudah pernah berhasil melakukan plea bargain itu, yang saya ketahui itu di Bengkalis, Kampar, Pelalawan, Rohil dan Rohul, Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Seperti itu yang sudah pernah berhasil penerapannya. Karena tidak semua juga tersangka atau terdakwa ini mau mengakui ini, ataupun yang mempunyai korban, korbannya yang tidak mau menerima ganti rugi. Seperti itu. Cuman balik lagi, tetap yang utama adalah pengakuan bersalahnya. Gitu.
0: Tapi kenapa tersangkanya tidak ingin mengakui perbuatannya? Apa faktornya?
1: Faktornya itu tadi Bu, karena mereka kan mengetahui punya hak untuk ingkar. Jadi kebanyakan itu kadang yang diakui itu hanya sebagian-sebagian, sepotong-sepotong. Misalnya dia mengambil disangka melakukan pencurian di rumah. Korban mengatakan yang hilang itu misalnya TV, motor, handphone. Dia hanya mengakui motornya aja. Kadang ada yang seperti itu. Kebanyakan juga perkara di Riau ini biasanya pencurian buah kelapa sawit itu yang paling banyak. Nah, mereka itu kadang mengakuinya itu tidak penuh. Korban mengatakan yang hilang tuh 10 tandan misalnya. Tapi tersangka mengakui hanya saya ngambil cuma 2 tandan, Pak, cuma 3 tandan. Seperti itu. Dengan barang bukti yang sudah ada dan korban atau saksi ini sudah disumpah bahwa saya ini diambil sekian Pak, tapi tidak diakui oleh Pak tersangka atau terdakwa seperti itu.
0: Tapi yang sering kasus yang terjadi di Provinsi Riau apa? Sawit tadi ya?
1: Sawit Bu, pencurian sih.
0: Pencurian ya, memang sering terjadi di Provinsi Riau. Baik, ke Pak Handika. Ini Pak Handika, mungkin bisa dijelaskan perbedaan pasal 78, 205, 234 dalam mekanisme hukum pidana yang ada di Indonesia ini seperti apa nih Pak?
2: Baik, pasal-pasal yang telah Ibu sebutkan tadi, pasal 78, pasal 205 dan juga pasal 234 itu adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai pengakuan bersalah atau plea bargain. Perbedaan-perbedaannya mungkin ada sedikit perbedaan di semua pasal tersebut. Memang mengatur bahwasanya terdakwa telah mengakui perbuatannya, tapi di tahapannya di pasal 78 itu terjadi di tahapan penuntutan. Jadi di pasal 78 juga memiliki syarat-syarat yang dapat dilakukan plea bargain. Salah satunya ialah terdakwa baru saja pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana paling lama 5 tahun atau denda kategori 5, ya 500 juta ya, kategori 5 kan, maksimalnya 500 juta.
1: Dendanya.
2: Terus bersedia membayar ganti rugi atau rehabilitasi. Jadi jika terdakwa ingin melakukan plea bargain atau pengakuan bersalah di pasal 78 di tahap penuntutan, maka syarat-syarat ini harus terpenuhi. Dan satu lagi syaratnya, terdakwa harus didampingi oleh pengacara untuk menghindari hak-hak terdakwa dikesampingkan, kan seperti itu. Terus untuk pasal 205. Pasal 205 ini berbeda dengan pasal 78 yang terjadi di tahap penuntutan. Tetapi pasal 205 ini di pada prakteknya dilakukan pada tahap persidangan. Mm-hmm. Jadi sebelumnya di tahap persidangan tersebut majelis hakim memeriksa identitas terdakwa. Terus penuntut umum membacakan surat dakwaan. Jadi penuntut umum dari awal dari tahap penyidikan dan penuntutannya dia tidak melakukan proses plea bargain. Mm-hmm. Terus majelis hakim menawarkan perdamaian terhadap korban. Jadi sebelum dia majelis hakim menawarkan untuk plea bargain atau pengakuan bersalah, sebelumnya majelis hakim juga menawarkan mekanisme restorasi justice. Mm. Mekanisme restorasi justice ini lebih kepada pemulihan kepada keadaan semula, yang mana itu ditanyakan kepada terdakwa dan korban. Jadi jaksa diperintahkan oleh majelis hakim untuk menghadirkan korban juga di dalam proses tersebut. Jika korban menyetujui perkara tersebut, maka tercapailah proses restoratif justice di dalam penegakan hukum dan hukuman dari terdakwa juga bakal dikurangi. Tetapi jika tidak tercapai, misalnya terdakwa kasus penganiayaan, biaya pengobatan saya sampai 200 juta dok, misalnya kata dia, karena dipukul oleh terdakwa. Jadi saya minta ganti rugi 200 juta. Padahal dia hanya memiliki luka yang tidak terlalu parah begitu. Maka proses restoratif justice tidak dapat dipenuhi secara baik atau gagal bisa kita sebut, maka majelis hakim kemudian menawarkan kepada terdakwa setelah selesai proses ditawarkannya restorasi justice, ditawarkanlah pengakuan bersalah kepada terdakwa. Kemudian majelis hakim menilai apakah pengakuan bersalah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti yang saya sebutkan tadi di pasal 205 tidak dalam tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya juga tidak di atas dari 5 tahun. Jika terpenuhi semua syarat-syarat tersebut, maka majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan acara
1: cepat.
2: Singkat atau cepat. Dengan menunjuk hakim kedua, anggota dua yang melakukan persidangan.
1: Hakim tunggal. Jadi.
2: Hakim tunggal dia jadinya. Iya.
0: Okay.
2: Sedangkan di pasal
1: 34
2: itu sedikit berbeda. Karena kalau di dalam SEMA nomor 1 tahun 2026, di situ disebutkan bahwa aturan di pasal 234 ini hanya berlaku kepada ancaman hukumannya yang di atas 5 tahun, tapi tidak lebih dari 7 tahun. Tidak lebih dari 7 tahun. Jadi kan kalau di restorasi justice itu ancaman hukumannya di bawah 5 tahun kan. Jadi pada tahapannya sedikit berbeda dia. Majelis pertama ketika persidangan, majelis hakim menanyakan identitas dari terdakwa. Kemudian penuntut umum membacakan surat dakwaan. Kalau tidak ada eksepsi, tidak ada eksepsi dari terdakwa, maka majelis hakim menanyakan kepada terdakwa apakah mengakui perbuatannya. Nah, di situ ditanyakan ditanyakan ada eksepsi atau tidak, tidak misalnya. Kemudian ditawarkan apakah mengakui kesalahan. Kalau memang majelis hakim berpendapat setelah terdakwa mengiyakan pengakuan bersalah tersebut, maka dibuat BA pengakuan bersalah secara tertulis yang ditandatangani oleh jaksa dan juga advokat. Kemudian ini yang unik di pasal yang 234. Kemudian PU dapat mengusulkan pemeriksaan acara singkat. Jadi sebelumnya kan kalau di pasal 205 penuntut umum tidak ada dia mengusulkan, langsung hakim yang memutuskan pemeriksaan acara cepat. Tetapi di pasal 234 penuntut umum mengusulkan pemeriksaan acara singkat. Jika penuntut umum tidak melakukan pengusulan, penuntut umum ini jaksa-jaksa seperti kami, tidak melakukan tidak mengusulkan acara singkat, maka akan berlanjut kepada sistem pemeriksaan acara biasa, ya kan? Acara biasa. Tetapi jika penuntut umum berpendapat dan mengusulkan pemeriksaan acara singkat, maka hakim juga dapat memutuskan dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut ke dalam pemeriksaan acara singkat dengan hakim anggota dua juga yang menjadi hakim tunggalnya.
0: Oke. Berarti itu kalau misalnya pengusulan singkat tadi itu jaksa penuntut umum itu kuasa dari jaksa penuntut umum. Atau memang kewenangan dari jaksa penuntut umum? Iya.
2: Biasanya yang menjadi pertimbangan kami dalam mengusulkan apakah ini dilanjutkan kepada pemeriksaan biasa ataupun singkat, itu dari beratnya permasalahan dalam perkara tersebut.
0: Oh, okay.
2: Jika penuntut umum merasa permasalahan tersebut
0: berat
2: atau pembuktiannya juga rumit, maka penuntut umum tidak mengajukan pemeriksaan acara singkat. Tetapi jika memang penuntut umum memang lebih sederhana lah permasalahannya, maka penuntut umum biasanya akan mengajukan pemeriksaan.
0: Baik, sudah ingin bergabung bersama kita? Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Silakan yang untuk ingin bergabung bersama di program Jaksa Menyapa, silakan ya dicoba kembali di 0761245595 atau bisa juga via WhatsApp dan juga SMS di 0811767399. Ini aja sambil kita menunggu penelpon kita yang tadi sudah ingin bergabung ya, dicoba lagi ya untuk Anda pendengar. Ada dari WhatsApp ini Pak Handika dan juga Pak Adit mungkin bisa ditanggapi. Ada Pak Ian di Kampar. Apakah jenis perkara bisa, apakah mungkin ini semua jenis semua perkara jenis, ya? Apakah semua jenis perkara bisa ditempuh dengan plea bargain dari Pak Ian di Kampar? Dan dari Ibu Rita juga ini tidak menyebutkan alamat, bagaimana suatu perkara layak melalui mekanisme plea bargain ya? Oke, baik. Ini bisa dijawab sambil kita menunggu penelpon. Pak Adit dulu atau Pak Handika? Silakan.
2: Baik. Baik, di dalam pertanyaan pertama apa tadi?
0: Apakah semua perkara bisa ditempuh dengan plea bargain atau seperti apa?
2: Kan tadi sudah kita jelaskan juga bersama Pak Adit kan, bahwasanya memang
1: singkat aja lagi.
2: Iya, perkara yang bisa dilakukan plea bargain itu memiliki syarat-syarat yang khusus. Yang paling pertama bahwasanya perkara tersebut yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Terus dalam pasal 205 juga.
0: Tapi sebelum dijawab sudah ada yang bergabung Pak. Mungkin langsung ini ya. Kasihan dari tadi. Halo, selamat pagi menjelang siang.
3: Pagi menjelang siang.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, Bu? Di mana?
3: Dengan Ibu Anti di Duri.
0: Bu Anti, silakan Bu Anti.
3: Terdakwa ini kan udah ini diponis 20 tahun ya. Itulah ya, terdakwa udah diponis 20 tahun.
2: Tanya perkara.
3: Cuman nanti dia dipangkas lagi hukumannya bisa 10 tahun. Bisa ngerucut. Bisa ngerucut lah hukumannya, makin kesini makin hukumannya makin ringan lah ya. Itu gimana tuh caranya? Kenapa bisa kayak gitu dia mendapatkan keringanan hukum? Dan mendapatkan bebas bersyarat hukumannya.
0: Mungkin kasus apa nih, Bu?
3: Tersebut.
0: Kasus apa, Bu?
3: Kasus yang polisi, tembak polisi itu yang 2022 itu. Ingat kan?
0: Oke, iya, iya. Oke, baik. Itu saja, Bu Anti, ya.
3: Itulah kasusnya.
0: Oke, itu saja ya, Bu Anti, ya.
3: Iya, itu aja.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sambil jawab sampai pertanyaan yang tadi via WhatsApp dan juga Bu Anti di Duri sambil kita menunggu penelpon yang lainnya. Silakan.
1: Mungkin saya sedikit menjawab pertanyaan Bu Anti tadi ya, Bu ya. Jadi di Indonesia ini ada singkatan yang sama tapi artinya berbeda. Nah, PB ini ada dua sebenarnya di Indonesia. PB ini ada plea bargain sama pembebasan bersyarat kalau di lapas. Nah, itu mungkin ditanyakan Bu Anti, itu PB pembebasan bersyarat. Jadi, kenapa ada hukuman yang vonisnya 20 tahun, 10 tahun tidak sampai 20 tahun sudah keluar. Jadi, ada namanya mekanisme pembebasan bersyarat dengan syarat-syarat khusus juga. Itu diatur dalam undang-undang Kementerian Hukum dan HAM dulu. Jadi, diatur pembebasan bersyarat itu dapat diterima seseorang apabila narapidana apabila melakukan berkelakuan baik, salah satu syaratnya.

0: pengurangan hukuman itu ada tolak betul, ukurnya betul. Sehingga tidak main-main juga untuk
1: ada syarat-syaratnya.
0: Ya, satu terdakwa itu ya dilakukan pengurangan hukuman ada syarat-syaratnya. Oke, baik. Tadi Pak Adit mungkin sudah kita jelaskan memang di awal, cuma bisa dijelaskan lagi singkat saja Pak Adit. Tadi Pak dari Bu apa tadi ya?
2: Iya, mungkin pertanyaannya
0: WhatsApp kita tadi.
2: Mungkin pertanyaannya bahwasanya apakah semua tindak pidana dapat dilakukan plea bargain? Jawaban kami tidak, bahwasanya tindak pidana yang dapat dilakukan plea bargain memiliki beberapa syarat khusus seperti ancaman hukumannya di pasal 78 tidak lebih dari 5 tahun. Di pasal 205 juga tidak lebih dari 5 tahun. Sedangkan di pasal 234 itu bisa range-nya dari 5 tahun ke 7 tahun. Juga di dalam pasal 205 itu ada syarat-syarat khusus terkait tindak pidana yang tidak boleh dilakukan plea bargain, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana terorisme, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap nyawa orang, tindak pidana yang mengancam dengan pidana minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat, dan tindak pidana narkotika kecuali dia pengguna. Oke, itu udah menjawab semua.
0: Terkait dengan apa namanya? Sudah yang bergabung ya. Halo, selamat selamat siang.
3: Selamat siang, Bu.
0: Selamat siang, Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Pak Soemi, Bu.
0: Pak Soemi
3: di Bengkalis.
0: Bengkalis, silakan Pak Soemi.
3: Masalah tadi, Bu, keringan hukuman, Bu. Sekarang dia sudah diperiksa oleh polisi yang pasal-pasal sekian.
0: Kasus apa pencuri, itu, Pak?
3: Bu.
0: Pencurian?
3: Bapak pencuri sawit, curi apa? Curi TV, curi Honda, curi laptop. Nah, kemudian sudah di... Atau Bapak jadi itu, sudah di sidang... Dan sidang apakah berubah tu? Diplisi apanya lain, pasalnya lain. Kok di sidang kok bisa diringan? Padahal diplisi tu hukumannya lebih 7 tahun. Apa bisa tu?
0: Itu saja, Pak.
3: Ya, makasih, Pak.
0: Makasih, Pak Sohaibi di Bengkalis. Terima kasih. Di belakang Pak Soemi silakan di 0761-24595 atau di 0811-776-7391. Boleh langsung dijawab saja, Pak.
1: Baik, menjawab Pak Soemi ini dari Bengkalis, Pak Soemi ya. Kemarin saya terakhir ke sini, Pak Soemi juga nelpon, Bu. Makanya saya hafali Pak Soemi dari Bengkalis.
0: Hafal suaranya ya.
1: Pak Soemi dari Bengkalis menjawab pertanyaan tadi, apakah kalau misalnya di kepolisian pasalnya misalnya pencurian sampai di pengadilan pasalnya pencurian dengan pemberatan misalnya, itu sebenarnya tergantung dari fakta yang ada di dalam berkas perkara dan juga fakta yang ada di persidangan. Dan biasanya itu tidak akan berubah kecuali ada alat bukti baru, misalnya ternyata si tersangka ini melakukan pencuriannya, timbul fakta korban mengatakan malam hari di dalam rumah yang ada pagarnya atau pekarangan yang ada pagarnya gitu, di dalam rumah lah kita bulatkan kan. Pertama dia penyidik, waktu penyelidikan dan penyidikan, si tersangka ini pencurian biasa siang, ternyata malam hari. Nah itu mungkin bisa berbeda pasal dari di kepolisian dan di pengadilan. Paling fakta itu aja. Kalau misalnya hukumannya itu tidak bisa berubah, tidak bisa berubah sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Jadi sehingga apabila pasal pencurian yang dilanggar, tidak mungkin di pengadilan diputus pasal penganiayaan seperti itu.
0: Sudah jelas ya Pak Soemi ya. Baik, tapi kalau ini kan dalam suatu apa namanya, ini mekanisme, ini pasti ada suatu pengawasan yang dilakukan juga. Nah, seperti apa mungkin pengawasan yang dilakukan dan yang diperlukan agar penerapan plea bargain ini tetap transparan dan akuntabel nih Pak Adit?
1: Jadi dalam upaya pengawasannya, ke setiap tahapan itu kami kan berjenjang laporannya, Bu. Jadi setiap proses hukum yang ada di kejaksaan khususnya, kami melaporkan berjenjang ke pimpinan yang ada di pimpinan yang ada di daerah dan juga pimpinan yang ada di provinsi sampai ke pusat itu, sampai ke Kejaksaan Agung. Sehingga apabila terjadi suatu hal yang melenceng dari undang-undang atau dari yang seharusnya dilaksanakan, itu akan ditindak tegas oleh pengawasan. Jadi kami ada bidang pengawasan juga yang mengawasi

0: setiap proses yang dilakukan oleh jaksa-jaksa di daerah seperti itu. Mm-hmm. Mungkin transparansinya itu awalnya setiap proses yang kami laksanakan di daerah pasti kami laporkan ke pimpinan tertinggi seperti itu.
1: Oke, okay, okay. Tapi kalau di apa tadi di Kuansing tadi belum
0: belum
1: pernah ya kita
0: rapatkan belum. Ya. Karena ini juga Bu, syaratnya juga kan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Saya tadi terlupa tuh. Okay. Rata-rata sudah residivis.
1: Okay.
0: Makanya
1: sama dengan restorasi justice dan juga apa ya tipiring ya?
0: Iya ya. Benar. Kalau sudah pernah tipiring itu harus dilanjutkan karena tidak ada efek jera. Kan ini sebenarnya satu, apakah si tersangka ada atau terdakwa ini melakukan apa mengakui kesalahan ini kan jera, menyesal begitu melakukan kejahatan itu kan. Kalau misalnya mengulangi terus kan berarti tidak ada efek jera. Diberikan keringanan pun tidak efektif lagi seperti itu.
1: Oke, baik. Dan mungkin ini terakhir karena memang sudah di penghujung waktu kita ini Pak Adit dan juga Pak Andika, apa harapan kejaksaan terhadap penerapan PB ini atau plea bargain ini dalam pembaruan hukum acara pidana di Indonesia, terutama di Kejaksaan Negeri Kuantansing ini?
2: Baik, kalau harapan ini pertanyaannya harap secara pribadi atau institusi?
1: Kalau pribadi boleh, institusi juga boleh.
2: Jadi kalau harapan kita sebenarnya para ahli atau pakar-pakar di Indonesia, mereka memuat aturan yang baru tentang mekanisme pengakuan bersalah, yaitu mempercepat proses pidana tanpa mengurangi hak dan keadilan dalam setiap prosesnya. Dan juga dalam penerapan dari plea bargain atau restorative justice harus dijalankan secara hati-hati, transparan, dan tanpa tekanan, baik tekanan terhadap korban maupun kepada terdakwa. Dan pastikan efisiensi tersebut tidak mengorbankan keadilan yang akan di lakukan di persidangan. Mungkin itu saja.
1: Oke, okay. Kalau dari Pak Adit sendiri seperti apa?
0: Kalau itu tadi mungkin Pak Iqbal secara institusi Bu ya. Kalau saya mungkin ya? Secara pribadi harapan saya memang karena saya kami ini yang langsung terjun ke lapangan melihat, walaupun tidak setiap hari di lapas, apalagi petugas-petugas lapas kan, saya melihat itu kasihan sebenarnya. Lapas itu sangat penuh, sesak gitu kan. Apalagi di Kuansing yang kapasitasnya tidak sampai berapa, 300 kalau gak salah saya, isinya sekarang udah banyak banget, ribuan, ya? Udah hampir 1000. Wow. Jadi kasihan itu yang tidur berdiri, tidur seperti ikan gitu kan.
1: Ada yang gantung ayunan ya.
0: Iya pakai itu kayak ayunan seperti itu kan. Jadi harapan saya sih dengan adanya PB ini bisalah berkurang, juga beban negara nanti berkurang. Tapi jangan juga ini dimanfaatkan sebagai untuk melakukan tindak pidana lagi gitu loh. Jadi kadang ya maaf-maaf kita mental-mental orang-orang yang apa namanya yang agak keras gitu kan. Jadi kalau misalnya dapat besok kan diampuni, besok kan ini itu sebenarnya yang harapan, yang jangan sampai seperti itulah. Apabila sudah diampuni ya sudah, jangan berbuat tindak pidana lagi karena ya negara juga kasihan, keluarganya juga kasihan, dianya juga kasihan di dalam lapas yang seperti itu sempit kan. Jadi harapan saya kalau bisa sih biar Indonesia ini seperti Belanda lah. Lapas-lapas pada tutup gitu ya? Okay. Kasian juga rekan-rekan kita di lapas dan praktisi penegak hukum lain-lain kan. Benar. Menghadapi over capacity ini seperti itu.
1: Tapi
0: mungkin
1: ini menguntungkan, bukan hanya menguntungkan si tersangka, tapi menguntungkan dari pihak hukum atau seperti apa? Menguntungkan keduanya atau bagaimana?
0: Menguntungkan keduanya Bu ya? Jadi terdakwa dapat keuntungan diringankan hukumannya, negara hukum atau negara dalam hal ini diuntungkan dalam keringanan biaya yang ditanggung atas terdakwa atau narapidana itu, proses hukumnya lebih cepat. Oke, gitu.
1: Efisien ya. Betul. Apalagi mungkin di era saat ini.
0: Betul, indeks ekonomi.
1: Baik, terima kasih Pak Andika, terima kasih juga Pak Adit yang sudah memberikan ini sebagai ilmu juga untuk kita ya, dan juga sebagai membuka cakrawala kita semuanya lah untuk yang namanya hukum itu harus taati dan harus taat dengan hukum ya, sehingga mungkin ya lapas tadi tidak penuh dan ya kasihan juga untuk keluarga pastinya. Bener, ya terkait kalau misalnya sudah tersangkut dengan hukum ini ya. Baik, terima kasih kan, terima kasih juga untuk Anda pendengar. Kita cukupkan Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Khairan Januari ini pamit undur. Selamat siang dan sampai jumpa. Jaksa.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa yang membahas tentang penerapan mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ketujuh dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentuk keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0. Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0. Sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Wialibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa cuma udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, ya. Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam Asian Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bro.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Mereka juga disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program Matiga. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita merangkai tentunya kebersamaan dalam Riau Siang dan Riau Sore juga ya, tepatnya nanti dari sekarang hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Raslia hadir bersama Anda menemani segala rangkaian kegiatan aktivitas Anda sepanjang hari ini atau tepatnya nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ya pendengar, dengan ragam program siaran informasi dan hiburan itu juga masih akan terus kami hadirkan. Ya, saat ini telah menunjukkan pukul 11:40 waktu Indonesia Barat. Siang ini apapun kegiatan Anda pendengar Pro 1, ya semoga suasananya menyenangkan ya. Mungkin kini ada yang sedang bekerja atau berjualan ya, atau kini tengah berada di perjalanan, atau ada sebagian dari kita saat ini sedang berkumpul bersama keluarga. Apapun itu, semoga seperti tadi telah disampaikan, suasana yang diciptakan bisa suasana yang menyenangkan, penuh sukacita dan juga kehangatan. Ya pendengar, pernah tidak tiba-tiba teringat sebuah lagu hanya karena mendengarkan satu kata atau mencium aroma tertentu atau melihat sebuah tempat? Itu kita di saat seperti itu tiba-tiba teringat akan sesuatu. Nah ternyata ya, hal-hal kecil seperti itu ya, seperti suara dan aroma itu memang bisa mengingatkan kita pada pengalaman atau kenangan tertentu. Dan menariknya, setiap orang itu bisa punya pemicu kenangan yang berbeda. Ya, itu mungkin hal yang tiba-tiba bisa dirasakan di siang ini ya. Apakah Anda merasakan hal demikian? Ada lagu yang mengingatkan Anda dengan kenangan sebelumnya, atau ada aroma yang Anda cium, nah itu mengingatkan Anda dengan seseorang. Ya, kalau membiarkan itu dirasakan saat ini ya tidak masalah sebenarnya. Namanya juga kenangan ya, pasti akan teringat sampai kapanpun, apalagi itu adalah kenangan yang indah pendengar. Ya kalau Anda siang ini jenuh dengan hal-hal yang itu-itu saja, ya jangan biarkanlah siang ini berlalu begitu saja. Boleh mungkin Anda mencoba sesuatu yang sederhana agar mungkin kenangan yang Anda ingat sebelumnya tadi itu dapat diminimalisir ya, dikurangi agar tidak memecah fokus Anda. Ya cari satu hal baru di sekitar Anda di siang ini pendengar. Bisa menemukan tempat makan yang belum pernah dicoba, mengenal nama tempat-tempat makan yang unik-unik begitu ya. Nah itu boleh Anda kunjungi, atau mencari tahu tempat-tempat yang baru, tidak hanya untuk tempat makan saja, atau tempat berkumpul mungkin, atau tempat-tempat yang bisa Anda jadikan tempat yang membuat Anda lebih tenang jika berkunjung ke sana ya. Kadang tempat-tempat baru itu membuat kita juga bisa lebih fresh lagi pikiran kita agar tidak jenuh, terutama di siang ini. Jadi menikmati hal-hal baru, tempat makan baru jika nanti Anda sudah ada waktu untuk beristirahat ya. Nah itu boleh dicoba untuk dilakukan. Selamat menikmati kami siang ini pendengar. Ya semoga hari ini bukan hanya berlalu begitu saja ya, tetapi juga meninggalkan satu cerita yang menyenangkan. Untuk itu tetap bersama Pro 1 agar suasana siang kita lebih menyenangkan. Kami sudah siapkan ya beberapa list lagu untuk kita nikmati di siang ini. Seperti lagu berikut ini, tampaknya ini lagu juga cukup familiar di telinga kita ya. Banyak penyanyi-penyanyi Indonesia yang sudah menyanyikan lagu ini. Sebelumnya itu dinyanyikan oleh Iwan Fals. Kali ini Terry yang hadir dengan lagu Izinkan Aku Menyayangimu.

0: pendengar, saya Judika. Kamu sedang mendengarkan RRI Pekanbaru.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id?

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar Pro 1 masih dalam rangkaian Riau Siang tentunya untuk hari ini ya, di edisi Kamis hari yang ke-17 di bulan September 2026. Lagu dari Tulus dengan judul Sewindu menemani kita di siang ini, dan kini sudah membawa kita pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Bersama Anda saat ini kami dalam rangkaian informasi dan musik ya, menemani hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar. Oke, untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru, khususnya kaum muslimin muslimat ya, kami ingin informasikan terlebih dahulu pendengar bahwa beberapa menit lagi ya, sekitar 6 atau 7 menit lagi, ini kita akan melaksanakan kewajiban kita pendengar, yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Jadi seruan azan sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pukul 12.12 waktu Indonesia Barat ya. Sembari menemani Anda yang kini juga mungkin tengah beristirahat di siang ini ya, ataupun juga yang akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan kewajiban kita pendengar, yaitu nanti kita akan melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Ada satu lagu yang kami hadirkan untuk Anda terlebih dahulu ya, menemani kita di siang ini lewat lagu Islami yang akan kita dengarkan bersama Gita Gutawa ya. Spesial untuk Anda pendengar Pro 1. Tetaplah bersama kami.

Ya, pendengar Pro 1 pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kini sudah tiba waktunya kita dengarkan seruan azan, sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih ya masih tetap bersama kami dalam rangkaian Riau Siang Pro 1. Ada kabar yang ingin kami hadirkan terlebih dahulu pendengar, informasi yang juga bisa Anda simak ini di portal resmi kami di laman rri.co.id ya, terkait dengan peluang magang kerja ke Jepang ya. Jadi pemerintah Provinsi Riau pendengar terus mendorong penguatan kerjasama dengan Jepang, terutama untuk membuka lebih banyak peluang magang dan penempatan kerja ataupun tenaga kerja ya bagi masyarakat Riau. Jadi upaya ini pendengar sekaligus diarahkan untuk mempersiapkan generasi muda agar memiliki keterampilan yang sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja di Jepang. Nah, terkait itu Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Ma'azab mengatakan pendengar ya, persiapan sumber daya manusia perlu dilakukan sejak dini. Nah, salah satunya dengan memperkenalkan bahasa Jepang kepada pelajar khususnya di tingkat SMA dan SMK. Selain kemampuan bahasa, kerjasama ini juga diarahkan pada pembukaan jalur magang dan penempatan tenaga kerja melalui skema government to government, dan penguatan lembaga pelatihan kerja atau LPK di Riau itu juga dinilai penting ya, agar calon tenaga kerja bisa mendapatkan pembekalan tanpa harus keluar daerah. Sementara itu pendengar, Pemprov Riau bersama Dinas Pendidikan, Kedutaan Besar Jepang dan LPK itu juga akan membahas langkah lanjutan ya. Salah satu opsi yang dikaji adalah terkait dengan pembelajaran bahasa Jepang melalui ekstrakurikuler maupun juga daring, sehingga dapat menjangkau SMK di 12 kabupaten kota di Riau. Demikian informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, update informasi terbaru terkait dengan peluang magang kerja ke Jepang, dan ini terus disupport, didukung oleh pemerintah ya, khususnya untuk para masyarakat ataupun juga tenaga kerja bagi masyarakat Riau pastinya. Kabar ini sudah membawa kita pada pukul 12.42 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Berbagai informasi terkini lainnya nanti dapat Anda simak juga dalam Warta Riau Siang kami hadirkan pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, tentunya nanti akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diusir.

dengan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Pendengar Pro 1, untuk selanjutnya di siang ini kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita simak informasi kami rangkum dalam Warta Riau Siang.

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau siang.

ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor.

Berikut saudara kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman salurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Dirlantas Polda Riau ingatkan warga waspada SIM palsu yang meminta sejumlah uang tanpa mengikuti proses ujian. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya untuk hari ini di edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Mengawali informasi yang pertama, saudara, kita akan simak dalam laporan reporter Haryo Gunawan melaporkan terkait dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman salurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.
1: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
2: Nah, ini adalah bentuk perhatian Presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa ke pemimpinan Bapak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
3: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
1: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
4: Ya, senanglah dibantu kan, Dek. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringan kan.
1: Diketahui Provinsi Riau mendapat alokasi bantuan pangan lebih dari 18.000 ton beras untuk lebih dari 619.000 penerima manfaat. Sementara Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kilogram. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026 di Bengkalis itu tak hanya menjadi ajang kompetisi mahasiswa di bidang kemaritiman. Ya, kehadiran 52 perguruan tinggi dengan 129 tim dan hampir 1.000 peserta selama 7 hari dinilai memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Nur Fitriani.
5: Hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia berada di Bengkalis selama penyelenggaraan Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026. Mereka terdiri dari peserta dan delegasi 52 perguruan tinggi dengan total 129 tim yang mengikuti kompetisi. Kehadiran mereka selama 7 hari tidak hanya menghidupkan suasana kompetisi, tetapi juga menciptakan kebutuhan akan makanan, penginapan, transportasi, perdagangan, dan berbagai jasa lainnya. Peneliti Kebijakan Wilayah Pesisir dan Kepulauan Ali Yusa menilai kondisi tersebut menjadi salah satu bentuk injeksi permintaan baru bagi perekonomian Bengkalis dengan asumsi setiap peserta membelanjakan rata-rata Rp500.000 per hari, maka selama 7 hari terdapat potensi belanja langsung sekitar 3,5 miliar rupiah.
6: Dampak yang nyata dari ekonomi di Bengkalis itu adalah bahwa ada 52 perguruan tinggi dan 129 tim yang ikut. Pesertanya yang datang ke Bengkalis hampir 1.000 orang. Dan kalau kita bicara tentang ekonominya, maka saya yakin kalau sehari mereka habiskan uang 500.000, maka ada 3,5 miliar yang beredar uang pada 7 hari penyelenggaraan kontes kapal Indonesia di Bengkalis.
5: Perputaran uang tersebut berpeluang menyentuh berbagai sektor, mulai dari kuliner, akomodasi, transportasi, perdagangan, hingga usaha jasa. Namun, menurut Aliusa, manfaat KKI tidak seharusnya berhenti pada perputaran uang selama 7 hari. Kehadiran puluhan perguruan tinggi dan ratusan tim juga membuka peluang pertukaran pengetahuan, riset, teknologi, serta jejaring antar perguruan tinggi dan dunia industri. Kondisi inilah dinilai dapat menjadi awal terbentuknya ekosistem inovasi maritim di Bengkalis. Ali Yusa menyebut Politeknik Negeri Bengkalis memiliki posisi penting untuk mendorong agar dampak KKI dapat berlanjut dalam jangka panjang. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani melaporkan.
0: Saudara Dirlantas Polda Riau ingatkan warga waspada SIM palsu yang meminta sejumlah uang tanpa mengikuti proses ujian. Berita ini selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas.
7: Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran pembuatan surat izin mengemudi atau SIM secara instan yang beredar melalui media sosial. Pembuatan SIM resmi tetap harus melalui sejumlah prosedur dan rangkaian ujian. Dirlantas mengatakan penerbitan SIM tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan permintaan atau dengan menyerahkan identitas tanpa mengikuti tahapan yang telah ditentukan.
8: Para masyarakat yang sudah menggunakan SIM palsu, ya ini tidak valid, ya tidak di bawah batas, tentunya untuk diimbau untuk membuat SIM kembali di satlantas di polres masing-masing, karena itu merupakan ada rangkaian tes yang harus dilewati, dan kita tadi mendapatkan SIM sesuai dengan yang memang ditentukan oleh Polri, tapi memang melewati berbagai macam ujian-ujian terlebih dahulu. Ya kalau yang sekarang ini kan ditawarkan lewat aplikasi media sosial, lewat Facebook dan lain sebagainya, dan bahkan langsung diantarkan kepada korbannya. Jadi itu yang membuat korban yakin karena ada korbannya, dan langsung diantarkan kepada para korbannya. Itu merupakan dari sindikat tersebut untuk meyakinkan sudah dibikin SIM-nya, tidak melewati tes, kemudian langsung jadi dan langsung diantarkan, sehingga banyak masyarakat yang terpuju ataupun merasa senang dengan pelayanan daripada
7: pemerintah. Kasus pemalsuan SIM terungkap di Kabupaten Siak. Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Isyami Siregar mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya penawaran pembuatan SIM melalui WhatsApp. Dalam tangkapan layar yang diterima polisi, terdapat penawaran jasa pembuatan SIM dengan tarif tertentu. Pemesan disebut cukup menyerahkan fotokopi KTP tanpa harus mengikuti proses ujian.
9: Dan jadi dari barcode inilah yang kemudian kalau kita buka tadi yang seperti disampaikan Bapak Dirlantas dapat memunculkan, menampilkan data identitas pemilik SIM tersebut seolah-olah ini asli, karena di situ juga ada logo Korlantas Mabes Polri. Dari situlah akhirnya kita bisa mengungkap ini semua, dan tarif yang ditawarkan oleh para pelaku ini beragam seperti yang disampaikan Bapak Dirlantas tadi, mulai dari SIM C itu Rp550.000, SIM A 750.000 dan SIM B mencapai 1.200.000 sampai dengan 1.700.000 rupiah.
7: Dari hasil pengungkapan, polisi menemukan bahwa pelaku menggunakan kartu SIM lama sebagai bahan dasar. Identitas pemilik sebelumnya dihapus, kemudian kartu diedit menggunakan komputer. Dengan adanya kasus tersebut, masyarakat diminta berhati-hati terhadap penawaran pembuatan SIM melalui media sosial maupun aplikasi percakapan, terutama jika proses yang ditawarkan tidak mengharuskan pemohon mengikuti ujian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Polres Bengkalis lakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 65 kg. Kegiatan tersebut, saudara, turut dihadiri langsung oleh Bupati Bengkalis, Hajah Kasmarni. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
10: Bupati Bengkalis Hajah Kasmarni menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika di Mapores Bengkalis. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 65 kg narkotika jenis sabu dimusnahkan, yang merupakan hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh jajaran Polres Bengkalis. Bupati Bengkalis Hajah Kasmarni mengapresiasi kinerja kepolisian yang terus mengungkap berbagai kasus tindak pidana narkotika, baik dalam skala kecil maupun besar. Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menjaga masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
11: Dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan aman dari narkotika. Itu khusus kepada generasi muda Kabupaten Bengkalis. Kami sekali menjawab bisa menjadi awal dari perjalanan yang panjang. Jangan bergantian masa depan dengan sesuatu yang mengawal dan perjalanan. Begitu juga kepada seluruh masyarakat bahwa majikalis kami juga mengajak. Jangan diam saja. Jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan sekitar, laporkan kepada pihak yang berwenang. Jangan takut untuk bertindak. Jangan biarkan lingkungan kita menjadi ruang tumbuh bagi peredaran narkotika.
10: Sementara itu, Kapolres Bengkalis AKBP Varian Saleh Siregar mengatakan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika menjadi perhatian serius kepolisian. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga generasi muda dan menciptakan lingkungan yang aman dari peredaran narkoba.
12: Kita harus berantakan narkotika demi masa depan Kabupaten Bengkalis dan anak cucu kita ke depannya. Kira itu.
10: Kapolres Bengkalis menyebutkan jika 1 kg sabu diperkirakan memiliki nilai sekitar 1 miliar rupiah, maka 65 kg barang bukti yang dimusnahkan tersebut diperkirakan bernilai sekitar 65 miliar rupiah. Ia menegaskan pengungkapan kasus narkotika akan terus menjadi perhatian jajaran Polres Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Untuk selanjutnya, saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan olahraga. Ya, sebanyak 17 atlet tenis meja Riau siap bersaing pada Kejurnas di Tegal, Jawa Tengah. Selain mengejar prestasi, ajang tersebut dimanfaatkan pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Riau untuk mengukur kekuatan atlet sebagai persiapan menghadapi Prapon 2027. Informasi ini selengkapnya, saudara, dilaporkan reporter Hairani Januari ini.
13: Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Riau mematangkan persiapan atlet menghadapi Kejuaraan Nasional Tenis Meja yang akan berlangsung di Tegal, Jawa Tengah 20 hingga 28 September 2026. Pelatih Tenis Meja Riau, Ruslan, mengatakan persiapan telah dilakukan khususnya untuk atlet kelompok usia U17 Putra dan Putri. Kejurnas tersebut juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mengukur kemampuan atlet sebelum menghadapi agenda yang lebih besar.
14: Persiapkan atlet putra dan putri karena di situ ada satu atlet putra untuk Kejurnas U17 sangat berpeluang untuk target medali, dan ada dua putri juga di U15 masih punya potensial untuk merebut medali Kejurnas tanggal 20 sampai 28.
13: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengprov PTMSI Riau, Adrizal, menyebut sebanyak 17 atlet akan memperkuat Riau pada ajang tersebut. Para atlet akan turun pada 8 nomor yang dipertandingkan. Adrizal mengatakan seluruh atlet yang diberangkatkan telah menjalani persiapan dan siap bersaing di tingkat nasional. Namun, PTMSI Riau tidak menetapkan target medali secara khusus pada Kejurnas kali ini.
15: Pada dasarnya sudah siap ya. Kita mengirim nanti 17 orang. Alhamdulillah ramai tahun ini. Terdiri dari 8 nomor yang akan diperbutkan nanti di Kejurnas. Iya, mewakili Riau. Ya, kalau Kejurnas ini kan yang penting kita bagaimana dulu untuk di samping kalau ada prestasi itu ya bonus ya. Yang penting bagaimana kita training kita tuh menjelang Prapon nanti. Ya kan, menjelang Prapon nanti kita sudah tahu kekuatan kita sampai di mananya untuk bisa lolos Prapon nanti kan.
13: Menurutnya, hasil yang diperoleh pada Kejurnas di Tegal nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih dan pengurus. Kemampuan atlet akan terus dipantau untuk menentukan program latihan menuju Prapon 2027. PTMSI Riau berharap keikutsertaan dalam Kejurnas tidak hanya menjadi ajang meraih prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan pematangan atlet. Demikian Khairan Januari ini.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman salurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Dirlantas Polda Riau ingatkan warga waspada SIM palsu yang meminta sejumlah uang tanpa mengikuti proses ujian. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.
1: Saya Rizky Febian, terima kasih kepada Radio RRI Pro 1 Pekanbaru. Semoga Radio RRI selalu support karya-karya saya. Terima kasih dan jaya di udara.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan tadi juga sudah kita nikmati ya, beberapa rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 menemani Anda di siang ini. Semoga terhibur dan juga dapat menikmati lagu-lagu yang masih tentu akan terus kami hadirkan menemani rangkaian kegiatan Anda sepanjang hari ini pendengar, di edisi Kamis 17 September 2026. Lagu dari The Overtones featuring Monita Tahalia dengan judul Bicara. Ini sudah membawa kita pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dalam rangkaian Riau Siang, dan saya Suci Raslia juga masih akan menemani Anda. Ya, kali ini pendengar Pro 1, kami hadir menyapa Anda dalam program Request Pro 1 bersama kita hingga jam 3 sore pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda yang ingin berpartisipasi di kesempatan ini boleh ya. Saya akan nantikan atensi Anda pendengar bergabung di line telepon 0761251111 atau di via pesan WhatsApp Pro 1 0811767793991 ya. Ingin mendengarkan lagu yang masuk dalam daftar list kita di siang ini boleh ya. Mudah-mudahan beberapa list lagu yang kami hadirkan ini, satu diantaranya ada lagu favorit Anda, atau mungkin ada lagu lama yang ingin Anda dengarkan. Karena untuk kesempatan ini kita akan menikmati lagu-lagu itu tahun 2000 ke atas begitu ya, lagu-lagu pop Indo tentunya. Atau ingin berkirim salam, berbagi informasi, ya silakan berpartisipasi pendengar. Oke, list lagu kami siapkan. Bisa Anda pilih lagu dari Firman Siagian dengan judul lagunya Kehilangan, Lumpuhkan Ingatanku dari Geisha, Pergilah Kau lagu bersama Sherina Munaf, Aku Lelakimu dari Firza, dan juga ada lagu dari Yura Yunita berawal dari Tatap, Cakrakan Kekasih Bayangan, Bunga Citra Lestari dengan judul lagunya Tersanjung, Dadali Cintaku Sangat Luar Biasa, Ivan Seventeen Menua Berdua, Jamrut Kau Ada Untukku, dan juga lagu dari Republik kami siapkan ya, dengan judul lagunya Ingkar Janji, Ade Govinda Tanpa Batas Waktu, Bisa Tanpamu dari Armes Kamaleng. Lalu berikutnya pendengar, lagu dari Stefan Pasaribu dengan judul Belum Siap Kehilangan, itu kami hadirkan juga, bisa Anda pilih ya. Dan ada pula lagu dari Tiara Andini, Hadapi Berdua, Tri Suaka, Aku Bukan Jodohnya. Oke ya, itu list lagu kita di siang ini pendengar. Semoga ada lagu favorit Anda, atau mungkin lagu yang memang ingin Anda nikmati dari beberapa list lagu kita di program Request siang ini. Halo Pro 1, selamat siang. Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum Kak Suci.
0: Iya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Ini dengan Ria di Kuantan Sing, Kak.
0: Ria, di Kuantan Sing, iya. Ria ya. Kabar Ibu. Baik, sehat Ria?
1: Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah.
0: Kabar saya baik juga di sini Ria, Alhamdulillah. Semoga selalu
1: sudah
0: sehat
1: lama
0: ya.
1: Gabung sama Kak Suci,
0: iya.
1: Soalnya susah gabungnya.
0: Susah gabungnya ya. Iya. Ini pertama malah ini dah susah gabung kemarin, sekarang perdana ini Ria ini.
1: Iya. Alhamdulillah ya Kak ya, dapat yang pertama. Kalau sudah lama gak bisa gabung.
0: Iya, mudah-mudahan besok bisa gabung lagi ya.
1: Iya, mudah-mudahan besok bisa lagi.
0: Amin, oke. Ria, mau lagu apa sayang?
1: Lagu Tiara Andini tadi Kak.
0: Oke, judulnya Hadapi Berdua.
1: Iya, apapun dihadapi berdua ya Kak ya.
0: Apa yang kita akan hadapi?
1: Iya, apapun itu dihadapi.
0: Apapun itu, ya, yang penting kita berdua tenang. Ya.
1: Iya.
0: Yang penting berdua.
1: Seiring sejalan ya Kak ya.
0: Wis, mantap, cocok lah.
1: Iya. Spesial buat yang jauh di sana Kak.
0: Di sana di mana itu? Siapa itu?
1: Ya, ya, yang ada di pokoknya.
0: Oh gitu, ya, rahasia ya.
1: Dekat di hati.
0: Oke, dekat juga dengan doa kita. Baiklah Ria, itu saja.
1: Ya, salamnya buat Kak Suci ya. Salam
0: terima kasih.
1: Keluarga, salam sehat keluarga.
0: Baik.
1: Dan buat yang sentuh nanti semuanya ya, ya. Terkecuali.
0: Oke Ria.
1: Spesialnya buat yang lihat aja Kak.
0: Baiklah. Makasih.
1: Makasih ya Kak Suci.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Teluk Kuantan tadi ya. Eh betul bu, betul nggak sih? Iya, Ria. Mudah-mudahan ya, nggak salah saya ya. Baik, yang lain juga boleh bergabung. Kita nantikan kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo, anak saya.
0: Halo, Mama.
2: Rindu mamanya. Sama. Udah dengar suara jelas dan
0: alhamdulillah.
2: Seperti rindunya.
0: Alhamdulillah.
2: Kayak kali Mama masuk, anakku di perawang.
0: Ngebut-ngebutan, ternyata Mama yang bisa gabung duluan ya.
2: Iya. Makasih ya, Pina, udah dibukakan pintunya. Masuk ya, Pina. Ini Mama udah duluan.
0: Iya, Mama udah start duluan, Mbak.
2: Ya lagunya Andras Pati.
0: Dari siapa? Ada? Sebentar, saya lihat ya.
2: Bawa duka.
0: Yang masuk list kita dari Triswaka, Stefan Pasaribu.
2: Triswaka dan apa tuh judulnya?
0: Yang Aku Bukan Jodohnya, Ma.
2: Enggak juga apa, dan okay, memang enggak jodoh.
0: Aduh, yang mana satu nih yang enggak jodoh nih? Agak ngeri dengarnya.
2: Memang enggak jodoh, udah bersanding baru nampak.
0: Ii, dalam
2: memori.
0: Ruang rindu ya.
2: Udah lama cerita,
0: sudah
2: lagi cerita.
0: Sudah tutup bukunya ya, Ma.
2: Ya, salamnya anakku Pina di Perawang ya, Mama di Kembar. Juga yeah. Buat Pak Mali, Ucu Amin, siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Dedi di Cigunggung, Dedi di Labersah, di
0: Cigunggung.
2: Yeah. Untuk Pizza juga, buat Bunga, buat siapa tuh yang di Perawang tuh sering kirim salam tuh?
0: Iya Bunga, Bunga kalau nggak salah.
2: Bunga ya Bunga yeah. Di Perawang. Ayu juga ya.
0: Iya.
2: Siapa lagi? Bu Ros, Cisar, Muti di apa di Arengka. Buat semuanya lah Suci.
0: Iya Mama.
2: Buat anakku berdua Suci dan
0: siapa?
2: Di Perawang bersama.
0: Oke Mama.
2: Makasih sayangku.
0: Sama-sama Mama Yus. Terima kasih ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat di sana Mama. Bahagia terus, ceria terus. Tetap renyah juga selalu ketawanya ya. Amin, Allahumma amin. Baik, satu penelpon lagi silakan pendengar. Saya nantikan Anda di nomor yang sama tentunya. Halo Pro 1.
3: Hai, apa kabar cantik?
0: Kok bisa sih? Gimana caranya?
3: Tadi kan dibukakan buat mamaku tersayang, mamanya.
0: Sekarang langsung masuk anak sulung ya.
3: Namanya kontak banget.
0: Iya, kok bisa? Jadi pertanyaan
3: itu,
0: sama saya.
3: Kok bisa?
0: Iya, sebanyak ini pendengar kita bisa berurutan gitu ya kan?
3: Itu namanya doa orang
0: nah,
3: tua tuh lebih
0: itu dia
3: apa, lebih mujarab
0: kekuatan katanya. Dari doa seorang orang tua ya kan.
3: Iya, apalagi adik bungsu doanya paling mujarab banget.
0: Iya, siap-siap ya, saya akan mendoakan ini.
3: Doakan apa
0: ya, rahasia. kok takut, khawatir?
3: Enggak takut, nanti doa nanti cepat kurus nggak mau ah, orang mau cepat gendut dia mau cepat kurus.
0: Oh gitu.
3: Iya,
0: ya udahlah, amin. Enggak kurus-kurus ya, amin ayo. Biar saya aja.
3: Apa kabar cantik?
0: Baik, saya sehat. Mbak Pina sehat ya.
3: Tapi kayaknya udah sembuh ya batuknya.
0: Masih sedikit-sedikit lah. Masih gak tapi sih, tapi
3: sih.
0: Aman.
3: Adikku ini lagi sakit kan enggak kelihatan karena ceria terus. Iya kan?
0: Cukup mikrofonnya aja yang tahu.
3: Kayaknya nih mikrofonnya tinggal separuh nih.
0: Udah dicemilin ya kan? Enggak, hilang sebelah karena dibersihin kemarin Hacim gitu. Terbang dia. Kebayang enggak tuh gimana powernya kalau saya bersihin.
3: Kuat kali dong berarti.
0: Oh jelas. Bergetar.
3: Berarti kalau gitu senggolannya pun kuat dong.
0: Boleh diuji.
3: Betul. Tadi kayaknya ada 17 ya?
0: Ada, 17.
3: Judulnya apa?
0: Menua Berdua.
3: Wih, mantap banget.
0: Bungkus
3: menua.
0: Ya.
3: Itu menua tuh ada dua loh.
0: Dalam
3: menua apa dulu?
0: Menua kayaknya yang tua itu, kita tuanya berdua gitu ya.
3: Bukannya menua itu nanti kalau misalnya dia terjun ikut kita juga terjun, bukan begitu ya?
0: Yaelah. Ada yang begitu hari ini?
3: Hidup semati sih, dengar dulu. Aku hidup semati mampu dia terjun ikut juga terjun. Oh enggak.
0: Aku sehidup semati. Ya udah biar aja dia yang ujungnya, kita depannya aja. Aduh kali ini, hari ini enggak pakai logika kayak enggak mungkin lah ya.
3: Yakin tuh.
0: Kita usahakan dong. Yang waras-waras aja. Hidup udah mulai gimana-gimana. Jadi jangan gimian lagi gitu-gitu.
3: Ya gitu-gitu loh.
0: Oke. Okay.
3: Orang kita gemuk sendiri-sendiri kok enggak ada berdua-dua.
0: Enggak ngajak-ngajak ya kan? Aduh, mau lagu lagi untuk aduh apa sih? Jadi belibet. Mau salam untuk
3: kan,
0: siapa?
3: Kalau katanya masuk ini apa? Ada grogi dia.
0: Heeh, bawaannya kalo lapar.
3: Kalau orang cantik itu kan masuk grogi ya.
0: Enggak, bawaannya lapar.
3: Ya Allah, makan terus.
0: Ingatnya makan aja kalau udah ngobrol sama Mbak Vina ini.
3: Oke, salamnya sih.
0: Silahkan.
3: Salamnya buat Ocua Minambo, buat Mama Yus tadi. Salam saya selalu. Ada Ibu Emma sama Ibu Ros.
0: Ya.
3: Ada Ati. Ati atau Atika?
0: Mbak Ati kayaknya.
3: Ati di Duri. Ada
0: Anti, Ayu. Anti Mbak Anti.
3: Kalo, Anti ya?
0: Ya kalau nggak salah ya.
3: Anti Noda ada di Duri.
0: Nggak pakai tambahan dong belakang. Mbak Anti protes, Mbak Anti catat ini Mbak Vina nih Mbak Anti.
3: Anti barbel dong.
0: Ini udah mulai macam-macam nih Mbak Vina Mbak Anti.
3: Ada Ayu di rumah.

0: Teristimewanya nih buat adekku si bungsu, sehat selalu tambah cantik.
1: Amin.
0: Makasih cantik.
1: Makasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vina di Perawang. Wah, kalau udah masuk heboh ya. Bergetar ini semua yang di studio kalau udah Mbak Vina masuk suaranya, tertawanya. Selalu bahagia, sehat terus ya Mbak Vina ya. Ingat doa yang tadi, udah diaminkan itu gak kurus-kurus. Oke, pesan yang masuk di WhatsApp. Aduh, lemak juga yang dibahas yang ini ya kan. Request Pro 1, halo Mbak Suci, Mbak pilihkan lagu ya. Mbak yang pilihkan ya. Oh maksudnya gitu, lagunya Mbak yang pilihkan. Oke, siap. Ini ada siapa ternyata? Bunga di Perawang. Ya, selamat siang Bunga. Bunga ini kirim salam untuk Bunda Isal, Ibu Yu, sama Ocu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Bu Emma, Bang Simpson, Papi Bete, dan untuk semuanya aja. Makasih Mbak Suci. Ya, sama-sama Bunga di Perawang. Bunga mau lagu dari siapa? Yang mana saya pilihkan untuk Bunga ya? Bingung dah. Bingung, saya bingung. Dari siapa kalau sesuai urutan? Dari ini aja kali ya. Mana lagunya? Geisha aja kali ya. Bunga ya. Kita nikmati nanti lagunya. Oke, rehat kita sejenak. Mendengar nanti lagu yang di minta itu akan kita nikmati. Bagi yang mau gabung boleh di sesi selanjutnya ya, karena kita masih bersama hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
5: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

Kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

0: Oke, pendengar Pro 1, kita lanjutkan lagi ya kebersamaan ini masih dalam program Request Pro 1. Saya Suci Raslia bersama Anda, kita bersama hingga jam 3 sore nanti. Jadi silakan bergabung, berpartisipasi. Banyak list lagu yang masih ada yang bisa Anda pilih satu aja ya. Dari banyaknya lagu kita di program ini, masih ada lagu dari Sherina Muna, Firza, Yura Yunita, Cakrakan, Bunga Citra Lestari, ada lagu dari Dadali, Jamrud, Republik, Ade Govinda. Ade Govinda dengan Dadali, hampir-hampir mirip ya. Anmes Kamaleng, Stefan Pasaribu, dan Firman Siagian. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang kembali.
0: Siang Ojo.
1: Pakai irama kayaknya.
0: Biar semangat kita cuy, biar gak gitu-gitu aja ya.
1: Iya, itu namanya perubahan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, apalagi sudah memperingati hari radio.
0: Nah, itu dia.
1: Iya, iya kan?
0: Iyalah, nah, diiakan aja cuy.
1: Setiap kita ini harus ada apa namanya,
0: upgrade-nya, perubahan,
1: surplus perubahan.
0: Oh ya,
1: ya. Karena
0: mudah-mudahan ke arah yang baik,
1: berubah-ubah
0: ke arah yang
1: dari
0: baik ya cuy,
1: dari kenyang, dari haus ke tidak haus ya.
0: Iya.
1: Dari siang ke malam.
0: Iya.
1: Dari remaja ke tua,
0: tua menua.
1: Apa kabar Kak Cici?
0: Sehat saya cuy, alhamdulillah cuy, sehat cuy.
1: Alhamdulillah sehat Kak Cici, cuman keluar gak mikir-mikir Kak Cici.
0: Iya cuy, kayak ginilah kualitas udara kita sekarang kan cuy.
1: Iyalah Kak Cici, kapan dapat hujan ya Kak Cici ya.
0: Nah, berdoa lah kita ya cuy ya, mudah-mudahan
1: ya,
0: ya, lepas ini dalam waktu dekat ini hujannya cuy.
1: Iya, biasanya ber-ber ini hujan ya Kak Cici ya.
0: Tapi kita ini kemarau panjang.
1: Oktober, November, Desember itu hujan-hujan.
0: Nah, ini termasuk yang berubah juga sepertinya ya cuy.
1: Berubah juga kayaknya kan.
0: Fenomena alam ini yang tidak menentu kita cuy.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Kita harus ini juga ya kan, berusaha berdoa.
0: Berdoa.
1: Iya, belum dicabah gimana lagi ya kan.
0: Mudah-mudahan ya cuy segera.
1: Iya.
0: Lagu cuy.
1: Lagu kecil.
0: Ada Firman, Seventeen, Armes Kamaleng.
1: Siapa tadi?
0: Firman, Seventeen, Seventeen Pasaribu ya ini ya. Kok Seventeen, Stefan. Stefan Pasaribu, Anmes Kamaleng, Ade Govinda.
1: Anmes apa lagunya Kak Cici?
0: Kalau Anmes, Bisa Tanpamu.
1: Kalau siapa, kalau siapa tadi yang sebelumnya?
0: Aduh siapa tadi ya? Atau ini masih ada yang lain, ada Jamrud, Dadali, Cakrakan, Firza.
1: Dadali apa?
0: Cintaku Sangat Luar Biasa cuy.
1: Ah itulah
0: Dadali ya. Oke.
1: Cinta yang luar biasa supaya orang percaya ya kan. Kalau perlu nyesor, nyesor minta diterima cintanya.
0: Aduh pemaksaan itu. Saking nekatnya gitu ya cuy.
1: Iya. Ada saya jumpa di TikTok itu sampai sakit sekian hari gara cinta ditolak.
0: Oh alah
2: alah. Alah.
0: Gak kuat imannya.
1: Iya. Tapi yang namanya laki-laki yang sakit gara cinta ditolak, perempuan bangga ya enggak ya?
0: Aduh, gimana ya jawabnya ya?
1: Jawabnya gimana ya?
0: Enggak lah. Jangan sampai lah.
1: Jangan bangga lah ya kan. Karena memang bukan itu jodohnya. Salam-salam lah Kak Cici.
0: Iya cu.
1: Salam tadi pertama untuk Bang, tadi Bang Robert di Jambi. Saya selalu menitup per satu Pekanbaru cu. Ya Senggol, iya Bang Robert di Jambi, di Marabungo.
0: Ayo gabung Bang Robert.
1: Gabung Bang Robert. Iya. Aku tadi masuk RI Jambi tadi di Senggol. Terus Bang Joko di sana ya kan. Ada Bang Dilman, saya Kumbu, Pak Tonga di Kuansing, ada Bunma Kembar di Langgam, ada Bunda Yus, Bunda Isal ya, Bunda si Hinson pula. Bang. Kapan pula jadi bunda?
0: Pakai daster dong.
1: Yanto jadi Yanti mulai jadi ya kan. Abang Sinton, Bang Deddy, Bang Arjuna, Bang Rudi, Bang Adi. Salam untuk Afizah di Selapanjang juga. Salam untuk si Iza, ada Esi, Ika, dan Mailis.
0: Yeah.
1: Masuk malah ya.
0: Okay,
1: ada Bang Yono, Bang siapa tuh Arman di Kampung Leleh. Banyak Leleh itu Bang Man. Kirim-kirim lah. Ya,
0: kirim-kirim lah.
1: Kirim-kirim. Terima kasih udah kirim-kirim.
0: Untuk siapa lagi?
1: Spesial untuk kita berdua aja lah Kak Cici.
0: Iya cu.
1: Ditunggu lagunya Cinta Keluar. Apa tadi? Cinta Keluar Biasa.
0: Dari Dadali.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acu amin. Terima kasih. Pro 1 selamat siang.
3: Satu, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rose,
3: apa kabar?
0: Saya berkabar baik, sehat. Bu Rose gimana?
3: Luar biasa. Oh, sehat. Alhamdulillah. Gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
3: Sehat, di sekolah ya? Atau masih libur?
0: Sekarang itu masih belajar online PJJ, iya. Karena kabut asap kan.
3: Betul.
0: Jadi belajarnya ada di rumah.
3: Kalau online itu mamanya yang sekolahnya.
0: Ikutan gimana gitu ya kan, iya, udah di rumah iya, semua. Iya. Aduh, mudah-mudahan lah segera belajar di sekolah.
3: Turun hujan, ya,
0: turun hujan, anak-anak pendidikannya bisa seperti biasa lagi, Bu Ros. Betul.
3: Lagunya dari Republik.
0: Republik ya, siap. Ya,
3: salamnya boleh.
0: Silakan.
3: Salamnya buat Ucu Amin Ambo ya, buat Bunda Isa, kayak selalu Bunda. Mm-hmm. Juga buat Bu Emma di Rumbai, kayak selalu. Mm-hmm. Buat Pak Atong, Ucu Buyung, Ucu Jawa, Ica di Arinta, Naina Aska, buat Aldi Gunggung, Aldi Pasir, Rudy di Rumbai, Bu Yus, Pak Mari, Ayu Gelis di Rumbai, juga buat Sani, Mama Kembar, kayak selalu, Mbak Pina juga, kayak selalu, Pak Diman, Mesti di Arinta, Bunda Yani, Mbak Ansi, buat Papi Bete, spesialnya dan istimewanya buat Mbak Suci sama Naya, kayak selalu.
0: Terima kasih, amin.
3: Ditunggu lagunya Mbak.
0: Iya Bu Ros, ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ros di Rumbai. Iya, nantikan lagunya ya. Nanti kita nikmati lagu dari Republik. Kali ini Republik yang akan kita dengarkan judulnya itu Ingkar Janji. Nanti kita dengarkan bersama Bu Ros ya. Bu Ros. Itu ada intonasinya yang harus ada tekanan begitu ya. Bu Ros. Halo Pro 1, selamat siang.
4: Request Pro 1, Assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya ini warga Rumbai gabung ini.
4: Iya, warga Rumbai udah lama gak dapat masuk, maka Kak Suci lupa.
0: Sekalinya masuk Bu Emma, Bu Ros masuk nih.
4: Iya, itu nah Kak Suci lupa orang sama ibu lagi Kak Suci. Udah lama gak masuk kan.
0: Alah, udah berapa
4: gak
0: lama
4: dapat, Kak Suci, ya apalagi gak dapat.
0: Kalah cepat terus ya Bu Emma ya.
4: Iya, itu alhamdulillah lah dapat ya.
0: Alhamdulillah kita bisa
4: iya,
0: berjumpa
4: ibu,
0: lagi.
4: Lagunya dari Ade Govinda tadi.
0: Yang Ade Govinda ada tanpa ayo, batas aja. Waktu.
4: Iya tanpa iya. Batas waktu ya Kak Suci. Ibu mau apa nih Kak Suci? Sebentar ya Kak Suci, itu kan udah pada nanya-nanya ibu nggak masuk kan? Mbak Anti yang di Duri itu atau tuh Kak Riri, Kak Rini menyiarkan. Bu Emma kemana ya nggak masuk-masuk? Apa beliau tuh sakit katanya? Jadi
0: khawatir ya.
4: Ibu izin malas sebentar ya Kak Suci.
0: Iya.
4: Ibu nggak lama-lama dong Kak Suci sebentar ya. Wah tuh kalau lagi Mbak Anti dengar ya, ibu sehat Mbak Anti. Ibu nggak dapat-dapat masuk dan juga tadi ini. Ibu tuh bukan nggak ikut ibu mendengar dari pagi
0: ya.
4: Pro 1 sampai nanti malam Pro 1 tapi anda sampai jam 10 sampai jam 9 aja. Nah, jadi ibu sehat Mbak Anti. Semoga insyaallah Mbak Anti mendengar ya kata-kata ibu ya, ibu sehat. Semoga juga Ibu Ros ibu sehat alhamdulillah. Dan insyaallah juga Ibu Ros dan Mbak Anti sehat juga beserta keluarga ya dan semua pendengar Pro 1 insyaallah sehat selalu.
0: Amin.
4: Dapat salam dari Ibu Emma semuanya ya. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan juga buat Kak Suci istimewanya beserta keluarga insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
4: Bahagia selalu, berkah rezekinya Kak Suci.
0: Iya, amin Bu Emma.
4: Lancar aktivitasnya dan selalu sehat semuanya beserta anak-anak. Dari anak Kak Suci satu anak-anak.
0: Iya, kayak banyak ya jadinya ya.
4: Sehat, tidak seperti ibu anaknya boleh dibilang lah anak ibu banyak Kak Suci. Tapi tidak ada lagi, dan senang ibu sakit-sakit begini Kak Suci. Nanti datang aja yang masak, tidak bisa orang tuh mengantar yang mana bekerja kan. Anak ibu yang di rumahnya beli dia,
0: iya.
4: Laki-laki yang di rumahnya Kak Suci, anaknya satu.
0: Alhamdulillah ada yang jaga.
4: Istrinya sudah meninggal Kak Suci. Jadi dia mau tinggal di sini, didewakannya rumahnya di Limbungan. Kasihan Kak Suci.
0: Menemani Bu Emma.
4: Kasihan ibu ya. Ya itulah ya Kak Suci.
0: Ya Bu Emma, terima kasih ya.
4: Kak Kak Suci sukses selalu ya.
0: Amin.
4: Insyaallah sehat selalu.
0: Amin.
4: Alhamdulillah Kak Suci, semoga Kak Suci sehat selalu berserta keluarga. Insyaallah pulangnya nanti Kak Suci dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Amin. Allahumma amin. Terima kasih Kak Suci.
0: Sama-sama ya. Bu Emma.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma, terima kasih sudah gabung ya. Pada khawatir pendengar yang lain karena Bu Emma lama tidak terdengar suaranya. Tapi alhamdulillah berkabar baik Ibu Emma kita pendengar ya. Mudah-mudahan bisa besok gabung lagi karena memang untuk gabung di program request ataupun juga ruang rindu di malam hari itu harus kebut-kebutan ya. Siapa sinyalnya yang bagus tuh, sinyal yang bisa diajak bersahabat, nah itu bisa cepat gabung itu. Oke. Baik, beberapa pendengar sudah disapa di ujung telepon. Kali ini kita akan menyapa pendengar kita yang sudah gabung di WhatsApp-nya Pro 1. Ada siapakah? Ini selalu gabung ini ya di pesan WhatsApp. Ini ada Mas Agung Hadi. Hai Mas Agung. Mas Agung di Jalan Serkandi ya. Request lagunya dari Vanse Pantin atau enggak Ade Govinda. Nah, udah di request semua itu, Mas. Ikutan aja Mas Agung ya, nanti lagunya kita dengarkan. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 dan semoga kita semua diberikan rezeki yang berkah, kesehatan lahir dan batin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Mbak Suci. Ya, sama-sama Mas Agung. Terima kasih juga sudah gabung ya, setia berpartisipasi di WhatsApp-nya Pro 1. Oke, lagi ada siapa? Angga di Kulim. Lagunya ikutan aja ya, Kak. Salamnya untuk teman-teman Angga. Ada siapa lagi? Bunda Yani. Selamat siang Bunda Yani. Bunda Yani di Jalan Paus ya. Ikutan aja Suci. Makasih. Iya, wah. Isi absen aja ya, Bun. Bunda Yani ya. Terima kasih Bunda sudah bergabung. Lucu deh. Ada Ayu juga di Kul. Ayu di Rumbai Ayu. Nanti voice note-nya saya dengarkan Ayu ya. Ini biasanya Ayu kirim salam juga ini untuk seluruh pendengar Pro 1. Selamat siang untuk Ayu di Rumbai. Semoga selalu sehat di sana. Oke. Baik, kita nikmati lagu kali ini. Lagu pilihan Ocu Amin tadi ya. Dadali, Cintaku Sangat Luar Biasa. Jika waktu memungkinkan, kebersamaan ini masih akan kita lanjutkan pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya masih di program Request Pro 1.

dan janjiku di hari pernikahan yang telah kita rencanakan berdua. Semoga kamu bisa mendapatkan pendamping hidup yang lebih

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengarnya. Dan tidak terasa kita telah sampai, hampir sampai di penghujung dalam kebersamaan kita di program Request hari ini ya. Baik, ada pesan yang masuk di WhatsApp yang belum saya baca. Mungkin di sesi terakhir ini pesan-pesan yang masuk ini akan saya baca terlebih dahulu ya. Kali ini saya menyapa, ada siapa ini? Kita baca aja pesannya dari atas ya. Kak Suci, apa kabar? Ini Dini di Paus. Hai Dini, ada Dini ternyata di Paus ya. Lagunya Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan Kak. Oke baik. Salamnya untuk semua penyiar Pro 1 dan untuk pendengar Pro 1 ya. Terima kasih Kak Suci. Salam spesialnya untuk Kak Suci ya. Semoga selalu sehat. Terima kasih. Untuk siapa tadi ini? Dini di Paus. Lagunya ditunggu ya. Lagi saya menyapa di pesan WhatsApp Pro 1. Selamat siang untuk Om Zepta di Taman Karya Panam. Udah di penghujung-penghujung baru gabung ya Om Zepta ya. Alhamdulillah kabar saya baik Om Zepta. Semoga untuk Om Zepta di Panam sana juga selalu berkabar baik ya. Lagunya Suci yang pilihkan saja. Siap. Salamnya untuk Bunda Isal, untuk Ibu Emma, Mama Fahmi. Lalu Om Zepta juga kirim salam ini untuk mamanya si kembar, Mbak Vina, Mbak Anti, dan juga pendengar lainnya. Salam istimewa untuk Ananda Nayara. Jangan lupa makan siang, langsung bobo. Insya Allah mudah-mudahan di rumah ini Nayara melakukan ini ya. Soalnya bundanya kerja, jadi sekarang dititip sama yang ada di rumah. Oke, ada lagi pesan yang masuk. Kita cek-cek lagi ya. Siapa ini? Selamat siang Mbak Suci, apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Ternyata ada Pak Tama, Pak Tama di Simpang 3. Request lagu pilihkan aja dari yang cewek ya Mbak. Rencananya tadi mau pilih Geisha, tapi udah dipilihkan untuk Bunga. Oh iya, maaf ya Pak Tama ya. Nanti lagu dari perempuan siapa? Bunga Citra Lestari kita dengarkan nanti ya Pak Tama. Untuk judul lagunya Tersanjung. Ini juga lagu nanti saya spesialkan untuk Om Zepta. Jadi lagu yang sama ya, agar waktu kita memungkinkan, karena waktu kita sangat terbatas pendengar. Salamnya untuk semua Mbak Suci, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Pak Tama di Simpang 3. Pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti program Request kita cukupkan ya. Dan setelah itu nanti untuk melanjutkan kebersamaan kita melangkah dalam rangkaian Riau Sore, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Nanti pendengar, kami akan hadirkan program berjaringan dalam beranda Asta Cita Nasional ya, siaran berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Oke, lagu-lagu yang dipilih oleh pendengar kita yang gabung akan kita langsung nikmati di kesempatan ini, dan sekaligus juga akan menutup kebersamaan kita dalam program Request hari ini pendengar. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung, sudah berpartisipasi di kesempatan ini. Mohon maaf yang lain tidak dapat saya sapa, waktu kita terbatas ya. Gabung lagi di lain waktu atau besok ya, karena program Request hadir tentunya setiap hari ke ruang dengar Anda. Saya Suci Raslia pamit di program Request hari ini, namun jangan kemana-mana karena kebersamaan ini masih akan kita lanjutkan, dan saya akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti dalam rangkaian Riau Sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami tentunya, dan kita beralih dalam rangkaian Riau Sore. Seperti tadi telah disampaikannya, dalam Riau Sore hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, bergabung kita dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kami hadirkan program siaran berjaringan nasional dalam Beranda Asta Cita. Selamat mengikuti.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18-2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18-2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang. dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bahagia.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah ini. Jadi
1: ya, nilai ya, dari nilai ekonomis. Sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya. Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10,
1: ya, 10 sekolah
0: yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es begitu
2: yang harus disampaikan ya,
1: sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, memang benar Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah, ya. Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua, siswa, pada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan melaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
3: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Samudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami tarik di minggu.
3: Oh, iya. Akhir pekan ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Akhir pekan.
3: Akhir pekan.
4: Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul.
3: Ya. Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik,
4: betul.
3: Ada gardus, ada duplek, ada besi,
4: kaca
3: ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang, karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya.
4: Iya.
3: Ya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi. Iya.
4: Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi mengenai pelatihan-pelatihan mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah. Di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya. Ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek, ya, Pak, ya.
4: Terus tempat minum ada tempat tisu, ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: tempat gelas
3: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler ya.
4: Betul.
3: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami, Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng, kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Tersebut ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
2: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami ya, tentunya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar ya, sudah kita simak tadi program berjaringan nasional dalam beranda Astacita yang tadi telah diisi dari RRI Manokwari, Purwokerto, Ranai ya, dengan pembahasan yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional dari Pro 1 Jakarta, setiap hari Kamis sore akan kami hadirkan untuk Anda ya. Baik, saat ini di studio Pro 1 RRI Pekanbaru, tepat menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan ini kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda pendengar. Dan untuk informasi sore ini kita bergabung dengan RRI Tanjung Pinang dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Sebagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15, edisi hari ini, Kamis 17 September 2026.

0: Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, salurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
2: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
3: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi beliau kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
1: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
4: Ya, senanglah dibantu kan, Dek. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nambah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapaknya kerja, kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
1: Diketahui Provinsi Riau mendapat alokasi bantuan pangan lebih dari 18.000 ton beras untuk lebih dari 619.000 penerima manfaat. Sementara Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kilogram. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Dirlantas Polda Riau ingatkan warga waspada SIM palsu yang meminta sejumlah uang tanpa mengikuti proses ujian. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
5: Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran pembuatan surat izin mengemudi atau SIM secara instan yang beredar melalui media sosial. Pembuatan SIM resmi tetap harus melalui sejumlah prosedur dan rangkaian ujian. Dirlantas mengatakan penerbitan SIM tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan permintaan atau dengan menyerahkan identitas tanpa mengikuti tahapan yang telah ditentukan.
6: Para masyarakat yang sudah menggunakan SIM palsu, ya, ini tidak valid, ya, tidak di luar batas tentunya untuk diimbau untuk membuat SIM kembali di satlantas informasi masing-masing, karena itu merupakan ada rangkaian tes yang harus dilewati, ya, kita tadi mendapatkan SIM sesuai dengan yang memang ditentukan oleh Polri, tapi memang melewati berbagai macam ujian-ujian terlebih dahulu. Ya, kalau yang sekarang ini kan ditawarkan lewat aplikasi media sosial, lewat Facebook dan lain sebagainya, dan bahkan langsung diantarkan kepada korbannya. Jadi itu yang membuat korban yakin karena ada nomor ratnasnya dan langsung diantarkan kepada para korbannya. Itu merupakan dari sindikat tersebut untuk meyakinkan sudah dibikin SIM-nya tidak melewati tes, kemudian langsung jadi dan langsung diantarkan, sehingga banyak masyarakat yang terpujuk ataupun merasa senang dengan pelayanan daripada.
5: Kasus pemalsuan SIM terungkap di Kabupaten Siak. Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Isyami Siregar mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya penawaran pembuatan SIM melalui WhatsApp. Dalam tangkapan layar yang diterima polisi, terdapat penawaran jasa pembuatan SIM dengan tarif tertentu. Pemesan disebut cukup menyerahkan fotokopi KTP tanpa harus mengikuti proses ujian.
7: Nah, jadi dari barcode inilah yang kemudian kalau kita buka tadi yang seperti disampaikan Bapak Dirlantas, dapat memunculkan, menampilkan data identitas pemilik SIM tersebut seolah-olah ini asli karena di situ juga ada logo Korlantas Mabes Polri. Dari situlah akhirnya kita bisa mengungkap ini semua, dan tarif yang ditawarkan oleh para pelaku ini beragam seperti yang disampaikan Bapak di lantas tadi, mulai dari SIM C itu Rp550.000, SIM A Rp750.000, dan SIM B mencapai Rp1.200.000 sampai dengan Rp1.700.000.
5: Dari hasil pengungkapan, polisi menemukan bahwa pelaku menggunakan kartu SIM lama sebagai bahan dasar. Identitas pemilik sebelumnya dihapus, kemudian kartu diedit menggunakan komputer. Dengan adanya kasus tersebut, masyarakat diminta berhati-hati terhadap penawaran pembuat SIM melalui media sosial maupun aplikasi percakapan, terutama jika proses yang ditawarkan tidak mengharuskan pemohon mengikuti ujian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Bagi daerah kepulauan, kapal bukan sekedar alat transportasi. Kapal menjadi bagian dari aktivitas masyarakat di wilayah perairan. Konteks ini pula yang dibawa peserta dari Tanjung Pinang dalam kontes kapal Indonesia di Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani.
8: Di hari ketiga kontes kapal Indonesia, perhatian peserta tertuju pada kapal-kapal rancangan yang diuji di lintasan. Setiap tim datang dengan rancangan dan karakter kapal yang berbeda. Salah satunya Universitas Raja Ali Haji Tanjung Pinang. 5 orang dari tim ini datang ke Bengkalis membawa kapal yang mereka nilai cocok untuk digunakan di wilayah kepulauan. Pilihan tersebut tidak lepas dari karakter Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau yang dalam kehidupan sehari-hari memiliki aktivitas masyarakat yang berkaitan erat dengan wilayah perairan. Di ajang ini, rancangan tersebut kemudian diuji langsung sehingga peserta bisa melihat bagaimana kapal yang mereka buat bekerja di lintasan. Perwakilan Universitas Raja Ali Haji Tanjung Pinang mengatakan mereka datang dengan harapan meraih posisi teratas.
9: Harapannya sih bisa juara satu dan juara umum.
10: Apa yang ditampilkan untuk kategori juara itu yang mana?
9: Kategori juara itu ada ARC, ASP, sama FARC.
8: Selain menjadi tempat berkompetisi, lintasan di Waduk PDAM Wonosari Timur juga menjadi tempat masyarakat Bengkalis menyaksikan langsung kemampuan kapal-kapal rancangan mahasiswa. Salah satunya, Taufik, ia datang sebagai penonton dan memberikan dukungan kepada tim tuan rumah.
11: Gimana kesannya nonton acara ini hari ini?
8: Dukungan penonton menjadi bagian dari suasana kompetisi di hari ketiga. Di lintasan, para peserta tetap fokus pada kapal masing-masing, sementara dari tepi waduk, masyarakat menyaksikan perlombaan sekaligus melihat hasil karya mahasiswa dari berbagai daerah. Kontes Kapal Indonesia di Bengkalis pun memperlihatkan satu hal yang menarik, kebutuhan dan karakter wilayah dapat menjadi bagian dari gagasan mahasiswa dalam merancang kapal. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Polres Bengkalis lakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 65 kg. Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung Bupati Bengkalis, Haja Kasmarni. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza.
12: Bupati Bengkalis Haja Kasmarni menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika di Mapolres Bengkalis. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 65 kg narkotika jenis sabu dimusnahkan, yang merupakan hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh jajaran Polres Bengkalis. Bupati Bengkalis Haja Kasmarni mengapresiasi kinerja kepolisian yang terus mengungkap berbagai kasus tindak pidana narkotika, baik dalam skala kecil maupun besar. Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menjaga masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
13: Dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan aman dari narkoba. Itu khusus kepada generasi muda Kabupaten Bengkalis. Kami ingin menyampaikan satu pesan yang sangat jelas: jangan pernah mencoba narkoba, karena sekali mencoba bisa menjadi awal dari kehancuran yang panjang. Jangan bergantung masa depan dengan sesuatu yang menawarkan narkoba. Begitu juga kepada seluruh masyarakat Kota Bengkalis, kami juga mengajak. Adanya penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan sekitar, laporkan kepada pihak yang berwenang. Jangan takut untuk bertindak, jangan biarkan lingkungan kita menjadi ruang tumbuh bagi peredaran narkotika.
12: Sementara itu, Kapolres Bengkalis AKBP Varian Saleh Siregar mengatakan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika menjadi perhatian serius kepolisian. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga generasi muda dan menciptakan lingkungan yang aman dari peredaran narkoba.
14: Kita harus tetap berdikah demi masa depan Kabupaten
12: Polres Bengkalis menyebutkan jika 1 kg sabu diperkirakan memiliki nilai sekitar 1 miliar rupiah, maka 65 kg barang bukti yang dimusnahkan tersebut diperkirakan bernilai sekitar 65 miliar rupiah. Ia menegaskan pengungkapan kasus narkotika akan terus menjadi perhatian jajaran Polres Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Lebih dari 200 warga Kecamatan Pauh, Kota Padang mengikuti screening tuberkulosis atau TB. Kegiatan ini digelar untuk mendeteksi kasus lebih awal dan memutus mata rantai penularan di tengah masih tingginya kasus TB di Kota Padang. Berikut laporan Dodi Setio.
14: Sebanyak 200 lebih warga mengikuti screening TB yang digelar di Puskesmas Kecamatan Pauh, Kota Padang. Kegiatan ini merupakan pengabdian Persatuan Dokter Paru Indonesia atau PDPI bersama Dinas Kesehatan Kota Padang. Mengingat Kota Padang masih menempati peringkat pertama kasus TB di Sumatera Barat. Kepala Puskesmas Kecamatan Pauh, Dr. Pratiwi mengatakan, screening dilakukan untuk memutus mata rantai penularan dan mendeteksi TB sejak dini. Peserta berasal dari 9 kelurahan di Kecamatan Pauh, khususnya warga yang menjadi kontak erat dengan pasien positif TB selama 1 tahun terakhir.
15: Iya, ada keluarga atau tetangga, artinya kontak erat itu orang yang berkontak dengan dekat dengan penderita TBC. Bisa keluarga serumah itu disebut kontak serumah, ataupun tetangganya, teman main, teman nongkrong itu bisa juga kita periksa.
14: Pratiwi menjelaskan, kegiatan didukung alat ronsen portable dan pemeriksaan molekuler dahap dari perusahaan alat kesehatan. Pemeriksaan tersebut membantu mempercepat hasil screening dengan akurasi di atas 90%. Salah seorang peserta dari Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Apriani, mengatakan dirinya mengikuti screening karena merupakan kontak erat anggota keluarganya yang positif TB. Berdasar hasil pemeriksaan, Apriani dinyatakan negatif TB. Apriani mengaku sempat khawatir sebelum menjalani pemeriksaan, namun setelah mengetahui hasil pemeriksaan negatif, ia merasa lega. Dodi Istio melaporkan.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan memperketat batas migrasi bisphenol A atau BPA pada kemasan pangan. Kepala Bepom RI Taruna Ikrar menjelaskan, penerapan standar baru tersebut dilakukan secara bertahap. Laporan selengkapnya disampaikan Febian Sapitra.
16: Nah sekarang kita tingkatkan 20 kali lipat menjadi 0,05. Nah artinya dengan konteks itu asumsinya semakin aman.
17: Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM memperketat batas maksimal migrasi bisphenol A atau BPA pada kemasan pangan menjadi 0,05 mg per kilogram. Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar menyampaikan hal itu setelah kegiatan dialog interaktif tentang akselerasi produk gastronomi Nusantara ke pasar global yang digelar Universitas Andalas kemarin. Taruna Ikrar mengatakan pengetatan batas tersebut bertujuan meningkatkan keamanan kemasan pangan. Penerapan dilakukan secara bertahap hingga 1 Juli 2031 melalui Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2026. Taruna menjelaskan, BPA menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi sistem hormon pada manusia. Ia menyebut paparan BPA juga dikaitkan dengan sejumlah risiko kesehatan.
16: BPA yang diizinkan misalnya galon isi ulang. Dulu standar kita cuma 0,5 mikrogram per kilogram atau satu bagian per sejuta kan. Nah sekarang kita tingkatkan 20 kali lipat menjadi 0,05. Itu 5 tahun ini kita sudah siapin. 1 tahun 2 pertama turun dari 0,6 menjadi 0,5. Tahun kedua sampai tahun ketiga turun jadi 0,3. Pas tahun kelima 0,05. Jadi kita sangat akomodir karena kita hitung itu yang terbaik bagi masyarakat kita.
17: Penerapan standar baru dilakukan bertahap selama 5 tahun untuk memberikan waktu penyesuaian. Tahap awal dilakukan dengan menurunkan batas migrasi dari 0,6 menjadi 0,5 mg per kilogram. Badan POM sebelumnya mengatur batas maksimal migrasi BPA melalui Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019. Regulasi tersebut menetapkan batas migrasi BPA maksimal 0,6 mg per kilogram dari kemasan polikarbonat. Selain menerapkan standar, Badan POM terus mengawasi produk di peredaran dan mengedukasi masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. BPJS Kesehatan akan selalu menjaga mutu layanannya di setiap fasilitas kesehatan, seperti di puskesmas maupun di rumah sakit. Reporter Garda Ramadan melaporkan.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan selalu menjaga mutu layanan di fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit dan puskesmas. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Meski berbagai inovasi telah dilakukan, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Wisri Andipo, mengatakan keluhan utama dari pasien terkait dengan ketidaksesuaian jadwal dokter dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut membuat pasien harus menunggu hingga dokter atau tenaga medis berada di tempat.
2: Keluhan tersebut merupakan salah satu tantangan bagaimana kami menjaga mutu yang dilakukan terhadap layanan oleh rumah sakit dan puskesmas. BPJS Kesehatan sebenarnya sangat bertangan terbuka kalau memang ada keluhan. Nah, keluhan yang sering sekali muncul itu adalah ketidaksesuaian jadwal dokter saat mereka yang tadi ya, saat digitalisasi telah dilakukan, mereka sudah datang di jam layanan, namun ternyata di lapangan dokternya belum datang. Sekali ada jadwal operasi situ atau mungkin visit, hal seperti itu.
1: Selain itu, waktu tunggu pelayanan juga mendapat banyak keluhan dari peserta BPJS Kesehatan. Banyak peserta merasa waktu tunggu terlalu lama. Kondisi ini disebabkan masih banyak peserta yang datang lebih awal meskipun sudah mengambil nomor antrian melalui aplikasi. Padahal peserta datang lebih awal atau sebaliknya antrian karena tidak terpengaruh. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: General Manager Altru Hotel, Tony Rinaldi, menyambut baik peluncuran program inovasi digital Gurindam P yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Selengkapnya disampaikan Pidiawati.
3: Pengusaha menyambut baik peluncuran program inovasi digital Gurindam Pay yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Inovasi pembayaran pajak tersebut sangat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. General Manager Altru Hotel, Tony Rinaldi, mengapresiasi inovasi pembayaran pajak melalui Gurindam Pay. Inovasi tersebut secara otomatis mempermudah pekerjaan bagian keuangan pihaknya. Dijelaskan Tony, biasanya tim keuangan harus mengumpulkan data-data dan mengklasifikasi bagian mana saja yang masuk ke pajak. Mereka akan mengklasifikasinya per hari dan kemudian dihitung per bulannya dan dilakukan penjumlahannya. Para accounting akan melakukan pengambilan uang di bank dan melakukan pembayaran ke kantor pajak dan lain sebagainya yang cukup memakan waktu.
4: Dengan adanya Gurindam Pay ini, otomatis ini memperingan pekerjaan daripada accountingnya kita. Yang tadinya accounting harus mengumpulkan data-data yang bagian-bagian mana aja transaksi yang masuk ke pajak. Dan itu akan harus mereka lakukan per hari. Nanti dari per hari mereka akan compile lagi per bulan. Nah, setelah mereka compile per bulan, mereka adakan penjumlahan. Nah, mereka pun harus lagi ke bank, ngambil uang dulu. Nanti baru kita ke kantor pajak lagi. Nanti di kantor pajak, kita mesti nunggu lagi. Nunggu antrian lagi. Jadi, dengan adanya Gurindam Pay ini sangat membantu.
3: Dikatakan Tony, melalui aplikasi Gurindam Pay dapat menyederhanakan pekerjaan pihaknya. Dari yang seharusnya dilakukan 3 hingga 4 langkah, sekarang dapat dilakukan melalui aplikasi dan sistem. Melalui aplikasi Gurindam Pay yang telah dipisahkan mana yang masuk ke pajak dan yang mana yang masuk ke hotel, sehingga tidak perlu lagi melakukan pemisahan dan dihitung ulang karena secara otomatis sudah dipisahkan antara pajak dan juga yang masuk ke hotel. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Desa Wisata Simaraso, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam menjadi satu-satunya desa di Provinsi Sumatera Barat yang resmi lolos ke babak 15 besar Wonderful Indonesia Award atau WIA 202. Berikut laporan Yudi Prama Agustino.
5: Desa Wisata Simaraso, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, resmi lolos ke babak 15 besar Wonderful Indonesia Award atau WIA 2026 dan menjadi satu-satunya desa wisata asal Provinsi Sumatera Barat yang melaju ke tahap visitasi atau proses kunjungan lapangan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Lila Yanwar, mengatakan capaian tersebut menunjukkan potensi wisata berbasis nagari di Sumatera Barat tidak hanya bertumpu pada destinasi yang telah dikenal luas. Suatu momentum yang tidak hanya masalah awardnya, masalah juaranya, tetapi menunjukkan bahwa Sumatera Barat itu tidak hanya tentang pagaruyung, jam gadang, ada yang selama ini sudah famous, tetapi masih banyak hidden game lainnya yang berbasis kenagarian. Lila Yanwar menjelaskan, kekuatan Simaraso terletak pada keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di nagari dengan dukungan pemerintah dan berbagai unsur masyarakat. Pengembangan tersebut melibatkan pemerintah nagari, kecamatan, pemerintah daerah, pemangku adat, tokoh agama, serta masyarakat dalam mengemas berbagai potensi menjadi pengalaman wisata yang dapat dinikmati pengunjung. Menurut Lila Yanwar, Simaraso memiliki sejumlah potensi yang dikembangkan sebagai paket wisata, mulai dari sungai, tebing, persawahan, rumah gadang, air terjun, homestay, hingga aktivitas berperahu dan panjat tebing. Konsep tersebut menjadi daya tarik karena pengembangan wisata Simaraso tetap mempertahankan kondisi alam dan karakter lokal tanpa melakukan banyak perubahan terhadap lingkungan. Berbagai potensi tersebut, sambung Lila Yanwar, dikemas menjadi program wisata berbasis pengalaman atau experience sehingga pengunjung dapat menikmati alam dan kehidupan masyarakat setempat dalam satu rangkaian kegiatan.
6: Kami tentu excited ya, surprise begitu. Ternyata ada satu dari Provinsi Sumatera Barat yang bisa mewakili untuk ajang award Indonesia nasional. Namanya Wonderful Indonesia Award untuk desa wisata. Tentunya ini menjadi suatu momentum yang tidak hanya masalah awardnya, masalah juaranya, tetapi menunjukkan bahwa Sumatera Barat masih banyak hidden gem yang lainnya yang berbasis kenagarian. Nah, mungkin kuncinya di sini, nilai jualnya di sini, bahwa ini dipersamakan, dikerjakan, digotong royongkan oleh masyarakat di sini. Nah, konsep ini pun bergabung dengan konsep yang dibangun oleh pemerintah.
5: Lila Yanwar mengungkapkan, pengembangan desa wisata juga dinilai dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui kuliner, makanan lokal, kerajinan, seni, tarian, kegiatan wisata, dan berbagai aktivitas kreatif lainnya. Keberadaan desa wisata tidak hanya ditujukan untuk mendatangkan wisatawan, tetapi juga mendorong masyarakat mengembangkan ekonomi di kampung sendiri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten 50 Kota melepas keberangkatan rombongan jamaah umrah ke Tanah Suci. Program umrah gratis bagi jajaran pegawai, masyarakat, serta warga berprestasi ini murni dibiayai menggunakan dana pribadi Bupati Sabni Sikumbang, tanpa menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
7: Pemerintah Kabupaten 50 Kota resmi melepas keberangkatan Bupati Safni Sikumbang bersama rombongan jamaah umroh ke Tanah Suci Baitullah. Acara pelepasan dilakukan dengan suasana haru, dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Ahlul Badri Toresha. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahlul Badri Toresha menyampaikan doa dan harapan agar seluruh jamaah dianugerahi kesehatan dan mendapatkan predikat umroh mabrur. Wakil Bupati juga menitipkan doa kepada rombongan agar jajaran pemerintah serta masyarakat Kabupaten 50 Kota diberi kesempatan untuk segera menyusul ke Tanah Suci.
8: Pemerintah Kabupaten 50 Kota, kita ingin menyampaikan kepada Bapak Bupati, kita berdoa bahwasanya kita berharap kepada Allah, semoga ibadah umroh yang Bapak Bupati dan Ibu lakukan berserta semua jamaah ini menjadi umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berharap selama Bapak Bupati beserta Ibu dan jamaah pergi umroh, Allah berikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan semua aktivitas-aktivitas itu adalah aktivitas yang lantabur, tidak mendapatkan kerugian. Kita juga menitip doa. Doakan kami yang ditinggal ini juga segera bisa mendapatkan panggilan dari Allah ke sana. Amin ya rabbal alamin.
7: Sementara itu, Bupati 50 Kota Safni Sikumbang mengungkapkan rasa syukur dapat memberangkatkan sejumlah warga dan pegawai untuk beribadah umroh. Safni menyampaikan bahwa seluruh biaya pemberangkatan itu murni menggunakan dana pribadi hasil usahanya tanpa menggunakan anggaran APBD maupun APBN. Bupati juga berkomitmen untuk melanjutkan program umroh pribadi ini pada tahun-tahun mendatang dengan prioritas kepada para hafiz Al-Quran, guru berprestasi, serta alim ulama.
9: Sumber dananya tidak satu pun yang dari APBN atau APBD. Ini murni dari hasil usaha. Saya jual sapi sekian ekor, saya jual sawit sekian kilo, dari hasil itu saya bagi. Dan itu saya sudah lakukan bertahun-tahun. Ini mungkin tahun yang pertama di Ibu Kota. Mudah-mudahan selagi kita umur panjang, selagi diberikan kesehatan, saya masih punya keinginan dan impian. Tahun depan saya juga bisa memberangkatkan hafalan-hafalan tafis yang terbaik, anak-anak yang berprestasi, guru-guru yang berprestasi, para ulama, itu sudahnya.
7: Sejumlah penerima reward umroh itu menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas kesempatan dapat beribadah di Tanah Suci melalui program itu. Irsyad melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. BKPSDM Natuna lakukan verifikasi perpanjangan SK P3K paruh waktu. Laporan Yuspianti.
10: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Natuna saat ini masih menerima usulan dari organisasi perangkat daerah terkait perpanjangan masa kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kepala BKSDM Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya mengatakan pihaknya telah menyurati seluruh OPD agar kembali mengusulkan P3K paruh waktu yang akan diperpanjang masa perjanjian kerjanya. Menurutnya, batas penyampaian usulan dari OPD ditetapkan paling lambat tanggal 17 September. Ali menjelaskan apabila terdapat P3K paruh waktu yang tidak diusulkan oleh OPD, bukan berarti yang bersangkutan secara otomatis langsung diberhentikan. Usulan dari OPD tersebut selanjutnya akan diproses dan diajukan kembali kepada Badan Kepegawaian Negara BKN. Jika terdapat pegawai yang tidak diusulkan karena persoalan kinerja, BKPSDM akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada OPD terkait untuk memastikan alasan tidak diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut. Data dari BKPSDM Kabupaten Natuna, pada saat awal pengangkatan jumlah P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna mencapai sekitar 2.250 orang. Namun jumlah tersebut kini berkurang karena terdapat pegawai yang mengundurkan diri, meninggal dunia maupun diberhentikan sehingga jumlah saat ini diperkirakan berada di bawah 2.200 orang.
11: Kita sedang menerima usulan dari OPD. Kemarin kita sudah surati OPD-OPD untuk mengusulkan kembali perpasi lagi.
10: Di sisi lain, salah satu P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna, Rozak, berharap wacana peningkatan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh dapat realisasi. Ia juga berharap adanya peningkatan penghasilan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.
11: Apa namanya? Ya, tidak masalah ini perpanjang. Kemudian kan ada yang dari Menteri Keuangan dengan DPR ya, katanya tahun 2027 akan ada pengangkatan otomatis dari P3K paruh ke P3K penuh, katanya kan. Kemudian akan dibiayai dengan APBN. Tapi apakah berita itu betul atau tidak? Kalau ini syukur kan. Apakah masih berlaku itu enggak, kan? Kalau kita di kantor ya syukur lah, memang harus perpanjang kan ya.
10: Diketahui perpanjangan masa kerja P3K paruh waktu tersebut menjadi bagian dari proses penataan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Keputusan akhir mengenai pegawai yang diperpanjang maupun tidak diperpanjang akan melalui proses pengusulan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, Yusfianti melaporkan.
0: Desa Sepempang Kabupaten Natuna menjadi salah satu desa yang dinilai paling siap mengikuti penilaian desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya, reporter Aprizal.
12: Desa Sepempang, Kecamatan Mungguran Timur, Kabupaten Natuna, menjadi salah satu desa yang dinilai paling siap mengikuti penilaian desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI, Aris Dedi Erham, saat memberikan sambutan dalam kegiatan penilaian desa anti korupsi di kantor desa Sepempang belum lama ini. Menurutnya, dari 5 desa yang menjadi sasaran penilaian di Provinsi Kepulauan Riau, desa Sepempang menunjukkan kesiapan yang cukup menonjol. Dedi mengatakan, kondisi tersebut menjadi sinyal positif bahwa terdapat desa di Natuna yang memiliki tata kelola pemerintahan dan kesiapan cukup baik dalam menuju desa anti korupsi. Dedi juga menegaskan, desa anti korupsi bukan sekedar penghargaan, melainkan upaya membangun pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan mampu menjadi contoh bagi desa lainnya.
13: Kami diundang oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pendampingan penilaian terhadap desa Sepempang dan desa Resul nanti di Kabupaten Mimika. Dua desa yang katanya paling siap untuk dapat penilaian dibandingkan tiga desa lain dan lima desa. Bapak dan Ibu, ini artinya adalah sebuah kesempatan baik, ya, tanda-tanda baik bahwa di Natuna ini ada satu desa yang cukup menonjol juga dibandingkan desa-desa lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
12: Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan Desa Sepempang dalam mengikuti penilaian calon desa percontohan anti korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, program Desa Anti Korupsi memiliki makna strategis karena upaya membangun budaya anti korupsi harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
13: Kegiatan penilaian calon desa percontohan anti korupsi hari ini memiliki makna yang sangat strategis. Program ini merupakan bagian dari gerakan membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa.
12: Pada tahun 2026, Desa Sepempang mendapat kesempatan mengikuti penilaian calon desa percontohan anti korupsi oleh KPK RI bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemkab Natuna memberikan apresiasi kepada pemerintah desa, BPD, seluruh perangkat desa dan masyarakat yang telah mempersiapkan diri menghadapi proses penilaian tersebut. Diharapkan nilai-nilai anti korupsi yang dibangun di Desa Sepempang dapat diterapkan secara luas kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Anda kembali bersama kami pendengarnya di Pro 1 RRI Pekanbaru. Setelah tadi kita bergabung dengan RRI Pro 1 Tanjung Pinang, mengikuti informasi-informasi terkini yang telah dikabarkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik, melanjutkan rangkaian Riau Sore, kami hadir menemani Anda kini dengan ragam program, informasi dan juga hiburan khusus. Dalam kesempatan ini pendengar, hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, kita bersama dalam program informasi dan musik Pro 1. Sebelum kami hadir menemani Anda dengan kembali menghadirkan lagu-lagu hits koleksi Pro 1, kali ini ada informasi ataupun juga pengumuman ya yang kami hadirkan terkait dengan panggilan sidang. Jadi pendengar, juru sita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil kepada saudara Baik Sitepu bin Husein Sitepu sebagai tergugat yang dahulu bertempat tinggal di Pondok 3 Ujung Tanjung RT 4 RW 1 Kelurahan Jambi Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kepada Baik Sitepu bin Husein Sitepu agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, itu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2027, itu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya masih terkait dengan panggilan sidang, juru sita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini juga memanggil kepada Sri Muryani bin Harno Sumarto untuk Sri Muryani binti Harno Sumarto sebagai termohon yang tempat tinggalnya sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, kepada Sri Muryani binti Harno Sumarto agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, itu di Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2027 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terakhir pendengar, masih terkait dengan panggilan sidang, juru sita Pengadilan Agama Pekanbaru juga memanggil kepada saudara Dedi Nasrawendi alias Dedi Nasrawendi bin Nasril sebagai tergugat yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Camar Raya Perumahan Sido Mulyo Residen Blok C nomor 6 RT 3 RW 2 Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, kepada Dedi Nasrawendi bin Nasril agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, itu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: gembira buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan Dea Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kita dalam rangkaian Riau sore tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat ini kami akan hadirkan sebuah informasi untuk Anda dalam Cek Fakta Pro 1.

0: Pendengar, ini ada beredar unggahan di media sosial Instagram berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial atau dikenal dengan Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Jadi faktanya, pendengar, klaim tersebut merupakan informasi tidak benar atau hoax. Ya, agen Perlinsos itu merupakan bentuk partisipasi masyarakat, artinya bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Ya, perannya adalah membantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos itu juga tidak boleh dipungut biaya. Dilansir dari CNBCIndonesia.com, agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapat imbalan jasa apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu. Demikian Cek Fakta Pro 1 sore ini, pendengar, terkait dengan berita yang beredar ataupun juga informasi di media sosial Instagram ya, yang berisi mengenai pendaftaran agen Perlinsos sosial itu mendapatkan imbalan ataupun juga upah merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Menarik untuk Anda, ya ini khususnya untuk para pelaku usaha yang ada di Riau. Jadi pendengar, ada kemudahan ini bagi pelaku usaha di Riau yang ingin mengurus sertifikasi halal ya. Jadi untuk ini proses pendaftarannya pendengar dapat dilakukan secara daring atau online, sehingga memang pelaku usaha tidak perlu datang langsung ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Nah, menanggapi itu, Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Akil Irham mengatakan dalam keterangannya pendengar bahwa layanan online tersebut memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan sertifikat halal. Nah, sementara itu, bagi yang masih membutuhkan pendampingan, ya unit pelaksana teknis atau UPT BPJPH di Riau itu tetap menyediakan layanan, khususnya layanan informasi dan juga konsultasi. Jadi melalui layanan tersebut, pelaku usaha ya dapat menanyakan berbagai hal teknis, mulai dari tahapan pengurusan, dokumen yang harus disiapkan ya, hingga ketentuan sertifikasi halal. Ya, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut pendengar, Anda itu juga dapat mengakses kanal resmi BPJPH ya, atau kanal resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi panduan pendaftaran dan tahapan pengurusan sertifikat halal itu tersedia melalui akun Instagram @halal.indonesia. Jadi berbagai informasi dapat Anda akses di akun Instagram @halal.indonesia. Ya, kemudahan layanan ini diharapkan dapat membantu semakin banyak pelaku usaha di Riau memahami dan memenuhi proses sertifikasi halal. Demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda pendengar ya, khususnya bagi pelaku usaha yang ada di Riau. Nah, untuk Anda yang ingin mengurus sertifikasi halal ya, untuk mendapatkan sertifikat halal, jadi selalu update informasi terkininya pendengar, karena untuk saat ini segala hal itu semakin dipermudah ya, khususnya bagi pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikasi halal. Itu pendaftarannya bisa dilakukan secara daring atau online. Jadi pelaku usaha tidak perlu datang langsung ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Demikian kami hadirkan informasi ini pendengar. Simak kembali informasi ini ataupun juga informasi artikel menarik lainnya tentu di portal resmi kami ya, di laman rri.co.id.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang

Lagu dari Ada Band yang dirilis di tahun 2016 lalu, pendengar, menemani kita di sore ini ya, di petang ini yang kini sudah membawa kita pada pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kita dalam rangkaian informasi dan musik Pro 1 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar ya. Kembali ini kami hadirkan informasi ataupun juga pengumuman terkait dengan panggilan sidang dari Pengadilan Agama Pekanbaru, pendengar. Jadi juru sita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil kepada saudara Wahyudi Bindul Hasan, untuk Wahyudi Bindul Hasan sebagai tergugat yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Pinang Merah RT 1 RW 5 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoen Damai Kota Pekanbaru, kepada Wahyudi Bindul Hasan agar dapat hadir ya pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru itu di Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2027 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya, pendengar, masih terkait dengan panggilan sidang kali ini dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ya. Dengan ini memanggil kepada saudara Nani ya. Nani sebagai tergugat yang beralamat di Jalan Raya kilometer 80 RT 5 RW 2 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kepada Nani agar datang untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 87 garing PDT titik G garing 2026 garing PM Siak yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Kompleks Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir, kembali kami hadirkan panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil kepada Hotmartua Huta Barat ya. Hotmartua Huta Barat tergugat yang bertempat tinggal itu tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, kepada Hotmartua Huta Barat agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut kilometer 167 Banjar 12 Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Itu kita masih bersama dalam rangkaian Riau Sore, kini telah menunjukkan pukul 17.48 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Sore hari ini, pendengar, dari sekarang hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadir untuk Anda dalam rangkaian program Islami RRI Pekanbaru. Akan Anda simak nanti mimbar agama Islam, dan juga akan kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya ya. Kami informasikan pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di kota Pekanbaru dan sekitarnya, seruan azan sholat fardu maghrib akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat. Kita nikmati terlebih dahulu ragam rangkaian lagu-lagu islami, hingga nanti tiba waktunya kami akan hadirkan mimbar agama Islam ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami hentikan sejenak ya untuk lagu-lagu islami di kesempatan ini pendengar, karena kini sudah tiba waktunya ya. Kami akan hadirkan untuk Anda program Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan ini pendengar, untuk Mimbar Agama Islam kita akan dengarkan dengan judul pembahasan Menjaga Silaturahmi, akan disampaikan nanti oleh Ustazah Dr. Nining Suniarti, SPD, MPD. Dan setelah itu akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kita simak bersama ya. Kembali kami informasikan seruan azan sholat fardu maghrib akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Berangkai kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Ada selanjutnya rekan saya Maizul Hardinas akan bersama Anda. Baik pendengar Pro 1, segera kita simak Mimbar Agama Islam Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita, kita dapat menyediakan diri kita untuk menambah bekal kita, menambah bekal menuju kampung akhirat kita. Dengan umur ini juga kita dapat memperbanyak taubat kita, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa, kesalahan, kealfaan yang sudah kita lakukan. Tanpa nikmat umur, maka sudah tertutuplah pintu taubat untuk kita. Salawat bering salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Habiballah Uswatun Hasanah bagi seluruh umat Islam di dunia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara amalan yang sangat ditekankan oleh Islam adalah menjaga silaturahmi. Silaturahmi bukan hanya sekedar saling berkunjung, tetapi sebuah ikatan hati yang penuh kasih sayang, saling peduli, saling mendoakan, dan saling menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dan menjaga hubungan silaturahmi. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa takwa kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, terutama keluarga. Karena memutus tali silaturahmi adalah tanda lemahnya iman dan bisa mengundang murkanya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Adapun keutamaan dari menjaga silaturahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua keutamaan besar dari menjaga silaturahmi.

0: silaturahmi. Yang pertama adalah dilapangkannya rezeki. Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan ekonomi dan mencukupkan kebutuhan orang yang suka bersilaturahmi dan menjaga hubungan silaturahmi. Kemudian yang kedua adalah diberkahinya umur. Bukan berarti umur yang bertambah secara angka, tetapi hidup yang menjadi lebih berkah, lebih bermanfaat, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal kebaikan yang lebih banyak. Jadi jemaah hadirin rahimakumullah, maka mari sama-sama kita jaga silaturahmi. Jangan sampai dengan hal-hal terkecil kita bisa memutus hubungan silaturahmi. Artinya hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan kita jaga sebaik mungkin dengan cara menjaga lisan kita, menjaga sikap kita agar apapun yang kita lakukan tidak menyinggung hati dan perasaan orang lain. Adapun dosa dari kita yang memutuskan silaturahim berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, hanya karena memutuskan hubungan dengan keluarga, saudara ataupun kerabat, seseorang bisa terhalang masuknya surga. Oleh sebab itu, rahimakumullah, walaupun kita disakiti atau kita dilupakan, kita tetap dianjurkan untuk menyambung hubungan. Bila pernah tersilat lidah, bila pernah terkena hati, mungkin terasa sakit, mungkin terasa agak tidak menyenangkan, maka kita agar tetap bisa dan tidak terhalang untuk ke surganya Allah, maka kita taburkan rasa maaf sebesar-besarnya. Tidak usah dimasukkan hati apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita lapangkan hati kita untuk memaafkan dan memahami serta mengerti kenapa orang tersebut melakukan hal tersebut. Artinya apa? Ketika orang lain melakukan sebuah kesalahan kepada kita, tidak ada hukum wajibnya bagi kita untuk membalas kesalahan ataupun kekhilafan orang tersebut dengan hal yang sama. Jemaah hadirin rahimakumullah, maka mari sama-sama kita perkuat rasa persaudaraan kita. Kita tanamkan dan taburkan seluas-luasnya rasa maaf kita kepada orang kerabat kita agar silaturahmi dapat terjaga dengan baik. Bentuk-bentuk silaturahmi yang zaman sekarang sering dilakukan, yang pertama antara lain mengunjungi keluarga dan sahabat minimal sekali sebulan ataupun beberapa kali sehingga tetap terjalin ukhuwah. Kemudian yang kedua, kita bisa mengirim pesan atau menelpon untuk menanyakan kabar. Yang ketiga, mungkin silaturahmi dapat kita jalankan dengan menghadiri undangan seperti pernikahan, akikah ataupun pengajian ataupun syukuran dalam rangka menjalin silaturahmi. Kemudian kita juga bisa dalam bentuk memberikan hadiah walaupun sederhana, karena hadiah itu adalah sebuah pererat kuat kasih sayang kita. Dan yang terakhir, mungkin silaturahmi dapat kita lakukan dengan mendoakan saudara kita tanpa mereka ketahuinya. Jemaah hadirin rahimakumullah, mari kita periksa hati kita. Apakah selama ini kita sudah menjaga silaturahmi atau justru membiarkan jarak dan ego yang merusaknya? Jangan sampai kita termasuk orang yang memutuskan tali persaudaraan. Kalau kita belum sempat berkunjung, minimal kirimlah kabar. Kalau pernah salah paham, maka segeralah kita minta maaf. Karena kita tidak tahu siapa yang lebih dulu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ajal datang menjemput kita sementara hubungan kita dengan sesama manusia masih terasa tidak baik. Hubungan kita dengan sesama manusia masih terasa mengganjal, masih terasa tidak harmonis karena ego dan rasa tinggi hati kita untuk mengakui dan meminta maaf duluan. Semoga kita semua termasuk hamba yang senantiasa menyambung silaturahmi, mendapatkan keberkahan umur dan rezeki, serta dijauhkan dari permusuhan dan perpecahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik mendengar, tadi kita telah mendengarkan mimbar Islam dengan judul Menjaga Silaturahmi yang disampaikan oleh Ustazah Dr. Nining Suniarti, S.Pd., M.Pd. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian dan juga terjemahan Al-Quran Surah Maryam ayat 66-75 yang akan dibawakan oleh Rizky Alwi dan sari tilawahnya oleh Sri Jumiati.

ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياً.

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang kafir berkata, "Betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali?" Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan, kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, "Manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?" Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancapkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Baik pendengar, sesaat lagi tepat pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

99,1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Saya Maizul, senang rasanya hadir menemani Anda melanjutkan rangkaian Riau Sore di hari ini Kamis 17 September 2026. Selamat petang juga tentunya kami ucapkan untuk Anda mungkin yang sudah berada di rumah, sedang bersantai bersama keluarga, maupun untuk Anda yang masih berada di perjalanan pulang setelah menyelesaikan segala aktivitas di hari ini. Mudah-mudahan perjalanan Anda selamat sampai dengan tujuan, pendengar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pendengar, tadi kita telah mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang suatu dengannya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini menerima segala amal ibadah kita di hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar, di program musik dan informasi religi pada petang hari ini saya akan menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana pada petang hari ini saya akan berbagi pada Anda mengenai kewajiban untuk mencegah kemungkaran atau nahi mungkar. Nah, mendengar, dalam ajaran Islam ya terdapat sebuah kewajiban untuk kita sebagai muslim ya untuk mencegah kemungkaran atau nahi mungkar. Namun pelaksanaannya tentu tidak dilakukan secara sembarangan. Ada tahapan dan cara yang perlu diperhatikan sesuai dengan kemampuan dan juga kewenangan masing-masing. Ustadz Masumi dari Majelis Ulama Indonesia Kaltim dalam program Mutiara Pagi Pro 1 Samarinda ya, menjelaskan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menerangkan 3 tingkatan dalam mengubah kemungkaran, yaitu dengan tangan atau kekuasaan, dengan lisan, dan dengan hati. Nah, tingkat pertama pendengar adalah mencegah kemungkaran melalui kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki. Hal ini berkaitan dengan pihak yang memang memiliki otoritas seperti pemimpin, pemerintah, maupun penegak hukum. Dengan kewenangan-kewenangan tersebut, pelanggaran atau kezaliman ini dapat ditindak melalui aturan dan juga mekanisme hukum yang berlaku. Jadi pendengar, mencegah kemungkaran bukan berarti setiap orang boleh bertindak sesuka hati, tetapi perlu dilakukan sesuai dengan kapasitas, kewenangan, serta aturan yang ada.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

Pendengar jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan ini memanggil saudara Sri Muryani binti Harto Sumarto termohon yang bertempat tinggalnya sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Selanjutnya mendengar jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan ini memanggil saudara Baik Sitepu bin Husin Sitepu tergugat yang dahulu bertempat tinggal di Pondok 3 Ujung Tanjung RT 004 RW 001 Kelurahan Jambi Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Pendengar jurusita pengadilan agama kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Hot Martua Huta Barat tergugat yang pertama tinggal di tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia agar data menghadap pada persidangan yang diadakan oleh pengadilan negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut kilometer 167 Banjar 12 Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitaan ini disampaikan. Selanjutnya mendengar jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memanggil saudara Nani tergugat yang beralamat di Jalan Raya kilometer 80 RT 005 RW 002 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak agar datang untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 87 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN Siak yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Pendengar, kita lanjutkan lagi informasi musik dan religi pada hari ini, pendengar. Jadi Ustadz Masumi ini juga menjelaskan bahwa untuk memperkuat upaya pencegahan kemungkaran melalui kebijakan dan aturan, generasi muda muslim ini didorong untuk mengambil peran di berbagai bidang strategis pemerintahan, baik dalam ranah eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dengan berada pada posisi yang memiliki tanggung jawab dalam pengambilan kebijakan, seseorang dapat ikut berkontribusi menghadirkan aturan yang tentunya ini bertujuan untuk mencegah segala kezaliman. Tentu, posisi tersebut perlu disertai dengan akhlak yang baik serta tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Kemudian, yang tingkatan kedua dilakukan melalui lisan atau komunikasi edukatif, di mana cara ini dapat dilakukan oleh para pendakwah maupun masyarakat umum melalui nasihat, bimbingan, edukasi, dan juga dialog. Artinya, ketika melihat sesuatu yang tidak baik, seseorang dapat mengingatkan dengan cara yang santun dan juga bijaksana. Tujuannya bukan sekedar menunjukkan kesalahan orang lain, tetapi bagaimana pesan kebaikan ini dapat diterima dan juga memberikan perubahan tanpa menimbulkan persoalan yang baru. Jika seseorang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan dan tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan secara langsung, maka tingkatan minimal yang dapat dilakukan adalah dengan hati. Artinya, seseorang tetap mengingkari dan tidak membenarkan kemaksiatan tersebut ya di dalam hatinya. Di mana Ustadz Masumi juga menjelaskan bahwa inilah tingkatan yang paling lemah dari iman dalam konteks mencegah kemungkaran. Karena itu, kemampuan setiap orang dalam menjalankan kewajiban tersebut memang dapat berbeda, dan yang paling penting adalah tetap berupaya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Terakhir mendengar, satu hal penting yang juga disampaikan adalah perlunya menggunakan metode hikmah atau kebijaksanaan. Di mana prinsip ini sejalan dengan pesan dalam surah An-Nahl ayat 125 yang mengajarkan agar seruan kepada jalan Allah dilakukan dengan hikmah dan pengajaran yang baik tentunya. Maka ketika mengingatkan orang lain, cara menyampaikan pesan juga menjadi bagian yang penting. Nasihat yang baik hendaknya disampaikan dengan tutur kata yang lembut, tidak merendahkan, dan tidak justru memunculkan kegaduhan atau persoalan yang baru. Pencegahan kemungkaran ini juga dapat dimulai dari lingkungan yang paling dekat, bahkan dari diri kita sendiri dan juga keluarga. Sebelum mengingatkan orang lain, kita dapat terlebih dahulu melakukan introspeksi. Apakah perilaku kita sendiri ini sudah sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang kita sampaikan? Kemudian di lingkungan keluarga, kita dapat membangun kebiasaan saling mengingatkan dalam kebaikan dengan cara yang tentunya santun. Dengan demikian, nahi mungkar tidak hanya dipahami sebagai tindakan terhadap kesalahan orang lain saja, tetapi juga sebagai upaya bersama ya untuk membangun kehidupan kita yang lebih baik. Jadi pendengar, mencegah kemungkaran dalam Islam memiliki tahapan dan cara yang berbeda dan cara yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan tentunya. Ada yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan sesuai aturan, ada yang menyampaikan nasihat dan edukasi melalui lisan. Dan ketika kemampuan tersebut tidak dimiliki, setidaknya tetap mengingkari kemungkaran di dalam hati kita. Semuanya perlu dilakukan dengan hikmah, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat tentunya. Demikianlah informasi dan musik religi hari ini pendengar. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama program 3 untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke kasusisit ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan mendeteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetum kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000 feet.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, berjawab ya. Untuk Western Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kami segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang ataupun kru, ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada daya kru maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa ke pemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh, kalau dibantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya. sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG ke anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan racun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 diambil $543.000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan
20: tahun
23: 2024. 550
20: cash.
23: Ya,
20: 1 juta, Pak.
23: Jogja, Pak.
20: Rumah di Jogja.
23: Iya.
20: Perolehannya tahun
23: 2024.
20: nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
23: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit.
20: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
23: Dari percepatan.
20: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

cinta. 99,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Kembali kita bersama tentunya setelah tadi mendengarkan Warta Berita bersama Pro 3. Dan kini saya kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam rangkaian Riau Malam edisi Kamis 17 September 2026. Tentunya di malam hari ini kebersamaan kita akan berlanjut nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam sajian, program-program menarik dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, diselingi dengan juga lagu-lagu pilihan ya. Dan untuk program-program yang akan kami hadirkan, diantaranya ada musik dan informasi, mini drama radio, mutiara Al-Quran, ruang rindu, dan nantinya segmen Riau Malam ini akan menutup kebersamaan kita tentunya. Dan juga kami informasikan pada Anda pendengar bahwa waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang suatu dengannya tadi telah masuk pada pukul 19.23 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi Anda yang menjalankan. Baik pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selain ini kami akan hadirkan informasi seputar sekolah di Riau yang diminta untuk sesuaikan kebijakan PJJ dengan kualitas udara kita saat ini. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Dedi Nasrawendi alias Dedi Nasrawendi bin Nasril tergugat yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Camar Raya, Perumahan Sidomulyo Residence Blok C nomor 6 RT 003 RW 002, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Siamaharaja atau Parit Indah pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Selanjutnya mendengar jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Wahyudi Bindul Hasan tergugat yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Pinang Merah RT RW 001-005 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Siamaharaja atau Parit Indah pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas. Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
3: Oh,

Pendengar, berikut kami hadirkan informasi terkini ke ruang dengar Anda. Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta sekolah SMA, SMK, dan SLB ini menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara di masing-masing kabupaten kota. Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya mengatakan, berdasarkan surat edaran Gubernur Riau, PJJ ini diberlakukan mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat, terutama di wilayah yang kualitas udaranya masuk kategori tidak sehat. Sementara daerah dengan udara yang masih sehat dapat tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Erisman meminta kepala sekolah untuk aktif memantau perkembangan kualitas udara dan mengikuti regulasi pemerintah dari kabupaten kota masing-masing. Menurutnya, kondisi udara antar daerah tidak seragam, sehingga kebijakan PJJ tidak dapat diberlakukan sama di seluruh Provinsi Riau. Ia menegaskan sekolah tidak perlu memaksakan pembelajaran tatap muka apabila kualitas udara sudah tidak sehat dan pemerintah daerah telah menetapkan PJJ. Dan sementara itu mendengar, SMA Negeri 8 Pekanbaru telah menerapkan PJJ pada 16 hingga 18 September 2026 mendatang, mengikuti dari regulasi pemerintah Kota Pekanbaru dan surat edaran dari Gubernur Riau. Kepala Sekolah Beni Rido Denaldi mengatakan pembelajaran tetap mengikuti jadwal tatap muka mulai pukul 6.45 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat melalui Google Meet, Zoom, dan juga Google Classroom, serta berjalan tanpa kendala berarti. Untuk pembelajaran Senin pekan depan, sekolah tentunya ini masih menunggu regulasi terbaru dari pemerintah Kota Pekanbaru. Demikian informasi terkini kami hadirkan mendengar yang informasinya kami kutip dari laman rri.co.id. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti atau pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan mini drama radio ke ruang dengar Anda.

0: Riau Malam.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami tentu dalam Riau Malam. Selanjutnya, pukul 20 Indonesia Barat kami akan hadirkan mini drama radio ke ruang dengar Anda, di mana kita akan mendengarkan mini drama dengan judul Perubahan, produksi RRI Surabaya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP.
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: Bu, ini uang untuk belanja warung.
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
1: Terus ibu harus bagaimana, nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek, nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi Bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari,
1: Bu.
2: Pak RT, iya Pak.
0: Loh, warungnya ini nggak buka toh Bu? Kok sepi begini?
2: Iya, saya mau istirahat Pak.
0: Loh, emangnya ada masalah apa Bu?
2: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP Pak. Warung jadi sepi, karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah Bu, kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh Bu, mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
3: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
2: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
4: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
2: Iya, Bu. Saya masih belajar.
4: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
2: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
5: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyu Chan, dan Rara sebagai Bulina. Penulis naskah Rifda Nasyiwatul Attahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: 99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ya jumain. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pendengar Pro 1 Pekanbaru dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Al-Quran edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Dan seperti biasa program ini kami hadirkan dari pukul 20.15 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, di mana kami tentunya mengundang Anda untuk mengaji bersama kami dengan narasumber kita tentunya sudah hadir di malam hari ini. Ada Ustadz Muhammad Matwal Kadri SPD selaku Ketua Yayasan Darul Mustafa Wa'dawa. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maizul,
0: sehat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah Bang,
0: alhamdulillah
1: sehat.
0: Dan juga kedua santri dari Yayasan Darul Mustafa Wa'dawa, ada Muhammad Satar dan juga ada Akbar Al-Fatih Putra Arka. Assalamualaikum Satar dan juga Akbar, apa kabar?
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya? Masya Allah. Ini Satar dan Akbar ini baru pertama atau bagaimana Ustaz mereka malam
1: baru
0: hari?
1: Baru perdana juga nih.
0: Baru perdana malam hari ini ya, alhamdulillah. Baik. Dan juga tentunya pendengar, kami mengundang Anda juga nanti untuk berpartisipasi bersama kami, turut mengaji juga di malam hari ini agar nanti dapat dikoreksi oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Wal Kadri. Silakan bagi Anda nanti ingin bergabung di line telepon 0761245995. Dan kami informasikan juga pada Anda malam hari ini kita akan membaca surat Al-A'la dan juga surat Al-Buruj. Yang pertama nanti kita akan mendengarkan surat Al-A'la yang akan dibawakan oleh Ananda Akbar, dan juga Al-Buruj ayat 1-22 oleh Ananda Satar. Dan juga nanti boleh Ustadz kita memberikan sedikit lah makna dari surat yang dibacakan oleh Ananda kita nanti ya.
1: Insyaallah mengizinkan.
0: Baik, boleh kita ke Akbar dulu membacakan surat Al-A'la ayat 1-19. Silakan Akbar.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Vamos a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
1: Sadaqallahul Azim. Baru saja tadi kita dengarkan pendengar pembacaan surah Al-A'la ayat 1-19 yang dibawakan oleh Ananda Akbar dan juga surah Al-Burj ayat 1-22 oleh Ananda Sattar. Baik, mungkin sebelum kita buka line telepon, Ustaz boleh sampaikan dulu makna dari kedua surah yang dibacakan oleh Ananda kita tadi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Mohon izin Bang Maizul ya. Teman-teman pemirsa TVRI, pemirsa RRI dimanapun berada. Alhamdulillah kita sedikit mengambil ibrah di ayat, di surah yang kita baca malam ini, yakni surah Al-A'la dan Al-Buruj. Kita ambil pada ayat 14. Qada aflaha man tazakka, kata Allah. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman kepadanya. Siapa orang yang ciri-ciri di antara orang yang mencucikan diri itu disebut di berikutnya, wa dzakara isma rabbihi fasalla, yaitu orang-orang yang mengingat nama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, fasalla, kemudian dia mendirikan salat. Nah, jadi ciri-ciri sederhana orang-orang itu beriman dan mendapatkan keberuntungan, kata Allah, mengingat namanya. Kemudian dia mengingat namanya Allah, di dalam sholatnya lebih afdol lagi. Nah, maka setelah dia mengingat nama, kemudian dia sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal tu'thirunal hayatad dunya, sedangkan orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, kata Allah. Wal akhiratu khairu wa abqa, tapi bahasa Allah itu lembut, tidak kasar. Tidak menjustis, walaupun orang kafir ayat ini dijelaskan, kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, kata Allah. Hanya sekedar gitu saja. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa RRI Pro Pekanbaru dimanapun berada, ayat ini mengajarkan kita betapa pentingnya akhirat. Memang kalau kita bilang jangan terlalu kejar akhirat, memang betul. Dan jangan terlalu kejar dunia, memang betul juga. Nah, kalau bisa tengah-tengah. Akhirat kita dapat, dunia kita dapat. Memang ada satu hadis Nabi SAW, diibaratkan Nabi itu air laut, kemudian kita ambil, masukkan jari kita, kemudian kita angkat kembali, tetesan itu, itulah dunia. Akhirat itu lautan yang luas tadi itu. Nah, ini bagi orang yang sadar. Adapun kita Ada satu ungkapan juga yang sering kita dengar, kejar akhirat, dunia ikut. Nah, sama seperti kita minta air minum. Nah, kalau minta air minum, pasti gelasnya ada. Tapi kalau minta gelas, gelasnya ada, air minum belum tentu ada. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun kita bisa dapat dua-duanya, alhamdulillah. Tapi yang amat parah, dunia dia tak dapat, akhirat lebih melarat. Nah, ini semoga kita tak termasuk golongan yang kedua-duanya itu kita kacau atau tak dapat. Minimal akhiratlah kita dapatkan, sehingga dunia pun ikut insyaAllah. Kemudian di surah Al-Buruj dari ayat 4 sampai 9, ini sedikit motivasi kita mempertahankan keimanan. Kalau tadi mempertahankan, beruntung orang mempertahankan keimanannya, disebutkan Allah, mengingat nama Tuhan, mengingat Allah. Kemudian yang kedua, sholat. Tapi kalau di Al-Buruj lanjutannya ini luar biasa. Di ayat keempat, apa kata Allah? Kutila ashabul ukhdud. Nah, jadi di ayat ini menceritakan ashabul ukhdud, orang-orang yang menggali parit. Siapa yang menggali parit itu? Nah, disebutkan di asbabun nuzulnya ada seorang raja, Bang Maizul. Seorang raja yang zalim. Nah, penguasa yang zalim menghukum, menyiksa orang-orang yang masa itu masuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk Islam. Ini cerita ini sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu gimana ceritanya? Akhirnya ketika raja ini mengetahui banyak menterinya, banyak rakyatnya masuk Islam, dia perintahkanlah kepada ajudan-ajudannya yang masih di golongan dia, gali parit. Kemudian gali parit, hidupkan api di dalamnya. Akhirnya orang-orang yang masih mempertahankan keimanan dicampakkan, sampai ada seorang ibu yang punya anak, tapi ke atas izin Allah anak itu bisa bicara. Pertahankan keimananmu ibu, kita berada di jalan yang benar. Akhirnya ibunya pun dengan sukarela, dengan ridho, cebur sendiri di dalam parit yang digali, di dalamnya itu ada api yang dinyalakan. Nah, ini luar biasa. Kalau lah mungkin kita di zaman itu, belum tentu kita bertahan dengan iman yang sekokoh itu. Jadi terkadang kita bilang, kalau aku hidup zaman dulu mungkin aku orang baik. Padahal kalau aku hidup sekarang ya wajar aku orang jahat. Enggak begitu. Mungkin di masa itu dia lebih jahat daripada dia sekarang, lebih ganas, lebih zolim daripada dia hidup sekarang. Maka kita tidak bisa membandingkan kehidupan dulu dengan sekarang. Kalau kita hidup di zaman sekarang, ya ikutilah alur kehidupan kita, ikuti dalam makna yang baik. Kalau kiranya dunia kita ini dah gelap, jangan dunia gelap terus kita telusuri. Hidup dah gelap, cari masalah lagi ke dunia gelap, makin gelap. Kalau bisa ketika hidup kita gelap, carilah dunia yang lebih terang. Majelis pengajian, ngaji kita di sini di RRI tiap malam Jumat, kita saling belajar. Maka ada yang curhat juga dengan kami, Bang Maizul. Biasanya alhamdulillah lah, semoga taubatnya beneran nasuha. Datang orang yang terbiasa setiap, hampir setiap hari kalau stres itu larinya ke klub, Bang Maizul. Belum lama ini ada datang kepada kami curhat, larinya ke klub. Tapi lama-lama hambar rasanya, katanya ke klub. Ada rasa bisikan di telinga dia itu, udahlah cukup. Habislah kau kayak gini. Kapan lagi kau berubah? Umurmu semakin bertambah, sakitmu makin bertambah. Kapan lagi berubah? Sambil nangis dia bercerita. Tak tahu kenapa tiba-tiba telingaku seperti itu bunyinya, Ustaz. Ada yang menghimbauku, udahlah berhenti aku ke dunia ini seperti ini. Gak ada gunanya. Stres sedikit lari ke sini. Sampai dia bilang, Bang Maizul, dah ku usahakan blokir nomor teman-teman yang sering ajak aku nih, Ustaz, kata dia. Karena kami ini sistemnya kalau ada uang traktir kawan, kata dia. Siapa yang punya uang traktir kawan. Jadi enggak putus jalurnya di situ aja, lingkarannya enggak putus-putus. Maka kalau dia istiqomah, baik dia kembali dalam dunia yang terangnya itu tadi, semoga Allah janjikanlah surga-surga yang enggak pernah Allah tipu dengan janjinya atau ingkari janjinya tadi. Insyaallah, amin rabbal alamin. Begitu Bang Maizul.
1: Baik, terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Dan pendengar, untuk sekarang kita akan rehat dulu sejenak sambil Anda menyiapkan. Apabila Anda ingin bergabung nanti, silakan siapkan surat Al-A'la ayat 1-19 atau surat Al-Buruj ayat 1-22. Kami tunggu nanti partisipasi Anda di line telepon 0712-4595. Kita rehat sejenak, tetap bersama kami di Mutiara Al-Quran.
3: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Al-Quran Pro 1 RRI Pekanbaru.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
8: Terima kasih ya sudah belanja.
7: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
9: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
10: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
9: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
10: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
11: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
12: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
13: Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
3: Ke Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Al-Quran, Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Mutiara Quran edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Dan masih bersama dengan tiga narasumber kita, ada Ustadz Muhammad Walkadri SPD selaku Ketua Yayasan Darul Mustafa Wadawah, dan juga kedua santrinya ada Ananda Muhammad Satar dan juga Ananda Akbar Al-Fatih Putra Arka. Dan malam hari ini kami turut mengundang Anda pendengar untuk berpartisipasi mengaji bersama kami, yang mana nanti akan dikoreksi oleh Ustadz kita. Boleh Anda pilih antara surat Al-A'la ayat 1-19 atau Al-Buruj ayat 1-22. Kami tunggu di line telepon 0761-24595. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bunda Isal ya?
14: Iya.
1: Bunda Isal di Pasir Pangarayan. Baik Bunda, silakan Bunda mau mengaji surat apa? Al-A'la atau Al-Buruj?
14: Surat Al-A'la lah.
1: Al-A'la, oke. Okay. Baik Bunda, silakan Bunda.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Isal.
14: Ya, dan anak-anak berdua tuh ya.
2: Mm-hmm. Ya Bunda.
14: Ya, assalamualaikum anak-anak berdua, nama Bunda anak apa?
0: Waalaikumsalam.
14: Ya, terlalu ya.
0: Iya.
2: Amin.
14: Baik, coba ya Ustaz.
2: Iya Bunda, silakan Bunda.
14: Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فنقرأ.

يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى.

0: sure.
1: Oke, Bunda, sampai 10.
0: Wah, ya.
1: Sampai 10 dulu, Bunda.
0: Oh, sampai sini ya?
1: Iya.
0: Baik. Astagfirullahaladzim.
1: Masya Allah, Bunda. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Secara makhorijul huruf, udah bagus semua makhorijul huruf. Tinggal nanti disifat hurufnya lagi, Bunda. Di, mohon izin, Bunda. Di huruf-huruf kho, Bunda. Kalau huruf-huruf kho, walaupun dia itu sukun, Bunda, atau mati, tetap dia ditafkhimkan, Bunda. Elh, tetap dibulatkan. Elh, jangan akh. Tapi elh. Elh.
0: Macam mana coba, Ustaz? Yang walazi itu, Ustaz?
1: Ya. Ayat 4, coba, ayat 4, ayat 7 sama ayat 10, Bunda. 4, 7, 10. Walazi akhrajal mar'a. Ronya tafkhim. Walladhi akh, jangan akh, tapi akh, akh.
0: Akh, itu
1: ya, di tafkhim dibulatkan sedikit, Bunda. Akh, akh. Walladhi akh, akh, rajal mar'a.
0: Coba ya, Pak
1: Ustaz. Boleh, Bunda.
0: Walladhi akh, rajal mar'a.
1: Dia tenggorokan paling atas tuh, Bunda. Akh, akh.
0: Akh.
1: Jangan sampai terlalu ngorok. Jangan gitu. Tapi akh. Lumayan, Bunda. Ya, Bunda.
0: Wallazi akhrajal mar'a.
1: Masih bunyi tipis tapi dia tebalkan ya, Bunda. Wallazi akhrajal. Alirkan deh, Bunda. Alirkan dia sifat lakohnya. Akhrajal mar'a.
0: Agak tebal atau bagaimana, Ustaz?
1: Tebal, Bunda. Seperti Bunda bilang kho, coba kho. Jadi pas dia sukun itu, Bunda ambil posisi subut huruf kho juga. Kalau dia, Bunda senyum kan jadi kh dia. Tapi kalau Bunda kho, gitu. Kalau semuanya senyum jadi kh. Kalau Bunda mulutnya agak moyongan sedikit aja, kho.
0: Kho, gitu, Ustaz.
1: Iya, kho. Jadi jangan tapi
0: coba ya.
1: Coba.
0: Wallazi akhrajal mar'a.
1: Alifnya jangan termasuk O-nya, Bunda. Alifkan dulu.
0: Dulu ya, Pak Ustaz?
1: Iya, gitu, Bun.
0: Wallazi akhrajal mar'a.
1: Udah mulai bisa, Bunda. Tinggal nanti memperdalam bunyi tebal kho-nya aja lagi kan. Ya, enggak, tapi Bunda udah mantap di apanya makhrajul huruf. Tinggal huruf kho aja, Bunda. Coba ayat yang ketujuh, Bunda. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Yakhfa.
0: Kan?
1: Jangan yakhfa. Kalau yakhfa berarti Bunda sebut huruf kho-nya kh. Tapi kan kho.
0: Yakhfa.
1: Bulatkan sedikit, tebalkan. Yakh.
0: Oh ya, agak tebal ya.
1: Iya, Bunda.
0: Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa.
1: Yang ini betul, Bunda. Alhamdulillah nih.
0: Alhamdulillah. Lidah orang lah tua.
1: Tinggal alirkan aja nanti, Bunda, alirannya. Satu lagi, Bunda. Ayat 10. Saya dah mengalir ya, Bunda ya. Saya zakaru may yakhsha.
0: Saya zakaru may yakhsha.
1: Alir, Bunda, alir. Wah. Ada tebal, tinggal Bunda alirkan. Jangan ambil tenggorokan paling atas. Jangan sampai yakh. Tinggal bulat tebalkan lagi sedikit. Masih bunyi ngolok dia, Bunda, tapi beda deh, Bunda.
0: Saya zakaru may yakhsha.
1: Betul, alhamdulillah. Tinggal alirannya, Bunda, ya. Lakuahnya ya sedikit lagi. Insyaallah.
0: Ya, ya, ya. Makasih Pak Ustaz ya, susah juga. Makasih Pak
1: Ustaz
0: ya.
1: Sama-sama Bunda, semoga Allah mudahkan Bunda.
0: Amin. Maizu.
2: Sama-sama Bunda, sama-sama belajar kita Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
2: Terima kasih Bunda Isal di Pasir Pangarayan. Di belakang Bunda Isal, mendengar masih kami tunggu partisipasi Anda. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus.
0: Assalamualaikum Pak Ustadz berdua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bertiga malam hari ini, Bu Yus. Bertiga malam hari ini, Bu Yus. Pak Ustadznya satu, anandanya dua.
0: Atasnya, Pak tiga. Untuk semuanya lah.
2: Ah iya.
0: Dicoba ya Pak Ustadz ya.
2: Bu Yus, mau surat apa ini?
0: Tidak itu juga.
2: Ala ya.
0: Lanjutnya, lanjutkannya aja.
2: Oke, boleh.
1: Iya, iya.
2: Silakan Bu Yus.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatajannabuhal

الحقي ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى.

0: بَلْتُ سِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وموسى صدق الله العظيم.
1: Ngaji masih terbata-bata
0: Pak
1: Ustaz.
2: Enggak apa-apa
1: Bunda,
2: lancar Bunda. Baik, mungkin boleh dikoreksi ya bacaan dari Bu Yus.
0: Iya, Pak Ustaz, enggak apa-apa. Alhamdulillah belajar ngaji tiap malam tapi enggak ada yang guru.
1: Oh, apa-apa Bunda, insyaallah nanti tiap malam Jumatnya di sini.
2: Baik, boleh dikoreksi Ustaz.
1: Mohon izin Bunda. Ya, alhamdulillah semoga
0: Allah belajar.
1: Semoga Allah mudahkan terus niat Bunda untuk belajar. Amin ya Rabb. Koreksinya kalau cara makhrajul huruf sudah hampir semua bagus Bunda, hampir semua ya. Tinggal nanti di huruf-huruf kalau dia sukun Bunda atau mati, jangan sampai Bunda mantulkan kecuali itu qalqalah. Qalqalah itu 5 hurufnya Bunda. Bunda mungkin juga sudah tahu, enggak cara ingatnya pun gampang kan? Baju di toko. Nah, ini kalau dia mati hurufnya atau sukun baru Bunda pantulkan. Tapi kalau kayak ayat 11 misalnya Bunda, asyqa, jangan sampai terpantulkan. Atau ayat ke-12 nya juga yasla. Nah, coba Bunda ulang ayat 11 sama 12 tapi jangan mantul.
0: Wayatajannabuhal asqa.
1: Ada mantul sedikit, asyqa, asyqa,
0: asyqa.
1: Masih sedikit asyqa.
0: Wayatajannabuhal asqa.
1: Asqa, ada mantunnya Bunda. Alir nih Bunda, alir sambung deh. Asqa, asqa, terpisah.
0: Asqa.
1: Mantap tuh Bunda, itu dia.
0: Mana lagi Ustaz yang kalah?
1: 12 Bunda, yasla. Alladzi.
0: Alladzi yaslan
1: al kubra. Kubranya benar, yaslanya itu jangan ada mantul Bunda. Yas
0: al narul kubra.
1: Coba 11 12 Bunda. Ayat 11 sama 12.
0: Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
1: Coba Bunda ulang ayat 11 tadi, wayatajanna sama 12. Jangan mantul untuk yang tadi.
0: Yang mana?
1: Ayat 11. Wayatajanna.
0: Wayatajanna buhal asqa.
1: Masih mantul lagi Bunda. Asqa.
0: Asqa.
1: Jangan ada asqa. Jangan Bunda. Asqa. Ulang coba. Ayat wayatajanna.
0: Wayatajanna buhal asqa.
1: Masih ada tapi dah sikit lah. Lanjut Bunda.
0: Jangan lagi.
1: Allazi
0: yaslan narul kubra.
1: Masih mantul sikit yasnya Bunda. Yas. Allazi yas.
0: Allazi yaslan narul kubra.
1: Okay, dah lumayan tipis dia Bunda. Masih mantul dia Bunda, tapi tidak apa-apa. Dah mulai sikit. Terus di ayat, coba ayat 15 Bunda. Wadzakaras ma'rab. Ayat 15. Wadzakaras.
0: Wadzakaras ma'rab.
1: Sinnya mantul sedikit. Bihinya panjangkan hinya Bunda.
0: Wadzakaras ma'rab.
1: Itu dia Bunda, alhamdulillah. Kemudian Bunda mantul juga sedikit Bunda. Bal tu siru, bal tu siru, jangan mantul Bunda. Bal tu mantul, mantul, mantul. Bal tu siru ya Bunda, dia jangan dipantulkan Bunda.
0: Bal tu siru nal hayat dunia.
1: Ah, kalau dunia itu bunda dia pengkhususan idgham bigunnah, tapi dia jadi jelas dia punya, jadi izhar dia, jangan digunnahkan. Haya al hayatad dunia.
0: Dunia.
1: Ah, gitu.
0: Baca.
1: Itu aja bunda. Berarti bunda hari ini koreksinya huruf-huruf yang sukun tadi bunda. Boleh dipantulkan yang lima tadi ya bunda, baju di toko. Tapi bunda benar semua. Yang kol-kolah benar semua. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya nanti huruf-huruf yang sukun tidak mantul lagi bunda. Insyaallah ya bunda ya.
0: Ya.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Yus. Baik, silakan mendengar, kami tunggu satu partisipan lagi bagi Anda yang ingin mengaji bersama kami surat Al-A'la ayat 1-19 atau surat Al-Buruj ayat 1-22. Bisa di line telepon 0761-24-595 di mana nanti bacaan Anda akan dikoreksi oleh Al-Ustaz kita Ustaz Muhammad Walkadri SPD. Sambil menunggu yang masuk Ustaz, mungkin boleh kita berbincang sedikit. Ananda ini kan usianya berbeda ya. Ada tidak metode-metode khusus dalam mengajarkan Anda, baik itu Sater dan juga Akbar? Di mana Akbar ini masih berusia
1: kelas 3 SD.
2: Kelas 3 SD ya.
1: Kelas 3 A ya, Bang.
2: Oke, untuk Sater sendiri kelas 6 SD 6. Tadi. Ada tidak metode yang berbeda Ustaz dalam mengajarkan mereka?
1: Setiap anak malah berbeda memang.
2: Setiap anak harus berbeda ya.
1: Iya. Karena memang setiap insan, setiap anak ini dititipkan cara yang berbeda dia, Bang. Kalau cuman sejauh ini metode yang paling saya apakan itu, yang saya lakukan yang paling pertama sekali, kalau anak itu baik ya nggak akan pernah saya marahin. Itu yang paling penting. Kemudian kalau dia kiranya nakal, kita mungkin lebih diperdalam dulu di bab-bab adabnya sebelum dia belajar ngaji ini, Bang, supaya dia enak ngajinya, santai, nggak ngantuk dia pas ngaji. Fokuslah dia pas ngaji. Tapi kalau udah baik, kita fokus ngantar aja. Nggak fokus nyampaikan bab seputar adab, ilmu seputar adab, enggak. Alhamdulillah mereka ini baik-baik lah. Nah, jadi itu yang pertama, Bang Maizul. Yang kedua, sering memang, walaupun pertemuan nih dua kali nih sepekan, Bang, kalau kami ngajar. Jadi contoh kalau kayak Akbar ini dari Iqra 3 kalau saya enggak salah, alhamdulillah satu bulan itu udah Quran dia. Waktu itu kelas 2 kalau saya enggak salah. Nah, itu juga tergantung anak, Bang, metode kita nih. Ada anak yang bisa satu bulan itu dikejar Quran, ada yang belum bisa.
2: Ada yang cepat nangkap, ada yang mungkin apa.
1: Ya, kalau Akbar nih sebulan langsung Quran, alhamdulillah dari Iqra 3.
2: Dari Iqra 3 ya.
1: Nah, kalau Satar nih udah Qurannya baru dia ngaji ke saya. Tinggal perbaikan bacaan aja. Itulah, Bang.
2: Tapi kalau metode saya penasaran, Iqra yang zaman kita dulu mungkin saya sama Ustaz mungkin sepantaran kurang lebih, apakah sama dengan anak-anak sekarang atau ada Iqra yang berbeda lagi?
1: Macam-macam sekarang metodenya, Bang, ada yang bua, ada apa istilahnya sekarang?
2: Macam-macam.
1: Bunaya apa? Pakai apa dia belajar kalau di sana?
3: Muyasar.
1: Itu istilah-istilah.
2: Tapi kalau Ustaz mengajarkan mereka?
1: Tergantung di sekolah juga dia mereka, Bang. Kalau dilihat, Bang, kalau kami melihat riset lah kan, mengikuti perkembangan itu, pada akhirnya, Bang, orang akan kembali ke kelok kita juga yang kita pelajari. Itu hanya ini metode yang dibuat supaya, kalau contoh skripsi lah, Bang, ya. Kalau skripsi, kita buat skripsi kan tentu 5 tahun terakhir kalau bisa sumber-sumbernya, jangan yang
2: jurnalnya.
1: Nah, jadi update terus seputar metode-metode ini pun 5 tahun terakhir nanti hilang, ganti lagi. Tapi pada akhirnya kembali ke Iqra juga, karena ada alhamdulillahnya, itulah salah satu manfaatnya pencetus Iqra ini, Bang, dan itu tidak dipakai di sini saja tapi mancanegara juga pakai Iqra itu tadi. Nah, memang yang saya amati Iqra ini dah bagus, Bang. Nah, kalaupun sekolah-sekolah pakai metode selain Iqra yang tidak masalah, kita ikuti bisa juga metode UMI, metode pakai Muyasar, ada yang pakai apa istilah-istilahnya yang lain, Bang, itu, Bang.
2: Oke, seperti itu. Baik Ustadz, karena waktu juga membatasi kita, boleh mungkin sedikit pesan-pesan untuk pendengar kita di malam hari ini, Ustadz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa RRI Pro Pekanbaru dimanapun berada, alhamdulillah sudah di penghujung acara, maka kami menitipkan pesan untuk kami diri sendiri sebenarnya, dan kita umumnya untuk kita semua, dan pesan ini tidak ada menyinggung personal, tapi untuk umum. Kalau kita inginkan generasi kita ini generasi yang cinta Quran, minimal kita jaga adab kita terhadap Quran.

0: Saking beliau ingin generasi dari keturunan beliau lahir atas beliau menjaga adab-adab beliau terhadap Quran, walaupun hal terkecil. Apalagi berdebu, kadang kita Quran kita berdebu di rumah, kita biarkan. Sekarang berasap negeri kita ini kan berasap, khawatir kita. Tapi Al-Quran kita berdebu, tidak ada khawatirnya. Nah, ini salah satu ibroh yang harus kita ambil. Ya, selalu kami bawa juga anak-anak sekarang nih Bang Maizul, walaupun mereka ini belum sepenuhnya benar kan bacaannya, tapi karena ini momennya untuk belajar Quran, tidak masalah aja. Saya kira begitu. Kalau kiranya benar, saya bawa misalnya murid-murid saya yang besar-besar ya kan, yang udah remaja, ya nanti koreksinya apalagi gitu kira-kira. Nah, jadi kita bawakan supaya nanti penonton yang lain juga misalnya ikut partisipasi, mereka tidak malu. Oh, yang tampil aja masih apa bacanya, aku juga cobalah. Akhirnya mereka termotivasi dan semoga mereka nyari guru juga Bang Maizul, privatkah dia nanti kan, walaupun orang tua ya kan, privat dia di rumahnya, undang guru dia atau dia datang ke guru, kalau bisa afdolnya ya datang ke guru lah, jangan guru yang ini datang ke sana. Nah, begitu Bang Maizul lebih kurang. Allahu a'lam.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Baik pendengar, demikianlah program Mutiara Al-Qur'an edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Terima kasih kita ucapkan kepada tiga narasumber kita, ada Ustaz Muhammad Walkadri SPD selaku Ketua Yayasan Darul Mustafa Wa Dakwah, dan juga santri ada Ananda Muhammad Sattar dan juga Ananda Akbar Al-Fatih Putra Arka. Terima kasih ya adik-adik sudah hadir malam hari ini.
0: Sama-sama.
1: Kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Nah, terima kasih juga Ustaz Yasili lagi. Dan juga tentunya untuk Anda pendengar, terima kasih sudah berpartisipasi di malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maizul pamit. Billahi fisabil haq, wassabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Al-Quran hari ini, Pro 1 RRI Pekan.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Sehat, Maizul gimana sehat?
1: Alhamdulillah, Maizul pun sehat. Bu Ros di malam
0: Sehat
1: hari
0: luar
1: ini.
0: biasa.
1: Bu Ros sedang ngapain malam hari ini?
0: Dengerin Maizul siaran.
1: Oh, dengerin Maizul aja. Berarti standby aja dari tadi di radio ya.
0: Iya, mau kemana juga asap-asap di.
1: Iya juga sih, lebih baik di rumah aja sih ya Bu Ros
0: iya,
1: ya. Bu Ros mau mendengarkan lagu apa malam hari ini?
0: Dan coklat.
1: Coklat ya, jauh. Oke.
0: Okay. Nah, boleh salamnya.
1: Boleh, silakan Bu Ros.
0: Nah, salamnya buat Acu Aminambo. Bunda Isa, sehat selalu Bunda. Masuk ya Bunda. Juga buat Ibu Emma, sehat selalu. Buat Ocu Buyung, Ocu Jawai, Eza di Arinka, Nina Aska. Juga buat Aldi Pasir, buat Bu Yu, sehat selalu Bu Yu. Juga buat Ayu di Rumbai, Rani, Mama Kembar, Mbak Vina di Prawang, Pak Diman, Musti Arinka, Mbak Anci, Papi Bete, buat Bunda Yani, buat Mas Najul yang lagi bertugas. Sehat selalu, murah rezekinya. Kalau pulang hati-hati ya Mas Najul.
1: Okay.
0: Tunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros. Di belakang Bu Ros, halo selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu bersama Maizul di studio Ros 1.
1: Masuk Bu Yus langsung ya.
2: Masuk langsung Bu Isel. Jangan terkalah Bu Isel.
1: Habis nih Bunda Isal kayaknya
2: masuk,
1: lagi nih ya.
2: Makasih Bu Ros. Lagunya apa tuh?
1: Malam hari ini Indonesia 2000-an Bu Ros. Eh Bu Ros,
2: Bu Yus. Ada lagunya kalau
1: di,
2: bisa.
1: Apa tuh?
2: Memori aku aja lah ya.
1: Memori aku?
2: Iya, cincin di jari manismu.
1: Cincin di jari manismu?
2: Ya dari Bowo.
1: Ari Wibowo itu tahun 89 Bu.
2: Oh, lagunya. Berapa?
1: 2000-an awal.
2: Oh, 2000-an. Kalau gitu nyanyinya
1: di playlist, main di playlist. Enggak.
2: Apa yang ada saja lah siapa?
1: Ada Kobe dengan Pesta Rakyat, Dea Mirela dengan Takkan Terganti, Dewa 19 dengan Roman Picisan, Kris Dayanti dengan Yang Ku Mau, Sheila on 7 dengan Sahabat Sejati,
2: Reza. Ah, Sheila on 7 aja lah.
1: Boleh.
2: Salamnya buat Bu Ros, Mama Fami, buat siapa lagi ya? Nama Fami, Tina di Perawang, masuk anakku. Tina anakku tuh.
1: Iya.
2: Yeah. Ucupin. Juga Ocu Amin, Ocu Jawai, Pak Mali. Siapa lagi Tembuti di apa di Arengka. Ayu juga Bunga di Perawang. Buat semuanya aja lah.
1: Okay.
2: Yang mendengar. Salamnya buat semua-semuanya. Istimewanya buat Mejo yang sedang bertugas.
1: Okay, terima kasih.
2: Makasih,
1: Bu Yus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus ya. Di belakang Bu Yus, halo selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mbak Rani di Sukajadi.
1: Mbak Rani di Sukajadi. Apa kabar ya. Mbak Rani? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Maizul gimana kabarnya?
1: Maizul pun sehat malam hari ini Mbak Rani.
3: Alhamdulillah.
1: Mau request lagu apa kita malam hari ini?
3: Tahun berapa ya?
1: Malam hari ini 2000-an awal. Di playlist kita masih tersedia ada Kobe dengan Pesta Rakyat, Dea Mirela dengan Takkan Terganti, Dewa 19 dengan Roman Picisan,
3: Chris. Dewa 19 aja
1: Dewa
3: lah
1: 19.
3: Mas.
1: Oke, boleh. Salam-salamnya.
3: Oke, salamnya tadi baru turun ini tadi siapa? Bu Yus.
1: Ada Bu Yus sama Bu Ros.
3: Iya, buat Bu Yus sehat selalu, Bu Ros juga ya, sehat selalu. Buatnya Mbak Vin, Mbak Vika ya,
1: Vina,
3: yang di apa?
1: Perawang.
3: Perawang ya.
1: Mbak Vina.
3: Oh, Mbak Vina. Terus buat Mbak Anti, Bang Dedi juga di Labersa. Buat Ocu Buyung, Ocu Amin. Terus buat Bu Surtini, buat Mama Emma juga ya yang di Rumbai ya. Salam kenal. Buat Bunda, Bunda siapa tuh namanya?
1: Bunda Isal.
3: Iya, buat Bunda Isal, salam kenal juga. Buat semua-semuanya aja lah.
1: Okay.
3: Buat Bunga juga ya di Perawang, salam kenal juga dari Rani. Ya, buat semua-semua pendengar Pro 1 aja lah. di ruang rindu.

0: dibungkus rapi.
1: Pakai karen nggak?
0: Ya, pakai ini aja, pakai tali itu loh, tali jemuran itu, tali apa namanya, tali plastik itu.
1: Tali rapi ya, maksud ya. Pakai tali rapi ya.
0: Ya pakai itu aja mas, pakai goni gitu dibungkus ya kan.
1: Pakai goni nggak tuh? Oke, terima kasih Mbak Rani.
0: Ya makasih banyak Maizu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani di Sekajadi. Baik, untuk saya yang pertama ini tiga penelpon dulu yang saya angkat mendengar. Dan untuk Anda juga ingin bergabung di line telepon dan juga line WhatsApp, silakan nanti di segmen kedua ya. Kami tunggu di 0761-24595 dan juga melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Kita rehat dulu, kita dengarkan satu lagu dari Coklat dengan Jauh, spesial untuk Bu Ros tadi di Rumbai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah Love You, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah Love You ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Dewa dengan Roman Picisan mendengar. Jadi lagu ini merupakan salah satu lagu populer dari Dewa yang dirilis pada tahun 2000 ya, dan juga menjadi bagian dari album Bintang 5. Lagu ini ditulis oleh Ahmad Dhani dan juga dinyanyikan oleh vokalis mereka Once Mekel. Liriknya ini menggambarkan seseorang yang sedang jatuh cinta tetapi merasa sulit untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung, sehingga muncul ungkapan cinta yang puitis dan juga penuh dengan kerinduan. Nah, fakta menariknya mendengar, Roman Picisan menjadi salah satu lagu yang menandai era baru Dewa setelah berganti nama dari Dewa 19 menjadi Dewa. Dan hadir tentunya ya dengan formasi baru bersama Once di vokalis. Lagu ini kemudian juga meraih penghargaan lagu terbaik pada AMI Awards tahun 2000. Dan juga menariknya, judul Roman Picisan kemudian kembali diperkenalkan kepada generasi yang lebih muda melalui berbagai versi dan juga aransemen, termasuk versi dari Hanindia bersama Dhani pada tahun 2021. Baik mendengar, kembali kita bersama masih di Ruang Rindu, rumor bagi rindu memori lewat lagu. Di mana malam hari ini kami masih hadirkan lagu-lagu Indonesia Special 2000-an pilihan yang bisa Anda request tentu jadi malam hari ini. Untuk lagu-lagu masih ada Kobe dengan Pesta Rakyat, Dea Mirela dengan Takkan Terganti, Krisdayanti dengan Yang Kumau, Reza Artamevia dengan Biar Menjadi Kenangan, Padi dengan Sesuatu Yang Indah, Jikustik dengan Seribu Tahun, Peter Pan dengan Mimpi Yang Sempurna, dan Leto dengan Sebenarnya Cinta. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu di 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811767391. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Mezul.
0: Apa kabar, Cuamin? Nampaknya rame nih, lagi di mana, Cuamin?
1: Rame lagi di rumah anakku.
0: Ah, pantas.
1: Di Pekanbaru nih.
0: Ah, pantas agak rame. Biasa Cuamin tuh kalau lagi nelpon hening biasanya.
1: Nah, ini rame nih di rumah anakku di Pekanbaru nih aku.
0: Oke. Okay. Ya, Cuamin, mau minta lagu apa di malam hari ini sambil menemani bercengkerama bersama keluarga?
1: Dari Reno Karno ada, Bang.
0: Oh, malam hari ini Indonesia 2000-an awal aja, Cuamin. 2000-an awal aja.
1: 2000-an aja.
0: Iya, 2000 awal aja.
1: Di 2000-an apa lagu ya, Bang?
0: Di playlist
1: ya?
0: Apa kita ada Kobe dengan Pesta Rakyat, Dea Mirela dengan Takkan Terganti, Krisdayanti dengan Yang Kumau, Reza Artamevia dengan Biar Menjadi Kenangan, Padi dengan Sesuatu Yang Indah.
1: Sesuatu Yang Indah lah, Bang.
0: Oke, boleh.
1: Tolong teman untuk Bang Mezul yang kesehatan, mudah-mudahan sehat selalu, selalu rindu selalu.
0: Amin.
1: Pengen jumpa sama penyiarnya, tapi di hari radio kemarin aku tidak bisa datang.
0: Iya, tak apa, Jamin. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan ya.
1: Itu tahun depan kalau masih ada umur diundang pendengar-pendengar senior tuh, Bang.
0: Oh iya, insya Allah, Jamin ya.
1: Undang pendengar senior. Siapa di antara kalian yang mendengar radio selama 40 tahun tujuh tangan?
0: Oh, Jamin berdiri paling depan ya.
1: Aku dari 80 lagi dengar radio, Bang. Tujuh tangan aku. Masuk Pak Mali juga tuh, Bang.
0: Benar.
1: Salam untuk Pak Mali, Pak Ija, Bang Vinson, ya kan. Salam untuk Mata Mistika dan Selfie. Salam untuk Pak Tongah,
0: yeah.
1: Bang Zebani, Pak Gadeng, Bang Angga. Ada siapa? Ada Maelis, Bina Sultini, Kak Ros, Kak Nena. Ada Bunda Isha, si Sakaius juga. Semua-sama lah, Bang. Yang dengarkan Ruang Rindu malam ini tanpa terkecuali. Okay. Salam untuk keluarga aku yang di rumah sana. Hati-hati kunci pintu ya. Jangan sampai kalian tidak kunci pintu, aku tidak di rumah nih. Itu gerobak-gerobak kalian tuh kunci. Nanti dilarian orang gerobak kalian, saya nanti. Saya ngangkut barang gerobak. Gerobak ada 4, Bang.
0: Iya, Camin.
1: Tahu ya, Bang, ya.
0: Gerobak namanya.
1: Itu aja, Bang Mezul.
0: Oke, Camin.
1: Untuk Bang Mezul aja, tapi pulangnya nanti ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Camin. Ya, di belakang Camin, penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Terputus ya, silakan mencoba lagi mendengar di 0761245595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mas Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak BT di Pandau.
2: Ya,
0: apa kabar, Pak BT, sehat?
2: agak merinding sedikit demam-demam nih.
0: Oh, merinding, meriang.
2: Meriang.
0: Meriang. Kalau merinding berarti ada yang aneh-aneh tuh.
2: Meriang, kepala sakit gitu.
0: Ya mudah-mudahan lagi sembuh ya Pak Bete ya.
2: Udah dimakan obatnya tadi kok.
0: Iya, mantap. Alhamdulillah kalau begitu. Pak Bete, mari kita lagu apa kita di malam hari ini?
2: Ini lagu apa nih Mas Maizul?
0: Malam hari ini di playlist kita Indonesia 2000-an awal ada Kobe dengan Pesta Rakyat, Dea Mirella dengan Takkan Terganti, Kris Dayanti dengan Yang Kumau, Rezarta.
2: Yang laki-laki siapa Mas?
0: Ada Jikustik 1000 Tahun, Peter Pan Mimpi Yang Sempurna, Leto Sebenarnya Cinta. Mau yang mana?
2: Udah pilihkan aja lah sama Maizul, gak apal tuh kalau 2000 itu.
0: Oke lah.
2: Tahun 76 mah, bisa tuh habisnya.
0: Tapi gak mungkin kita 70 terus tiap malam Pak ya. Oke, salam-salam untuk siapa Pak?
2: Salamnya terutama untuk Mas Maizul. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Penyiar Pro 1, Pro 4. Semoga sehat-sehat selalu. Terus untuk Bunda Ital, Anti, Bu Yus, Bu Emma, Dina, Pak Mali, Ojo Amin, Pino, Bang Simpson, Bu Ros, Iza, Mama Fahmi, Ayu, anak saya nih nomor 2 nih Mas Maizul. Anak nomor 2 nih, kalau yang nomor 1 Riri.
0: Oke Pak Mete.
2: Nah, itu aja lah. Si Papa Simpson udah masuk udah belum?
0: Belum.
2: Ketiduran jam mungkin tuh.
0: Paling bentar lagi masuk tuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bete ya. Di belakang Pak Bete satu menelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruwarindu.
3: Selamat malam Maizul. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Vina gimana kabarnya malam hari ini? Sehat juga kah?
3: Sehat. Ini baru mandi, selesai mandi.
0: Oh, dari mana? Dari kerja, ambil apa? Balik dari kerjaan?
3: Adalah.
0: Oh, adalah. Rahasia ya.
3: Baru segar-segarnya langsung masuk deh. Alhamdulillah.
0: Berjeki ya, habis siap mandi langsung masuk. Nah, tinggal dengerin lagu.
3: Iya, dengar karena dari tadi di jalan udah denger. Pikir gak sempat kan.
0: Oke, Mbak Vina, mari kasih lagu apa nih di playlist kita?
3: Sebenarnya begini, pengen boleh gak lagu di kustik tapi diganti itunya, judulnya puisi.
0: Puisi, sebentar. Puisi. Puisi, aduh puisi gak ready malam hari ini. Gak ada. Di kustik. Di kustik, sebentar. Maizul Carin, ada Setia, Maaf, 1000 Tahun tadi udah nih ya. Pandang Langit Malam, Satu Hari Sebelum Dirimu Pergi, itu.
3: Oh puisi gak ada ya?
0: Gak ada, gak ready, maaf.
3: Cuma yang tadi yang di kustik tadi yang pertama apa?
0: 1000 Tahun, Setia, Maaf, setia, Untuk ya? Setia.
3: Nah, gitu. Ya itu aja pengen denger.
0: Belum pernah dengar Pak? Mungkin tahu lah mungkin nanti kalau udah
3: dengar. Nah, kalau biasanya kalau di musik itu kan sukanya lagunya yang puisi. Memang 1000 kan pernah dengar juga.
0: Iya.
3: Ini baru dengar.
0: Benar-benar.
3: Oke lah, salamnya buat Papi BT tadi, sehat selalu. Ada Bunda Isal, Mama Iyu, sehat selalu. Ada Ibu Ros, Ibu Emma di Rumbai, Anti di Duri. Ada Ayu di mana ya? Di Rumbai. Ada Bunga di Perawang, ada Mama Fahmi, dan semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Lagunya buat kita berdua ya, Maizul.
0: Oke, Mbak Vina siap.
3: Sehat selalu ya, hati pulangnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina tadi ya. Di belakang Mbak Vina kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar di malam hari ini. Ada Bang Deddy di Labersa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka selagu Non Turning Back dari Meza Luna. Tapi mohon maaf Pak, lagu hari ini khusus Indonesia 2000-an awal saja ya. Salam-salamnya untuk Mama Yus, Bu Yani, Mbak Vika di Kampar, Mbak Radhi di Sukajadi, Mbak Anti di Duri, Ocho Amin. Oke, terima kasih Maizul, sama-sama. Selanjutnya Pak Gading di Siak, malam hari ini mau request lagu Nafa Urbah, Hati Bagaikan Terpenjara. Tapi lagunya 90-an jadi tidak bisa kita putarkan ya Pak Gading ya. Mau salam-salam untuk semua fans Pro 1 yang lagi monitor juga mendengarkan radio di mana saja berada. Salam spesial untuk Karirin, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki sekeluarga, dan sukses untuk selamanya. Terima kasih Pak Gading. Selanjutnya pendengar ada Pak Anggoro di Kubang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau salam-salam buat Amira, Afnan, dan Halimah Lekas Tidur Yana untuk request lagunya Shalom 7 Anugerah Terindah yang pernah kumiliki. Tapi mohon maaf Sheila, tadi sudah kita putar ya, jadi tidak bisa diputar lagi walaupun judulnya berbeda. Baik pendengar, kita akan break lagi sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena Ruang Rindu masih kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, rumor bagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
4: Kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna. Nah, mendengar, lagu ini merupakan salah satu lagu awal Peter Pan yang dirilis pada tahun 2003 dan juga menjadi bagian dari album Taman Langit. Lagu ciptaan Ariel ini mengangkat tema tentang harapan, cinta, dan juga keinginan untuk mempertahankan seseorang yang berarti. Nah, dengan aransemen pop rock yang sederhana namun kuat, lagu ini menjadi salah satu karya yang membantu memperkenalkan Peter Pan secara luas kepada penggemar musik di Indonesia. Nah, fakta menariknya, Mimpi Yang Sempurna sebenarnya sudah dikenal sebelum album Taman Langit beredar, di mana lagu ini termasuk dalam album kompilasi Kisah 2002 Malam yang dirilis pada tahun 2002, sehingga menjadi salah satu lagu penting pada fase awal perjalanan dari Peter Pan. Lagu ini juga kemudian tetap dibawakan oleh Ariel dan kawan-kawan dalam berbagai konser, membuatnya bertahan sebagai salah satu lagu nostalgia yang paling mudah dikenali dari era awal Peter Pan.
1: Terpana terbata semua dalam keraguan.
0: Masih di Ruang Rindu, Rumah Berbagi Rindu Memory lewat lagu, di mana saya masih menemani Anda di malam hari ini pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi, masih saya tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa ya di 0811-7673-991. Untuk list lagu masih Indonesia Special 2000-an awal pendengar, diantaranya ada Kobe dengan Pesta Rakyat, Dea Mirella dengan Takkan Terganti, Chris Dayanti dengan Yang Kumau, Reza Artamevia dengan Biar

0: Jadi kenangan, Leto dengan sebenarnya cinta, Jamrud dengan pelangi di matamu, Kafein dengan kau yang telah pergi, dan Glenn Fredly dengan kasih putih. Jadi bagi Anda yang bergabung, masih kami tunggu di 0761-24595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mama Izul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banteng Kuardiansyah ya.
1: Gimana kabar ini?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Tengku gimana kabarnya?
1: Tengku, siapa Tengku?
0: Bukan, Bang Andi. Bang Al.
1: Bang Al.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh lupa, mirip-mirip tuh kalian bertiga Bang, serius.
1: Gak ada mirip-mirip ini, beda nih suaranya nih.
0: Kan Maizul yang mendengarkan.
1: Beda suaranya ini.
0: Bang Al, Mam.
1: Iya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Al sendiri gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah bahagia, lagi ke Semarang ini.
0: Kenapa tuh? Habis deketin cewek.
1: Iya, ke Semarang ini nengok Indosiar nih, apa peserta dangdut akademi.
0: Oh iya, salah satu pesertanya tuh ada alumni bintang radio kita tuh Bang, si Raski.
1: Oh, bintang radio.
0: Iya, Raski itu kalau enggak salah masuk top 4 bintang radio tahun 2024.
1: Oh, itu ya. Suaranya bagus juga dia.
0: Benar. Tapi memang Raski ya, itu kan memang identik dia
1: sama. Sayangnya itu Bama Izul, aku mendukung ikuan dari Polman aku.
0: Harusnya dukung yang di lokal juga dong, yang dari Riau juga.
1: Ya, aku dukung dari Sulawesi.
0: Ya, udah.
1: Polman, ya.
0: Oke, udah terserah aja pokoknya ya.
1: Iya, aku tuh udah ikut virtual gift itu.
0: Rela ya Bang ngeluarin kocek ya.
1: Ya untuk ikuan.
0: Oke. Abang mau request lagu apa di malam hari ini by the way?
1: Lagunya Kobe.
0: Kobe, wah Kobe tumben nih lagunya ngerok-ngerok nih.
1: Iya itu lagunya dong. Enak lagunya itu didengar ya.
0: Benar. Oke. Salam-salam untuk siapa Bang?
1: Iya, salamnya terutama untuk Bang Maizul, semoga selalu ya.
0: Amin.
1: Salamnya buat semua aja, ini lagi hujan di sini.
0: Oh lagi hujan, alhamdulillah hujan di Rahul
1: hujan
0: ya.
1: Rintik-rintik.
0: Alhamdulillah lah pokoknya Bang ya.
1: Iya, terima kasih ya, aku tunggu lagunya.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya di Bang Al di Rokan Hulu. Di belakang Bang Al, halo selamat malam. Assalamualaikum, Ruah Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruah Rindu.
0: Kak Iza ya. Oke, mau request lagu apa kita malam hari ini Kak?
2: Apa yang ada di list?
0: Ada Dea Mirella dengan Takkan Terganti, Krisdayanti dengan Yang Kumau, Reza dengan Biar Menjadi Kenangan, Leto dengan Sebenarnya Cinta, Jamrud dengan Pelangi di Matamu, Kafein dengan Kau Yang Telah Pergi, dan Glenn Fredly dengan Kasih Putih.
2: Yang terakhir lah
0: Glenn ya. Oke, boleh salam-salamnya untuk siapa?
2: Yang udah masuk siapa aja tuh?
0: Banyak dari
2: aku tadi dengar Papi BT ya.
0: Ada benar.
2: Tiga aja nih ya. Siapa ya? Satu lagi yang belum masuk siapa?
0: Tadi Bang Al.
2: Oh ya Bang Al. Satu lagi lah.
0: Ada Mbak Vina, ya, Ocho Amin, ada. Mbak Rani.
2: Tiga.
0: Oke.
2: Abis waktu. Ya, okay. Saya support Bang Maizu dan semua penyiar ya.
0: Oke, Kak Iza. Sama-sama. Di belakang Kak Iza, satu menelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maizu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal baru masuk sekarang.
3: Tadi ada
0: petir
3: pula bunyi tadi.
0: Oh iyalah Bunda, alhamdulillah lebat hati ya.
3: Udah lama kemarau nih Mezul.
0: Hujan lah lebat-lebat di sana ya Bunda ya.
3: Mudah-mudahan.
0: Bunda.
3: Lagunya apa?
0: Ada Dea Mirella dengan Takkan Terganti, Krisdayanti dengan Dea Mirella Takkan Terganti.
3: Itulah Takkan Terganti aja lah.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya untuk siapa Bunda?
3: Salam-salamnya untuk Bu Ros, semoga Bu Ros, Mama si kembar, Tina, Bu Yus, Bu E, Pak Zabadi di Dumai, Cumi Nambo, Cucu Aini, Cijawai, Pak Zeta, Tinson, Ayu, Bunga di Perawang ya.
0: Iya.
3: Pak Mali, sama Ibu Ija, Pak Mali udah lama gak dengar suaranya.
0: Iya nih, tumben Pak Mali gak ada masuk-masuk lagi nih.
3: Semoga sehat selalu
0: amin,
3: ya,
0: amin,
3: Pak Mali
0: amin.
3: Sama Ibu Ija ya. Pak Diman, Pak Kumbu, Mukti di Arengka. Siapa lagi ya? Oh, Adi bersama ibunya di Sigunggung ya. Dan untuk semua lah pendengar RI itu. Siapa tadi yang suka jadi, Mezul?
0: Mbak Rani.
3: Rani ya. Rani ya, makasih Rani salamnya, semoga sehat selalu. Pak BT juga ya.
0: Iya.
3: Oh, di Pandau dan Anti juga di Duri. Dan untuk semualah semua pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin, amin.
3: Semoga sehat selalu, Mezel.
0: Amin, Bunda.
3: Semoga sampai tuntas nanti. Iya. Kalau pulangnya hati-hati, Mezel. Masih okay. Dibalas, Mezel.
0: Masih, Bunda.
3: Hati-hati pulangnya nanti.
0: Okay, makasih, Bunda. Mezel. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Isal ya. Di belakang Bunda Isal, kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Ada Mas Agung Hadi di Wadiagra 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Morkes lagu Dea Mirela atau Dewa 19. Dewa tadi sudah diputar, Dea Mirela berarti barengan sama Bunda Isal ya. Salam kompanya untuk Mas Maizul dan juga semua penyiar Pro 1 Pekanbaru dan juga untuk teman-teman pendengar di malam hari ini. Terima kasih, sama-sama, ditunggu Mas lagunya. Selanjutnya ada siapa ini, namanya tidak ada ya. Oh, Pak Bobi ya. Boboy, sorry. Dari Pangkalan Kerinci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka selagu Once, judulnya Jadi Mimpi. Tapi mohon maaf, tadi Dewa sudah diputar. Karena Dewa waktu itu lagu yang tadi kita putarkan Roman Pici sama vokalisnya Once. Jadi Once-nya tidak bisa kita putar ya. Salam pertama buat Mas Maizul. Selamat bertugas juga buat semua pendengar Pro 1 di malam hari ini. Terima kasih. Kalau mau diganti lagunya boleh Maizul tunggu sampai nanti pukul 20. Tiga waktu Indonesia Barat jam 11 malam ya. Baik, benar, kita akan break lagi sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request untuk di malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana karena Ruaridu masih kembali menemani Anda hingga nanti tentunya. Kita kembali ke lagu dulu. Satu lagu spesial untuk Anda, Kobe dengan Pesta Rakyat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Dia Mirella takkan terganti pendengar. Jadi lagu ini merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Dia Mirella yang juga diciptakan oleh Yovie Widianto. Lagu ini pendengar ya tercatat dalam album Kemenangan Hati dan secara resmi dirilis pada 12 Januari 2007 oleh Sony Music. Namun lagu tersebut sebenarnya sudah dikenal lebih awal dan juga tercantum dalam album 1 milik Dia Mirella yang dirilis pada tahun 2001. Nah, temanya ini tentang seseorang yang tetap menyimpan cinta yang mendalam meski hubungannya telah berakhir dan waktu terus berlalu. Nah, fakta menariknya Takkan Terganti kemudian dinyanyikan ulang oleh Marcel Siahaan sehingga banyak pendengar generasi berikutnya mengenal lagu ini melalui versinya. Lagu ini juga menjadi salah satu karya Yovie yang mempertemukan kekuatan penulisan melodi romantis dengan karakter vokal dari seorang Dia Mirella pendengar.
1: Tiada dirimu di sisiku.
0: Kita masih bersama di Ruang Rindu, rumor bagi rindu memori lewat lagu. Masih banyak lagu-lagu Indonesia 2000-an yang bisa Anda pilih dan juga request mendengar di malam hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0761-24595 melalui line telepon kami ya, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Ada Krisdayanti dengan Yang Kumau, Reza Artamevia dengan Biar Menjadi Kenangan, Leto dengan Sebenarnya Cinta, Jamrud dengan Pelangi di Matamu, Kafein dengan Kau Yang Telah Pergi, Andi Rif dengan Lo Tu Ye, Krisya dengan Kisah Kasih di Sekolah, Ari Lasso dengan Penjaga Hati, dan Tik Ben dengan Terbaik Untukmu. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0761-24595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Abian di Rengat.
0: Boleh dibesarkan lagi suaranya Bang, ini terlalu kecil.
2: Dengan Abian di Rengat.
0: Bang Abian?
2: Iya.
0: Di Rengat, oke. Apa kabar Bang, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah. Mau mendengarkan lagu apa di malam hari ini di playlist kita Bang?
2: Ini bisa di luar playlist Bang.
0: Kalau ada dan sesuai dengan tahunnya ya. Halo?
2: Halo?
0: Iya, kalau ada kita carikan dan sesuai juga dengan tahunnya. Mau lagu apa Bang?
2: Lagu, aduh lupa judulnya. Kalau ini tau gak Abang nanya? Siapa ini ya?
0: Yang mana?
2: Lagunya tuh Sungguh Besar.
0: Oh, Sungguh Besar Harapan.
2: Ya, Sungguh Sangat itu.
0: Oh, dari Astri Terpukau.
2: Ah, ya,
0: oke, boleh. Oke, salam-salam untuk siapa?
2: Salam-salamnya untuk Bang Ezo aja lah.
0: Oke, terima kasih Bang. Ditunggu ya lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil banget suaranya Bang Abian ya. Di belakang Bang Abian masih kami tunggu mendengar di 0761-24595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dadoe di Padang Panjang.
0: Dadoe?
3: Iya.
0: Dadoe di Padang Panjang ya. Oke. Benar nih di Padang Panjang.
3: Kan bisa streaming.
0: Oh iya benar ya.
3: Kan udah RRI.
0: Iya benar. Kok saya upgrade. Iya, kok saya yang lupa ya. Sehat Doi? Sehat malam hari ini.
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maizul gimana?
0: Alhamdulillah Maizul juga sehat Doi di malam hari
3: gimana
0: ini.
3: Gimana kabar asal Pekanbaru, aman?
0: Aduh, sebenarnya dibilang aman juga enggak, dibilang enggak aman sama Bang juga karena hilang timbul gitu. Tapi kalau secara keseluruhan di Provinsi Riau itu titik apinya sudah sedikit, bahkan di beberapa kabupaten juga nol. Karena kabut asap yang kita terima itu kiriman dari Provinsi Jambi sama Sumatera Selatan. Arah anginnya ke Pekanbaru lagi gitu. Jadi kemarin sempat hilang karena sempat hujan lebat beberapa hari kita kemarin kan. Tapi ya begitu karena kabut asapnya kiriman dari provinsi sebelah, ya udah akhirnya nongol lagi dia. Ya mudah-mudahan ini cepat berlalu ya. Dan mau request lagu apa malam hari ini?
3: Pas band ada.
0: Pas band? Yang mana? Jengah?
3: Kalau Jengah 2000-an ya.
0: Iya 2000-an, benar.
3: Jeng aja,
0: oke boleh. Salam-salamnya untuk siapa dah Doi?
3: Salam-salamnya untuk para pendengar Ruang Rindu dimanapun berada. Salam spesial untuk yang terkasih.
0: Terima kasih. Sama-sama, ditunggu dah Doi.
3: Oke, siap. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Dadoy, kita beralih ke pesan WhatsApp mendengar ya. Selanjutnya ada Pak Nano di Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Mas Maizul, lagu dari Naf, Kenanglah Aku. Atau Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya Pak Nano ya. Kalau tidak salah ada sih Naf ya, Kenanglah Aku. Ya ada. Oke, kita putar ya. Salam-salamnya untuk semuanya saja. Terima kasih. Selanjutnya Bang Angga di Kulim. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam. Mau salam-salam untuk Maizul, Pranoto, Suci, Fardi dan juga Dito. Terus minta lagu Pelangi di Matamu dari Jamrud. Oke, ditunggu. Baik pendengar, kita akan break lagi sejenak karena kita akan mendengarkan beberapa lagu yang sudah di request untuk di malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana karena saya masih kembali menemani Anda tentunya masih di Ruang Rindu, nomor bagi rindu memori lewat lagu. Kita kembali ke lagu dulu, spesial untuk Bang Abian tadi direngat Astrid dengan Terpukau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
4: Halo, Nak.
5: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
4: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
5: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
4: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
5: Bawel.
3: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
6: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
7: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pas Band, jengah mendengar. Jadi lagu ini merupakan salah satu lagu populer dari Pas Band dan juga menjadi bagian dari album Individuality, dan mana lagu ini memperlihatkan karakter musik Pas Band yang memadukan rock, alternatif, dan nuansa grang yang kuat. Jengah sendiri ini menggambarkan rasa lelah dan kejenuhan terhadap keadaan, termasuk sikap orang-orang yang dianggap tidak jujur atau tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Nah, fakta menariknya, Individuality ini merupakan salah satu album penting dalam perjalanan Pas Band dan juga ikut memperkuat posisi mereka sebagai salah satu pelopor musik indie underground Indonesia pada eranya. Jengah kemudian menjadi lagu yang sering dikenang dari periode awal Pas Band, terutama karena liriknya yang kritis dan energi musiknya yang agresif pendengar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
6: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Prosa

Leto sebenarnya cinta mendengar, dan tak terasa kebersamaan kita di ruang rindu, Robor Bagi Rindu Memori lewat lagu edisi hari ini Kamis 17 September 2026 sudah harus berakhir di sini. Tapi sebelum saya pamit, saya ingin membacakan dua requestan yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp kita ya. Ada Bunga di Perawang mau request lagu, katanya yang Michael pilihkan saja. Oke, tadi

Apabila mungkin ada lagu yang belum sempat terputar, requestan yang belum sempat terbaca, atau telepon yang belum sempat terangkat, tapi tenang, besok masih ada request Ruang Rindu ya, di jam yang sama mendengar dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan satu lagu terakhir spesial untuk Anda sudah saya siapkan, ada Ari Lasso dengan Penjaga Hati. Dan untuk setelah ini, jangan kemana-mana mendengar, karena kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut di segmen Riau malam ini.

99,1% bukan baru kenal informasi dan inspirasi The Massive dengan Merindukanmu, spesial untuk Anda di malam hari ini. Sekaligus membawa kita pada pukul 23:06 waktu Indonesia Barat. Selamat malam mendengar. Kembali lagi bersama saya Maizul, tentunya menemani Anda di Kamis malam ini yang sudah semakin larut ya. Dan tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung aktivitas di hari ini. Dimana di jam-jam seperti ini, di waktu-waktu seperti ini, mungkin ada daripada Anda yang mungkin masih bekerja, sedang dalam perjalanan, atau mungkin sudah sedari tadi di rumah menikmati waktu sebelum beristirahat. Apapun aktivitas yang Anda lakukan di malam hari ini, tentunya saya ingin berbagi pada Anda seputar satu istilah pendengar ya, yang beberapa waktu terakhir ini cukup sering kita dengar, terutama di jagat media sosial kita, yaitu istilah manifesting. Ada yang menganggap manifesting ini sebagai cara untuk kita mewujudkan keinginan hanya dengan membayangkannya. Tetapi sebenarnya ada hal yang jauh lebih penting di balik sebuah harapan, yaitu apa yang kita lakukan setelah memiliki harapan tersebut. Nah, setelah ini kami akan bagikan pada Anda lebih dalam lagi seputar apa itu manifesting pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Yovie & Nuno dengan Janji Suci.

Terkadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas untuk

dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya. Karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobatmu yang dulu

Pendengar, dikutip dari laman Brand Academy, manifesting ini dapat menjadi cara seseorang ya untuk mengingat kembali tujuan yang ingin dicapai dan juga membangun keyakinan positif terhadap masa depan. Tetapi bayangkan, membayangkan hasil saja tentu tidak cukup ya untuk mewujudkannya. Tujuan tetap membutuhkan langkah yang jelas, membutuhkan usaha, serta kemampuan menyesuaikan diri ketika menghadapi hambatan. Nah, dalam psikologi, American Psychological Association atau APA ini juga menjelaskan bahwa motivasi ini perlu diikuti dengan perencanaan supaya keinginan dapat diterjemahkan menjadi tindakan. Nah, salah satu pendekatannya adalah implementation intention, yaitu membuat rencana secara lebih spesifik tentang kapan, di mana, dan bagaimana kita akan melakukan sesuatu tersebut. Jadi, kalau Anda punya keinginan, jangan hanya mengatakan, saya ingin mencapai ini. Tetapi, coba lanjutkan dengan pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan mulai hari esok?

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

kaki dan sepasang sandal jepit. Sepasang kaki dan sepasang sandal jepit mulai melangkah. Satu demi satu langkah ditapakkan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Iramanya begitu indah dan terasa sangat selaras. Melangkah dengan irama langkah yang indah dan serasi, tak saling mendahului dan tak saling meninggalkan. Padahal, keduanya tak memiliki kemiripan. Padahal, keduanya jelas berbeda. Persamaannya adalah, mereka berada pada satu tubuh yang sama. Tapi dari perbedaan itu, ternyata ada keselarasan, keserasian, dan kebersamaan untuk melangkah pada satu tujuan yang sama. Begitu pulalah Indonesia. Begitu banyak perbedaan dan sesungguhnya berada pada tubuh yang sama, yakni Indonesia. Alangkah indahnya jika perbedaan itu bisa menciptakan keserasian, keselarasan, dan kebersamaan dalam balutan persatuan dan kesatuan dalam langkah menuju tujuan yang sama. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan adalah dinamika kehidupan yang justru memperkaya jalinan kasih Nusantara. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan justru merupakan anugerah yang Tuhan berikan agar kita semakin kuat dalam persatuan dan kesatuan. Salam Merah Putih.

Selanjutnya mendengar, menariknya ada juga pendekatan mental contrasting, yaitu membayangkan hasil yang kita inginkan sekaligus mengenali hambatan yang mungkin muncul. Jadi bukan hanya membayangkan ketika tujuan sudah tercapai, tetapi juga membayangkan kira-kira apa yang bisa membuat kita berhenti di tengah jalan. Contohnya sederhana, kalau Anda ingin mulai rajin membaca buku, tentu boleh membayangkan manfaat yang akan diperoleh dari kebiasaan membaca. Tetapi setelah itu tentukan juga waktunya, misalnya 15 atau 20 menit sebelum Anda tidur. Kalau biasanya terlalu lelah untuk membaca, mungkin waktunya bisa digeser ke pagi atau saat istirahat. Dengan begitu, harapan tidak berhenti sebagai bayangan, tetapi mulai diterjemahkan menjadi kebiasaan kecil yang bisa dilakukan. Dan pendengar, jangan lupa juga untuk melihat perkembangan. Sekecil apapun kemajuan yang kita buat, penting untuk menyadarinya. Karena dari sanalah kita bisa mengetahui bahwa kita benar-benar sedang bergerak menuju satu tujuan.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

sahabat sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."

Baik pendengar, jadi malam ini kita bisa mengambil satu hal sederhana dari pembahasan tentang manifesting. Tidak ada yang salah dengan berharap, membayangkan masa depan yang kita inginkan, atau membangun sebuah keyakinan yang positif. Tetapi, harapan akan menjadi jauh lebih bermakna ketika disertai dengan usaha. Doa iya, ikhtiar juga iya. Kalau tujuan terasa terlalu besar, pecah menjadi langkah-langkah kecil yang lebih sederhana dan juga mungkin realistis menurut kita. Tidak harus langsung semuanya sempurna. Yang penting ada tindakan yang bisa dilakukan dan ada perkembangan yang bisa kita pantau. Karena pada akhirnya, kita tidak hanya membutuhkan gambaran tentang kemana ingin pergi, tetapi juga kemauan untuk benar-benar melangkah ke depan pendengar. Dan tak terasa pendengar, kebersamaan kita sudah harus berakhir di sini ya, di rangkaian Rio Malam edisi Kamis 17 September 2026. Semoga apapun yang sedang Anda harapkan di hari ini, di malam ini, bisa menjadi pengingat untuk mulai melakukan satu langkah kecil menuju tujuan tersebut. Saya Menzel pamit, selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidup adalah perjalanan untuk belajar tanpa akhir. Kadang kita tak sengaja melukai. Kadang pula kita yang terluka. Semua orang pernah salah langkah, keliru dalam mengambil keputusan, atau gagal memahami sudut pandang orang lain. Tapi hidup bukan tentang sempurna, tapi melainkan tentang belajar. Tak semua marah harus dilampiaskan. Tak semua sedih harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya. Kunci cuma keikhlasan. Karena hidup hanya ada suatu cerita. Dari mana kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau mencari apa, dan pulang mau membawa apa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 17 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Dilenggarakan siaran hari ini, Jumat 18 September 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pendengar. Senang sekali kembali menyapa Anda di pagi hari ini. Tentu saja hadirkan ragam program informasi dan musik di pagi hari ini untuk menemani aktivitas Anda tepat di hari Jumat 18 September 2026. Dan mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Kahfi dimulai dari ayat 1 sampai dengan 5 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Kahfi dimulai dari ayat 1 sampai dengan 5 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar. Dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, jelang nantinya kita akan ikuti Mutiara Pagi Berjaring dari RRI Medan yang akan membahas topik ketika bencana melanda saatnya bermuhasabah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fadli Sugiro MSQ dan dipresenteri oleh Desi Utami. Untuk itu kami hadirkan koleksi lagu-lagu religi di ruang dengar Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja, lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
7: Nomor antrian
4: pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan, kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi, kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti Mutiara Pagi Berjaring yang disiarkan langsung dari RRI Medan dan dipresenteri oleh Desi Utami
1: dan Ranai. Untuk Anda, saudara pendengar yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Anda juga dapat tonton apa yang Anda dengar. Kajian Mutiara pagi hari ini kami siarkan live streaming melalui kanal YouTube resmi kami di RRI Net Medan. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net Medan, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kami dan seluruh sahabat Mutiara Pagi.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz? Sehat Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat dan semangat dakwah dalam rangka dakwah siaran berjaringan dan kita sapa seluruh pendengar setia dari Republik Indonesia di Pulau Sumatera.
1: Ya baik, untuk kajian kita pagi hari ini seputar ketika bencana melanda saatnya bermuhasabah. Langsung saja kepada Ustadz, saya persilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustadz.
2: Baik, syukran kepada Mbak Tami dan seluruh sahabat motivasi inspirasi Mutiara Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La awla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbatak wa ma'arifatak. Qala Allah ta'ala fi kitabil kirim. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Wa ya'fu an kasir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu, kata Allah, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Sabifillah, ini adalah surah Asyura, ya ayat 30. Sebagai muhasabah kita. Ketika bencana melanda, saatnya kita bermuhasabah. Bahwa musibah itu disebabkan oleh perbuatan tangan kita sendiri. Baik selaku pemimpinnya, baik selaku rakyatnya. Inilah muhasabah nasional bersama dakwah berjaring RRI di beberapa stasiun RRI yang ada di Pulau Sumatera. Kita ingin mengajak kesadaran. Taubat nasional, baik pemimpin, baik rakyatnya, bagaimana bangsa ini telah memperlakukan alam yang begitu kaya, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitulah, hamba yang tidak pandai bersyukur, hamba yang kemudian berlaku kufur, menyebabkan azab itu datang. Menyebabkan musibah itu melanda kita selaku bangsa mayoritas muslim yang ada di Indonesia. Sahabatku, ketika Allah juga mengingatkan kita di surah Ar-Rum ayat 41, zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yuzikhahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia kembali. Dan ulama mengatakan, al-fasad bimakna fasadul asisi wal fasadul ma'nawi. Ada kerusakan dalam bentuk alamnya. Sehingga kita melakukan mitigasi bencana alam, reaksi terhadap alam. Dan ada pula fasadul ma'nawi, yang rusak adalah imannya, yang rusak adalah Islamnya, yang rusak adalah kesolehannya, yang rusak adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah langit bumi ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah bencana yang dituliskan oleh BMKG kurang lebih di tahun 2025 ada 2700 sekian bencana alam yang terjadi di Indonesia selama setahun penuh, baik dalam kapasitas yang besar dan kapasitas yang kecil. Berikut di bulan 1 atau di bulan Januari sampai September di tahun 2026 telah ada 1700 lebih bencana yang terjadi. Ternyata tidak hanya 6 gunung yang erupsi. Sinabung, Merapi, kemudian ada Krakatau, ada Gunung Semeru, ada gunung laki-laki dan gunung ibu, tidak. Ada ribuan bencana alam yang terjadi di negeri kita tercinta. Dan ada 127 gunung aktif yang ada di Indonesia. Asabillah, sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi. Inilah saatnya kita bermuhasabah. Inilah saatnya kita sadar bahwa gunung itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Gunung Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Semeru dan 127 gunung lainnya merupakan makhluk Allah. Mustahil makhluk itu dapat bergerak dengan sendiri. Mustahil makhluk itu dapat menumpahkan isi perutnya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana fasadul ma'nawi? Bagaimana mitigasi, tidak hanya mitigasi struktural dan mitigasi sosial, tapi mitigasi juga mitigasi spiritual dan moral. Bagaimana kita memperbaiki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dosa yang kita torehkan menjadi jalan pengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Kadabbi ali Fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayati Allah fa akhadahum Allah bi dzunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka, memberi azab kepada mereka, memberi musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah itu maha kuat, sahabatku. Sungguh Allah itu sangat keras azab dan hukumannya. Maka berbaik-baiklah kita dengan Allah yang menciptakan angin, agar angin yang dihembuskan, agar angin yang ditiupkan sesuai dengan keperluan. Berbaik-baiklah kita dengan Allah yang maha pemilik air, agar air yang diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Berbaik-baiklah kita dengan Allah pemilik gunung, agar erupsinya, guncangannya, dan letusannya sesuai ya yang dibutuhkan alam dan keluarnya pelan-pelan. Semoga Allah melindungi negeri ini. Semoga Allah memberi hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada seluruh anak bangsa yang masih bergelimang dosa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi.
1: Ya, baik Ustadz, kita persilakan kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan bisa sampaikan melalui line telepon kami di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Anda juga dapat sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat di YouTube kami di RRI Net Medan. Baik, pertanyaan pertama ini dari Pak Juni di Tembung. Assalamualaikum Ustadz, apa hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah bencana? Kemudian bagaimana Islam mengajarkan kita agar bersikap ketika menghadapi musibah?
2: Baik, siapa tadi? Kami?
1: Juni, Pak Juni Ustadz.
2: Juni, Pak Juni dari Tembok. Iya, baik. Telah disebutkan di surah Ar-Rum tadi. Liudhiqahum ba'dalladhi amilu. Pertama, agar manusia itu merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka. Seperti anak yang dilarang, jangan naik nanti jatuh, jangan naik nanti jatuh. Naiklah si anak, kemudian jatuh. ada dampak, ada efek terhadap perbuatan yang dilarang itu. Sehingga ada penyesalan, sehingga ada rasa ya sakit yang diderita dari apa yang diperbuat itu. Apa harapan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pengasih dan Penyayang itu? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, di surah lain disebutkan, surah As-Sajdah, lanuziqannahum minal adhabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Allah pasti akan menimpakan azab-azab yang kecil sebelum datangnya azab yang besar nanti di hari kiamat, agar kiranya hamba-hamba ini dapat kembali ke jalan. Semoga muhasabah, taubat nasional kita bersama Radio Republik Indonesia ini memberi kesadaran bersama kepada pemimpin-pemimpin kita bagaimana mengelola alam dengan cara yang ramah, bagaimana pembangunan juga memperhatikan ekologi yang ada dalam rangka apa? Menjaga stabilitas dan mewariskan kebaikan alam ini tidak hanya untuk generasi saat ini, tapi alam ini juga merupakan hak generasi anak cucu kita di masa yang akan datang. Hutan yang hari ini secara masif harusnya gerakan reboisasi yang telah dilakukan pemerintah pada masa kita sebut di era Bapak Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Soeharto, ya, bagaimana secara proporsional apa yang diambil dari hutan ditanam kembali sebagai pergantian generasi agar alam tetap hijau, agar alam tetap dingin, agar alam tidak terjadi panas bumi yang berlebih karena tidak seimbangnya apa yang ada di atas bumi. Berikut pula bagaimana kita bersama ya meningkatkan ketakwaan, zikir akbar, dikatakan inilah hamu di azab di ibadi, sesungguhnya aku ingin menimpakan azab kepada hamba-hambaku yang telah berdosa ya. Tapi ketika Allah melihat Umar Buyuti, masih ada hamba yang memakmurkan masjid ya, masih ada hamba yang beristighfar di waktu sahur, masih ada hamba wasuyuha ruka, masih ada hamba yang ruku, yang sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sarafu anhum, maka Allah ya azab itu ditahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak hanya menjaga alamnya, hari ini gerakan mendekatkan diri kepada masjid bersama dengan ulama, bersama dengan umaro, atau sudah lakukan bersama. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik Ustaz. Sudah ada penelpon, kita coba sapa terlebih dahulu Ustaz ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ibu Tami.
1: Iya, dengan siapa, di mana Ibu?
3: Farida di Penada.
1: Iya, silakan Bu Farida.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida.
3: Ini yang mau saya tanyakan Ustaz. Kenapa bertanya ini tahunnya ada? Apakah ini termasuk azab dari Allah?
1: Mohon maaf Bu Farida, tadi bisa diulangi kembali, tidak jelas.
3: Kenapa bertanya ini tiap tahunnya ada?
1: Kenapa musibah ini tiap tahunnya ada begitu ya?
3: Apakah ini azab dari Allah? Terima kasih.
1: Ya. Waalaikumsalam. Baik, dari Bu Farida tadi Ustaz katanya, apakah memang musibah yang tiap tahun datang ini merupakan azab dari Allah Ustaz?
2: Ya, baik. Ada namanya ujian, ada namanya musibah, ada namanya peringatan, ada namanya azab. Ya, tentu ini berbeda. Ujian mungkin sama, ya, bencana alamnya sama datang. Tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa, sebagai ujian, apa mafhumnya? Untuk meningkatkan keimanan, ya, dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu menjadi musibah, agar melahirkan kesadaran. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yustanun. Tidakkah kata Allah, ketika manusia itu mengatakan dirinya beriman, apakah mereka berpikir tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? ya, maka dalam semangat come back to Allah, kembali kepada Allah, taba yatubu, musibah peringatan yang kecil diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita mengkoreksi bagaimana kita bersahabat dengan alam, bagaimana ketaatan dan dosa kita. Sabifillah, angka hampir mencapai 2 juta LGBT yang ada di negeri ini menurut data BMKG. 3-4 juta setiap tahunnya. Maaf ya, ini menjadi bagian dosa kita bersama. Bagaimana anak-anak kita melakukan aborsi. Maaf, tadi datanya PKKBN maksudnya ya. Bagaimana LGBT, bagaimana aborsi mencapai hampir ya 3-4 juta setiap tahunnya. Maka ini salah satu dosa yang menjadikan idza zahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab. Bagaimana ketika zina dan riba itu sudah terjadi secara terang-terangan di suatu negeri, maka disebutkan sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah turun atas diri mereka sendiri. Jadi kita yang mengundang azab itu dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Narkoba sebagai negara, narkoba nomor 3 di dunia setelah Kolombia dan Meksiko, dan Sumatera Utara merupakan provinsi pertama yang ada di Indonesia. Korupsi pun sama. Di Asia Tenggara kita termasuk salah satu negara terkorup di Asia Tenggara. Dan Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang paling terkorup yang ada di Indonesia. Dosa pemimpinnya, dosa rakyatnya, begitu banyak dosa yang ada. Azab ini sebagai bagian peringatan bagi yang berdosa, masih ada jalan pulang, masih ada jalan tobat bagi orang-orang yang beriman, semakin meyakini bahwa benarlah bahwa bumi dan laut adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita tiada kuasa, la haula wala quwata illa billah.
1: Iya, baik Ustadz, kita persilahkan kembali untuk pendengar ya yang ingin bergabung dari WhatsApp ataupun dari line telepon kita di 0618463116. Kita sapa lagi berikutnya penelpon kita Ustadz. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
1: Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
4: Uncu di Ford di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Dengan Uncu siapa, Uncu?
4: Di Ford.
1: Uncu di Ford ya, di Sumbar ya, Uncu?
4: Ya, ya, di Kota Solok, Sumatera Barat. Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Baik, ya, dengan Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat, silakan Uncu pertanyaannya.
4: Apa temanya tadi, Kak?
1: Tema kita hari ini tentang bencana melanda, saatnya bermuhasabah, Uncu.
4: Bencana melanda, saatnya bermuhasabah. Gimana gitu ya, supaya kita bisa selamat dari bencana di bumi ini, bisa kita terhindar dari bencana ya. Kan bencana itu ada yang emang musibah, ada yang dari kita, ada yang benar-benar musibah. Gimana supaya kita terus beriman dan dekat dan ingat pada Allah, tidak hanya kita ada bencana selama-lamanya, supaya Allah menjadi dekat dan sayang sama kita untuk selamat kita dunia dan akhirat nanti. Udah jelas pertanyaannya, Kak.
1: Iya, bagaimana caranya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya, Uncu ya?
4: Supaya kita kayak yang saya tanyakan tadi lah, Kak.
1: Baik, ya. Ya, terima kasih Uncu atas pertanyaannya.
4: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Kak dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Baik. Uncu, terima kasih atas partisipasinya dalam dakwah jaringan dari Tanah Solok, ya, Sumatera Barat. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah berfirman di Surah Al-Anfal ayat 33 menyebutkan dengannya. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka. Jadi pertama, Nabi Muhammad sebagai penjamin, azab yang besar tidak akan turun kepada umat Nabi Muhammad. Sebagaimana azab terhadap kaum Nabi Nuh, sebagaimana azab terhadap kaum Nabi Ad, kaum Nabi Samud, kaum Nabi Lut. Dosa LGBT kaum Nabi Lut hanya berlaku dalam satu negeri saja, sahabatku. Tapi dosa LGBT kita hari ini sudah dilegalisasi, sudah dilegalkan oleh dunia tentang LGBT atas nama deklarasi umum hak asasi manusia. Negara-negara yang meratifikasi undang-undang ini sejatinya membolehkan, mensahkan secara undang-undang hubungan sesama jenis itu. Dan berlaku secara internasional, tidak hanya satu negeri saja. Termasuk tadi kita sampaikan Indonesia, artinya secara dosa, dosa kita lebih masif, pelaku LGBT lebih banyak dibanding umat Nabi Lut alaihissalam. Tapi, karena kita masih menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, masih menghidupkan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada masanya Nabi ada, hidup bersama para sahabat, kalau saat ini secara raga memang Nabi Muhammad tidak ada, tapi kita masih menghidupkan nilai-nilai yang diajarkan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di ayat ini, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak pula akan mengazab mereka, hamba-hamba dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selama mereka masih memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kunci agar dijauhkan daripada musibah, azab, ya, dan peringatan. Dan kita harus sadari betul bahwa Krakatau itu 100 tahun yang silam terjadi dengan ledakannya, 100 tahun yang silam. Allah telah memberi keselamatan selama 100 tahun dari Krakatau ini. Setelah 100 tahun dia bererupsi. Demikian pula gunung-gunung yang lainnya. Ada kebaikan-kebaikan dari hamba-hamba yang sujud, yang masih ruku, ya, yang dikatakan Allah dalam hadis kudsinya tadi, ya, sibyatu ruddah, masih banyak anak bayi yang menyusui, wabaha imarudda, masih banyak hewan-hewan yang membutuhkan makanan dari rerumputan yang ada di pegunungan, ya, dan semua makanan yang dibutuhkan oleh hewan-hewan yang ada di hutan. Allah, ya, harusnya ingin menurunkan azabnya, tapi Allah menahannya. Masih ada hamba-hamba yang saleh, ya, masih ada hamba-hamba yang ruku dan sujud. Di riwayat mengatakan syuyukh, orang-orang tua yang masih ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bisa.
1: Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Medan, ya. Ustaz, jika musibah itu lebih kita mendekatkan diri pada Allah, itulah nikmat. Tetapi jika nikmat itu membuat diri kita menjadi jauh dengan Allah, maka itulah musibah. Benarkah itu, Ustaz?
2: Baik, tentu ini dalam perspektif tasawuf dapat kita benarkan, ya. Jadi ketika musibah menjadi jalan kedekatan dan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rubba ma'siyatin, rubba azabin au musibatin au rasat zullan wankisaran, terkadang bahkan dosa dan kemaksiatan sehingga melahirkan azab, ujian dan musibah itu meninggalkan rasa hina diri dan penyesalan, khairun, lebih baik dikatakan daripada amalan ta'atin aurasat izzan wastikbaran, ketaatan yang meninggalkan kesombongan, merasa mulia, merasa sombong dengan ibadahnya. Begitulah kurang lebih kata hikam yang dimaktubkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya. Maka benar sekali Bu Aslah menyampaikan, semoga ada 6 daripada gunung yang bererupsi. Kita sadar betul, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah yang menciptakan onka Nabi Saleh dari perut gunung keluar secara hidup-hidup. Allah yang menciptakan langit tanpa tiang meninggikannya, dan Allah pula yang menciptakan gunung sebagai pasak-pasak bumi. Allah yang punya. Maka harapan kita, zat yang datang, musibah yang datang, peringatan yang datang, ujian yang datang, menjadi jalan semakin sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi bagian dari hadiah Allah, sehingga kita mengatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan siapa-siapa dalam keimanannya yang mendapatkan musibah dan mati, wafat syahid fisabilillah, saat musibah itu datang dan harus wafat dan meninggal dunia, sejatinya Allah dan Rasulullah mengatakan, mereka yang meninggal dalam keadaan bencana alam, dalam keadaan imannya, maka itulah kematian yang fisabilillah. Wallahualam bissawab.
1: Iya, baik Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita di Mutiara pagi hari ini.
2: Baik, subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, Mutiara pagi, ketika bencana melanda, saatnya kita bermuhasabah. Kami menyeru, kami memanggil kepada seluruh pemimpin-pemimpin, setiap daripadanya yang ada pemimpin di tingkat nasional, di tingkat daerah, baik dia eksekutif, baik dia legislatif, baik dia yudikatif, dan pejabat-pejabat lainnya. Marilah kita bermuhasabah. Di sini ada rakyat yang dapat terdampak dari kezuliman dan dosa yang kalian lakukan. Apalah dosa kami selaku rakyat yang telah susah dalam kehidupannya, yang telah sulit dalam menjalani kehidupannya, ditambah lagi dosa-dosa penguasanya, sehingga mengundang azab, bala dan bencana. Kami pula yang menanggungnya. Marilah saatnya kita bermuhasabah. Janganlah derita kemiskinan, derita kebodohan yang telah kami dapatkan hari ini, ditambah lagi derita bencana alam karena dosa tangan-tangan pemimpin yang rakus, tangan-tangan pemimpin yang tamak. Kepada seluruh rakyat tentunya, mari terus menjaga takbir kita, rukuk kita, iktidal kita, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah kita berdoa kepada Allah agar pemimpin-pemimpin kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan biarkan kami dipimpin oleh pemimpin yang tidak takut akan azab-Mu, tidak sayang kepada kami selaku hamba-hamba-Mu, dan tidak rindu akan surga-Mu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada pemimpinnya dan memberikan hidayah kepada seluruh rakyat dan umat yang masih berlumur dosa, dan mengingatkan kita bahwa musibah itu wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, mereka yang berbuat zalim dan dosa, kita dalam ketaatan pun dapat terkena musibahnya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tetap saling peduli dalam kebaikan dan mengingatkan sesama kita, baik pemimpin dan rakyatnya, terus bersama-sama berbuat baik dalam ketaatan untuk menghindarkan daripada dosa, azab, musibah yang melanda negeri ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga dengan apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat dan menjadi berkah juga di hari Jumat ini untuk pendengar-pendengar kita Ustaz. Semoga Ustaz sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan keislaman kita terhadap bencana yang melanda, saatnya bermuhasabah sebagai topik kita di Mutiara pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PKN Regional 12 Pekanbaru ini, jumlah pesertanya yang akan melakukan ujian CAT ini sebanyak 27 orang yang terdiri dari beberapa formasi, diantaranya formasi di Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, kemudian juga Kakan Kemenhaj.
1: Yang mudah-mudahan ini adalah bagian dari upaya kami untuk menyempurnakan pelayanan itu. Gitu. Jadi kantor pusat kami juga sangat memperhatikan terhadap pelayanan ini, sehingga FKP ini disupport oleh pusat, sehingga kapus diklat pun yang dinasnya di Jakarta berupaya untuk datang ke sini. Gitu. Harapannya tentunya adalah apa yang kami berikan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh peserta, dan tentunya tidak

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman tegaskan harga sawit di Riau tidak boleh dijual di bawah Rp3.000 per kilogram. Pemerintah Provinsi Riau mulai menyusun rencana kehutanan tingkat provinsi atau RKTP Riau yang diawali dengan FGD tahap pertama, bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan arah kebijakan kehutanan yang selaras dengan rencana kehutanan tingkat nasional, namun tetap sesuai kondisi dan kebutuhan Riau. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita awali kabar pagi hari ini, pendengar. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, tegaskan harga sawit di Riau tidak boleh dijual di bawah Rp3.000 per kilogram. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menegaskan harga tandan buah segar TBS kelapa sawit di Riau tidak boleh berada di bawah Rp3.000 per kilogram. Hal tersebut disampaikan Andi Amran saat melakukan kunjungan kerja di Kota Pekanbaru, Kamis 17 September 2026. Ia mengatakan pemerintah terus memantau harga sawit untuk memastikan petani memperoleh harga yang layak.
2: Harga sawit, sampaikan, nah ini penting, tidak boleh di bawah Rp3.000. Alhamdulillah Riau rata-rata Rp3.200. Jadi terima kasih Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam, ini luar biasa. Ini kami pantau juga, harga sawit nggak boleh menzalimi petani. Itu arahan Bapak Presiden. Petani adalah tulang punggung perekonomian negara. Kita negara agraris, petani kita ada 100 dan peternak 160 juta. Ini kita harus jaga.
3: Itu mungkinnya nanti ada di bawah 3.000.
2: Pak Kapolda langsung periksa.
4: Cuy kepala.
2: Turun Satgas. Karena di Satgas itu ada di bawah Pak Kapolda. Satgas Provinsi. Saya tahu Pak Kapolda, beliau sahabatku. Pasti bertindak cepat.
1: Sementara itu, salah seorang petani sawit, Katimin, mengatakan harga sawit di sejumlah daerah di Riau saat ini masih relatif stabil. Berdasarkan rata-rata dari 9 kabupaten kota yang menjadi sentra sawit, harga berada di kisaran Rp3.200 hingga Rp3.900 per kilogram.
5: Kalau untuk kita ambil ratanya dari 9 kabupaten kota di Riau ini sekarang masih stabil, Mas. Angka mainnya dari 3.200 ke atas, Mas, sampai 3.900. Itu kita sudah ambil rata, baik petani plasma, petani mitra swadaya, petani mandiri.
1: Katimin juga mengapresiasi kebijakan pemerintah Provinsi Riau dalam mendukung petani sawit, termasuk penerapan regulasi kemitraan. Ia berharap kemitraan antara petani mandiri dan perusahaan dapat terus diperluas dengan dukungan pemerintah serta dinas terkait di tingkat kabupaten dan kota. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau mulai menyusun rencana kehutanan tingkat provinsi atau RKTP Riau yang diawali dengan FGD tahap pertama bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan arah kebijakan kehutanan yang selaras dengan rencana kehutanan tingkat nasional namun tetap sesuai kondisi dan kebutuhan Riau. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai

0: Penyusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Riau atau RKTP Riau. Penyusunan diawali dengan fokus group discussion atau FGD tahap pertama yang melibatkan tim dan sejumlah pemangku kepentingan terkait sektor kehutanan dan lingkungan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau M. Job Kurniawan mengatakan RKTP merupakan turunan dari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional atau RKTN. Namun dalam penyusunan RKTP tetap harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kehutanan di Riau. Menurut M. Job, penyusunan RKTP tidak mengabaikan berbagai dokumen perencanaan yang sebelumnya telah dimiliki Riau. Dokumen tersebut akan menjadi salah satu bahan dalam menyusun arah kebijakan kehutanan provinsi. M. Job Kurniawan menambahkan, penyusunan RKTP juga bertujuan menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan kehutanan nasional sekaligus menerjemahkannya sesuai karakteristik Riau.
1: Menyamakan persepsi arah kebijakan, pemahaman atas rencana kehutanan nasional yang sudah ada RKTN. Lalu sebagiannya adalah Riau, kita juga harus punya pengarah dari yang disusun itu, lalu yang punya kita, lalu ada dokumen-dokumen lain, jadi polonesing, certain kita punya RO 1 sampai 12, kita perlu uang 11 triliun misalnya ya, untuk memperbaiki, memulihkan, menjaga. Nah, seperti hari inilah bagaimana kebijakan kita, kalau kebijakan jalan, mudah-mudahan ya tidak ada lagi yang kebakaran di kawasan hutan.
0: Sementara Kepala Subdirektorat Penyiapan Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan Bambang Pancatriono mengatakan keberadaan RKTP Riau diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kawasan hutan maupun lingkungan di daerah. Menurutnya dokumen perencanaan di tingkat provinsi diperlukan agar kebijakan kehutanan dapat diterapkan secara lebih terarah sesuai kondisi wilayah.
2: Sehingga permasalahan yang kami pertahankan kita bisa dapatkan solusinya, yaitu yang antara finansial terpasar yang kawasan dan pembangunan hutan, kemudian ada intensif untuk yang berinvestasi dalam ketahanan guna mengurangi resiko dan biaya. Nah ini kurang lebih pemetaan kebanyakan pembangunan sektor hutan ini sebenarnya dari UNEP yang mungkin Bapak Ibu sedang pernah melihat.
0: Sedangkan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 19 Pekanbaru Fernando Sidabutar menjelaskan RKTN menjadi payung dalam penyusunan RKTP di tingkat provinsi. RKTN merupakan dokumen perencanaan kehutanan yang bersifat makro, mencakup aspek kemanfaatan dan penggunaan spasial, target capaian sektor kehutanan, serta arah kebijakan dan strategi.
2: Nah ini pengaruh utamaan RKTN tadi yang kami sampaikan, itu merupakan rencana makro penyelenggaraan kehutanan, rencana kehutanan tingkat provinsi, gitu ya. Dalam rangka penyusunan itu, ini ya lanjut aja ke pendekatan. Nah ini hanya ini aja. Jadi ada pendekatan yang sangat ketat, di mana RKTN sebagai penentu persetujuan perizinan ke depan, gitu ya.
0: Fernando Sidabutar mengharapkan penyusunan RKTP Riau dapat menghasilkan dokumen perencanaan kehutanan yang tidak hanya selaras dengan kebijakan nasional, tetapi juga mampu menjawab kondisi dan kebutuhan daerah secara lebih konkret. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
3: Anda masih mendengarkan Warta Riau Pagi, pendengar. Kita ke kabar selanjutnya. Kabut asap pekat selimuti kota Pekanbaru berdampak terhadap pembelajaran siswa yang harus dilakukan secara daring. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
4: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru berdampak pada aktivitas pembelajaran siswa. Sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh sebagai langkah agar kegiatan belajar tetap berlangsung dari rumah. Terkait hal ini, orang tua murid Novianti mengatakan pihak sekolah telah menyampaikan pemberitahuan terkait pelaksanaan PJJ selama 3 hari yang dimulai pada Rabu hingga Jumat. Menurutnya, pada hari kedua pelaksanaan PJJ, anak-anak masih dapat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Meski demikian, berharap kondisi kabut asap segera membaik.
5: Kemarin kan kita udah dapat himbauan dari sekolah untuk melakukan PJJ selama 3 hari dari hari Rabu kemarin sampai hari Jumat. Di hari PJJ yang kedua ini masih bisa lah anak-anak belajar di rumah, tapi kita harap asap ini segera tuntas, selesai, hilang, anak-anak bisa kembali sekolah seperti biasa.
4: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru, Warjono, mengatakan kualitas udara di wilayah kota Pekanbaru termasuk dalam kategori tidak sehat. Hal ini dipicu adanya kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau serta wilayah provinsi lainnya.
6: Kualitas udara di Riau kita pantau sangat tidak sehat dari pagi sampai siang ini ya. Masih kategori tidak sehat juga, dan ini akibat dari asap yang masuk ke wilayah Riau. untuk indikasi asap ini memang ada juga dari Rio, dari Inhu dan Kampar ya. Tapi yang mungkin yang masuk ke wilayah Pekanbaru ini adalah dari Inhu, tapi terbanyaknya adalah dari wilayah sebelah, artinya dari selatannya, yaitu dari bisa juga dari Jambi, juga bisa juga dari Sumatera Selatan dan Lampung. Nah, karena memang di sana titik hotspotnya lebih banyak. Di sana bahkan sampai 3.200 di Sumatera Selatan, sementara di Rio ini 200-an. Update sekarang berapa?
7: Untuk hotspotnya?
6: Iya, hotspot sekarang sekitar tadi 63 hotspot. Jadi relatif sedikit untuk di Rio dibanding dengan di Sumatera Selatan. Nah, sampai 3.000-an di sana.
4: Pemerintah mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Selanjutnya pendengar, sebanyak 27 pegawai negeri sipil atau PNS dari berbagai instansi mengikuti seleksi CAT untuk mengisi kebutuhan pegawai di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 27 pegawai negeri sipil dari berbagai instansi mengikuti seleksi Computer Assisted Test atau CAT untuk proses perpindahan ke Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Seleksi berlangsung Kamis 17 September 2026 melalui BKN Regional 12 Pekanbaru. Ketua Panitia Mutasi PNS Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Zulfatli, mengatakan CAT menjadi salah satu tahapan dalam proses seleksi perpindahan pegawai di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh. Para peserta berasal dari berbagai instansi dengan latar belakang dan formasi yang berbeda. Mereka mengikuti seleksi untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, serta kantor Kementerian Haji dan Umroh di tingkat kabupaten dan kota. Zulfadli menjelaskan proses perpindahan PNS tersebut dilaksanakan secara nasional, artinya kesempatan untuk mengisi formasi tidak hanya terbuka bagi pegawai dari Provinsi Riau saja, tetapi juga bagi peserta dari daerah lain yang memenuhi persyaratan.
9: Dan alhamdulillah di BKN Regional 12 Pekanbaru ini jumlah pesertanya yang akan melakukan ujian CAT ini sebanyak 27 orang. Yang terdiri dari beberapa formasi, di antaranya formasi di Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, kemudian juga Kakan Kemenhaj Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Dan para peserta ini tidak tertutup kemungkinan bisa jadi juga mengambil formasi yang ada di luar Provinsi Riau. Karena memang CAT ini bersifat nasional dan bisa saja yang di luar dari Provinsi Riau yang seleksi di BKN-BKN yang ada di provinsi lain, dia mengambil provinsi yang ada di Provinsi Riau.
8: Salah satu peserta Muhammad Suyudi Khaidir, ASN Pemerintah Kota Pekanbaru, mengaku tertarik mengikuti proses mutasi karena ingin bergabung sekaligus berkontribusi dalam penguatan kelembagaan Kementerian Haji dan Umroh. Muhammad Suyudi merupakan salah satu peserta batch 2 perpindahan ASN ke Kementerian Haji dan Umroh. Menurutnya, sebagai kementerian baru, lembaga tersebut memiliki tantangan sekaligus peluang pengabdian yang luas, terutama dalam mendukung peningkatan penyelenggaraan layanan haji dan umroh di Indonesia.
10: Motivasi saya ikut mutasi pelaksana ke Kemenhaj, saya menilai ini kementerian yang baru yang banyak penuh tantangan ke depannya. Harapan kami dapat memberikan kontribusi terbaik seperti apa yang pernah kami lakukan di Pemko Pekanbaru maupun pengalaman saya 2 tahun penugasan di instansi Bawaslu.
8: Melalui seleksi ini, perpindahan ASN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sekaligus memperkuat kapasitas Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kita ke kabar selanjutnya, pendengar. Balai Diklat Keuangan Pekanbaru serap aspirasi stakeholder untuk menghadirkan pelatihan yang lebih relevan dan berdampak. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
1: Balai Diklat Keuangan atau BDK Pekanbaru menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP dan Stakeholder Gathering tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pelatihan melalui masukan dan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan. Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen BPPK Kementerian Keuangan, Heni Kartikawati, menyampaikan bahwa perkembangan zaman menuntut setiap organisasi untuk terus meningkatkan kapabilitas mereka. BPPK Kementerian Keuangan melalui Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen siap mendukung kerjasama dengan BDK Pekanbaru dalam memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi stakeholder.
2: Nah, jadi silakan semua hal itu nanti bisa dikomunikasikan sekiranya BDK Pekanbaru bisa memfasilitasi atau BDK Pekanbaru nanti bisa bekerjasama dengan kami di pusat, dengan senang hati kami akan memfasilitasi dari manapun itu, ya, dari internal Kementerian Keuangan, dari teman-teman di Pemda, teman-teman akademisi, dan juga mitra lain yang selama ini sudah difasilitasi oleh BDK Pekanbaru.
1: Sementara itu, Kepala BDK Pekanbaru Faris Wasdi mengatakan bahwa pelaksanaan FKP kali ini merupakan bagian dari komitmen BDK Pekanbaru untuk terus menyempurnakan pelayanan kepada masyarakat dan penggunaan layanan pelatihan.
3: Yang mudah-mudahan ini adalah bagian dari upaya kami untuk menyempurnakan pelayanan itu. Gitu. Jadi kantor pusat kami juga sangat memperhatikan terhadap pelayanan ini, sehingga FKP ini disupport oleh pusat, sehingga Pusdiklat pun yang dinasan di Jakarta berupaya untuk datang ke sini. Gitu. Harapannya tentunya adalah apa yang kami berikan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh peserta, dan tentunya tidak hanya dimanfaatkan juga ya, tapi masyarakat yang menggunakan stakeholder kami itu menerima juga manfaat dari pelatihan kami. Jadi kami berhasil mendeliver pelatihan, siswa mantan pelatihan di sini juga bisa mempraktikkan pelatihannya itu di kinerja masing-masing, sehingga dirasakan oleh khalayak banyak gitu.
1: Melalui kegiatan ini, BDK Pekanbaru berharap dapat memperoleh masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas layanan pelatihan sehingga semakin relevan, adaptif, dan memberikan dampak nyata bagi pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Perjalanan menuju Tanah Suci bagi sebagian masyarakat Bengkalis dimulai dari niat, persiapan, hingga akhirnya berangkat menunaikan ibadah. Proses tersebut menjadi bagian dari perjalanan Armi Nareka selama 10 tahun hadir di Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Memiliki niat untuk beribadah ke Tanah Suci menjadi impian bagi banyak orang. Namun sebelum berangkat, jamaah perlu mempersiapkan berbagai hal, mulai dari dokumen, kemampuan finansial, hingga pemahaman tentang rangkaian ibadah. Di Bengkalis, proses pendampingan jamaah tersebut telah berjalan selama 10 tahun melalui kehadiran Travel Haji dan Umroh Armi Nareka. Armi Nareka sendiri telah berdiri 36 tahun melayani jamaah umroh dan haji. Sementara di Bengkalis, ratusan jamaah telah diberangkatkan untuk melaksanakan umroh, termasuk jamaah yang berangkat haji khusus. Kepala Cabang Armi Nareka Pekanbaru, Haja Andi Novrianti, mengatakan perjalanan 10 tahun di Bengkalis menjadi bagian dari perkembangan layanan kepada jamaah.
5: Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah melakukan syukuran dari grand opening kantor baru Armi Nareka Perdana Bengkalis. Dan alhamdulillah ini juga sekaligus syukuran karena sudah 10 tahun Armi Nareka Bengkalis. Dan ini alhamdulillah dari kota Bengkalis ini sudah diberangkatkan ratusan jamaah umroh maupun haji.
4: Salah satu jamaah yang telah merasakan proses tersebut adalah Hajah Sofia Yanti. Ia pernah melaksanakan ibadah umroh bersama putranya. Menurutnya, pendampingan sejak persiapan hingga pelaksanaan ibadah menjadi hal yang penting bagi jamaah.
6: Semoga kedepannya banyak yang berminat untuk ikut dengan Armi Nareka.
4: Satu dekade perjalanan di Bengkalis kini ditandai dengan pembukaan kantor baru Armi Nareka di Jalan Sultan Syarif Kasim nomor 205 Bengkalis. Kehadiran kantor baru tersebut menjadi bagian dari kelanjutan pelayanan bagi masyarakat Bengkalis yang mempersiapkan perjalanan ke Tanah Suci. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dengar kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman tegaskan harga sawit di Riau tidak boleh dijual di bawah Rp3.000 per kilogram. Pemerintah Provinsi Riau mulai menyusun rencana kehutanan tingkat provinsi atau RKTP Riau yang diawali dengan FGD tahap pertama, bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan arah kebijakan kehutanan yang selaras dengan rencana kehutanan tingkat nasional, namun tetap sesuai kondisi dan kebutuhan Riau. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi pendengar, dan seperti biasa ya, persoalan kabut asap ini masih menjadi perhatian kita di pagi hari ini. Dan juga sepertinya Anda harus menggunakan masker yang mampu menyaring polusi dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan. Karena sampai dengan pagi hari ini, sepertinya kita masih belum lepas dari yang namanya kabut asap. Namun tetap waspada, tetap jaga kesehatan, kemudian pantau terus perubahan cuaca dan juga kondisi udara. Lalu untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berkendara, pastikan tetap berhati-hati dalam berkendara. Atuhi semua aturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan bagaimana situasi lalu lintas pagi hari ini, pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Nantinya kita akan simak langsung laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Namun tetap bersama kami, pendengar, ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan sepanjang hari ini menemani aktivitas Anda, dan kali ini kami masih menghadirkan deretan lagu-lagu hits dari Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selanjutnya kita akan ikuti dan simak laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, untuk laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau, kita sudah bersama Brigadir Anissa yang akan melaporkan bagaimana situasi dan juga kondisi lalu lintas pagi hari ini. Selamat pagi Brigadir Anissa.
2: Selamat pagi Mas Pranoto.
1: Baik, silakan untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Brigadir Anissa El Fitri bersama Ibda Hendrawadi melaporkan situasi Kamsol Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Jumat tanggal 18 September 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru. Saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan ataupun laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai diantaranya. Yang pertama, kita pantau situasi arus lalu lintas di sekitar bandara, tepatnya di Simpang 3 Bandara. Dari arah Jalan Kaharudin Nasution menuju Jalan Jenderal Sudirman, terlihat kendaraan di traffic light cukup padat dengan dominasi kendaraan roda 2 di bagian depan mengarah ke pusat Kota Pekanbaru atau dari selatan ke utara. Demikian juga terlihat cukup ramai pada pagi hari ini antrian kendaraan yang ada di sebelah kanan traffic light Tugu Payung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke bandara. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju Jalan Sudirman, antrian di traffic light terlihat lengang. Waspadai kendaraan yang datang dari arah lajur sebelah kiri, baik dari arah Bandara Lama ataupun dari Jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke Jalan Sudirman. Kami juga menghimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati, karena di sekitar Jalan Sudirman terdapat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda di dalam kota. Perhatikan juga lajur yang Anda lalui di sepanjang Jalan Sudirman. Terdapat U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain yang akan berputar dan masuk ke lajur Anda, terutama di sekitar U-turn depan Konsulat Malaysia dan U-turn Purna MTQ ataupun di Dobra Sola. Lanjut, kita pantau kamera CCTV yang ada di Simpang Garuda Sakti Panam. Saat ini volume kendaraan yang ada di sekitar Simpang Garuda Sakti sudah terlihat ramai, dari arah luar kota atau dari arah Kampar yang akan masuk ke kota Pekanbaru, volume kendaraan terlihat juga mulai meningkat. Baik yang akan lurus mengarah ke Subrantas atau Simpang Tabek Gadang, ataupun yang akan berbelok ke kiri ke Jalan Garuda Sakti, terlihat padat. Didominasi dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, serta beberapa kendaraan besar dan truk. Demikian juga sebaliknya, antrian kendaraan di traffic light dari arah Tabek Gadang yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Garuda Sakti ataupun yang akan lurus menuju Kampar terlihat ramai di lajur kanan dan tengah, didominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Kubang Raya cukup padat, namun arus lalu lintas tetap mengalir. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini di Simpang Garuda Sakti telah terpasang lampu traffic light untuk mengatur pergerakan kendaraan di sana. Untuk itu kami himbau kepada pengendara yang akan melintas di Simpang Garuda Sakti untuk membiasakan diri dan mematuhi lampu isyarat traffic light yang ada. Tetap berhati-hati dan pastikan Anda aman saat berkendara. Hindari posisi blind spot atau posisi tidak terlihat di sekitar kendaraan besar atau truk. Selanjutnya di Simpang Soekarno-Hatta, Arifin Ahmad. Kondisi antrean kendaraan di sekitar traffic light terlihat cukup ramai. Dari utara ke selatan atau dari SKA menuju Pasar Pagi Arengka, untuk di jalur kanan dan tengah juga cukup ramai. Masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Selanjutnya dari selatan ke utara atau dari Pasar Pagi Arengka menuju ke SKA, volume antrean kendaraan cukup padat di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke kanan ke Jalan Arifin Ahmad. Sementara yang akan lurus ke arah SKA terlihat melambat namun tetap lancar. Dihimbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu-rambu, terutama di lajur kiri, untuk memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung lurus ke arah SKA, agar tidak terjadi penyumbatan ataupun kemacetan. Kemudian kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar Simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di depan U-turn depan Jasara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin, utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Petugas kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Riau dan Satlantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamtol Cipcar Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC Sidlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya, Brigadir Anissa Elfitri dan pengarah lapangan, Ibda Hendrawadi, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Sidlantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Pranoto di studio RRI Pekanbaru.
1: Terima kasih Brigadir Anissa melaporkan langsung dari RTMC Dilantas Polda Riau. Dan pendengar, demikian laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Dilantas Polda Riau.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.
3: RRI Pro 1.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
6: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal.